0: Nasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
3: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
3: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai PAT di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bawah mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bawah merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bawah menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Barisan ke depan setelah struktur itu sudah kita teman juga nyentuh lagi nggak cuma dilantik sekali terus terakhir kita harus tetap jalan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulatisan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah, bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
19: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya koperasi itu masih penting, apalagi

0: gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
1: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai

juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Fakta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam sesi kedua opini publik dan klarifikasi edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Saat ini pendengar, untuk membahas terkait dengan jaminan perlindungan dan juga penempatan pekerja migran Indonesia, kami masih mencoba menghubungi dari anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Insinyur Made Slamet. Ini kita nanti akan coba mengetahui langkah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjamin perlindungan dan juga penempatan pekerja migran Indonesia, termasuk juga apakah saat ini kasus PMI non prosedural di Nusa Tenggara Barat bisa sudah ditangani atau mungkin masih ada kelemahan-kelemahan dalam implementasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Insinyur Made Slamet. Assalamualaikum Pak Made. Ya, masih terputus pendengar, kami masih coba menghubungi. Ya, nampaknya sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Made.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Kabar sehat Pak ya?
3: Sehat.
2: Ya, pagi ini kita coba membahas terkait dengan jaminan perlindungan dan juga penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya bagi PMI kita asal Nusa Tenggara Barat. Nah, sebagai anggota legislatif, sebagai wakil dari rakyat kita, kalau melihat sistem perlindungan PMI kita sejauh ini bagaimana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Made?
3: Ya, kami menyadari peran penting para PMI kita terhadap kontribusi daerah. Ya, boleh dikatakan beliau itu sebagai penghasil devisa kita. Ya, sehingga saya yang duluan itu kan saya baru pindah dari badan legislasi ke Banggar, tetapi waktu saya di legislasi, kami dari Dewan mengusulkan suatu perda yang judulnya adalah perda tentang perlindungan migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat. Ya, kami ingin melindungi para PMI itu, pekerja migran, secara komprehensif. Artinya secara komprehensif bukan saja terhadap PMI, tetapi terhadap keluarganya dan terhadap PMI itu mulai dari awal ke awal, ya, pra pemberangkatan sampai dengan pemulangan. Itulah isi perda kami, yaitu yang judulnya adalah Perda tentang perlindungan pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat.
2: Mungkin sedikit Pak Made bisa dipaparkan isi dari perda yang tadi sudah disahkan ya oleh teman-teman DPRD. Nah, bagaimana mungkin arahnya lebih ke jaminan atau apa juga yang tercantum di sana?
3: Ya, jaminan kan segala jaminan kita upayakan ya. Termasuk jaminan keselamatan mereka kan. Jaminan kenyamanan, jaminan keamanan, dan jaminan keluarga. Itulah isi dari perda yang merupakan usul dari anggota dewan, perda inisiatif dewan yang kami ajukan.
2: Itu dalam perda itu Pak Made tercantum tidak mungkin bentuk perlindungan kepada CPMI kita atau PMI kita yang sudah ada di luar negeri atau bagaimana?
3: Ya, mulai dari awal ya, dari sebelum keberangkatan. Ya, kan harus melalui mekanisme ya, melalui bentuk pelatihan, pendidikan, dalam rangka mengasah terampilannya ya. Bukan saja termasuk pengenalan budaya ya, karena mereka ke daerah orang kan harus mengerti budaya, sehingga nyambung dengan pengetahuan budayanya ya, sehingga mereka lebih gampang dalam menyesuaikan diri. Begitu juga dengan pendidikan keterampilannya, sehingga mereka kerjanya itu sudah tahu kan jobnya harus jadi apa itu. Dan nanti di sana ya, nah itu di peranya. Tapi itu juga dengan keberangkatannya tentu dijaga betul supaya keselamatan kenyamanannya. Begitu juga sampai di daerah tujuan ya, bagaimana pendistribusiannya ke konsumen itu ya, ya ketuannya itu. Ya termasuk dengan pemantauan selama mereka berada di tempat kerja, sehingga kita tahu kondisinya bagaimana ya. Sementara sampai saat ini kan masih banyak masalah-masalah yang kita tahu ya. Kita lindungin sampai dengan kondisi mereka di tempat kerja, dan sampai dengan pulangnya nanti itu kita berikan perlindungan. Itu isi dari peraturan daerah kita ya.
2: Oke, berarti benar-benar mengarah kepada Perda nomor 18 tahun 2017, Pak Made, begitu ya?
3: Iya, dirubah.
2: Oke. Kita ketahui Pak Made, ini dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2017, kasus PMI non-prosedural ini masih sering terjadi. Bukan hanya menimpa PMI kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun ini juga menyeluruh di Indonesia. Nah, kalau melihat dalam kelemahan implementasinya ini sebenarnya apa gitu, sehingga masih terus terjadi, padahal seharusnya kalau sudah diundang-undangkan, sudah jelas dalam undang-undang itu harusnya bisa dijalankan dengan baik, dan bahkan mungkin tidak ada lagi nih PMI kita yang non-prosedural.
3: Ya, inilah tantangannya ya. Pemerintah dalam ini kalah dengan calo. Dengan segala iming-iming segala inilah menjadi tantangan kita selama ini. Sehingga kita sudah berupaya untuk memberikan perlindungan, tetapi mereka lebih memilih jalan pintas. Nah, catatan perda ini kan yang dimaksudkan bagi PMI yang prosedural ya. Nah, ini yang non prosedural ini yang boleh dikatakan PMI gelap ya dibilang. Ya. Nah, ini menjadi tantangan ini bagi kita yang kok masih saja banyak yang seperti ini. Nah, mungkin itu kita perlu kurangnya sosialisasi mungkin ke tingkat bawah. Ya, tentu kita tidak bisa kerjasama sendiri, kita mungkin bantuan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mensosialisasikan ke bawah kan. Sehingga ada bawah sudah ada perda yang betul-betul melindungi, betul-betul menjaga, betul-betul membuat nyaman gitu. Nah, jangan sampai mengambil jalan pintas. Sehingga inilah kejadian-kejadian yang menimpa PMI kita umumnya ya, itu sebagian besar tuh dari PMI yang non prosedural atau dibilang PMI gelap gitu.
2: Kira-kira melihat apa ini faktor dari masih banyak gitu yang non prosedural PMI kita, bahkan padahal gitu ya, ini sudah diketahui pasti kalau kita non prosedural tentu banyak gitu yang berpotensi itu gimana? Kalau kita melihat itu dari Dewan, apa sih faktor yang menyebabkan banyak non-prosedural ini?
3: Itu kurangnya komunikasi yang pertama ya. Kurang komunikasi, mungkin merasakan masih administrasinya berbelit-belit, mungkin merasakan agak susah gitu kan untuk memperoleh administrasinya itu. Itu mungkin yang menjadi utamanya ya. Sehingga kita kalah dengan calo yang tentu diplomasinya kan bagus ya, kan pintar-pintar mereka, namanya juga penipu ya. Ini yang menjadi tantangan kita.
2: Ya, banyak juga pertanyaan terkait dengan langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah, saran dari Dewan, karena kita mengetahui NTB ini merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia. Tapi nanti dulu Pak Made, kita akan jeda dulu, kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
4: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
5: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
4: Mabok ya dia?
5: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
4: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
5: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
4: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
5: PUB?
4: Pak Ustadz baru.
5: Shh.

0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami, masih juga terhubung dengan Pak Made Slamet selaku anggota Komisi 5 ya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Made.
1: Iya.
0: Ya, kita ketahui NTB merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia. Nah, mungkin langkah apa yang perlu dilakukan kedepannya oleh pemerintah agar masyarakat kita tidak lagi berangkat ya melalui jalur ilegal tadi, menyambung terkait dengan non-prosedural yang kita bahas sebelumnya. Silakan.
1: Ya, tentu menginventaris apa kelemahan-kelemahan ya, kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh para PMI kita. Misalnya itulah pertama, administrasi mungkin yang dirasakan agak berbelit-belit gitu kan. Kedua mungkin bisa saja faktor permodalan kan. Faktor permodalan, faktor biaya lah. Kan mereka juga perlu biaya lah. Ini faktor utama sehingga kita harapkan tuh administrasi jangan terlalu berbelit-belit gitu. Atau jangan semuanya itu banyak mejanya ya, banyak uangnya itu ya. Yang pertama, kita selama dia tidak melanggar aturan, tentu jangan ada pungli-pungli lah di dalam mengurus administrasi. Yang kedua, memang banyak yang tidak punya biaya gitu kan. Sehingga oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ya, baru-baru ini kami mengumpulkan ya, oleh dinas mengumpulkan, mengundang para dari bank dan dari pengeras tenaga kerja, bagaimana nanti bank ini bisa memberikan macam kredit modal untuk para, khusus para PMI ini, sehingga mereka tidak jatuh ke para rentenir, pada pemodal-pemodal yang ilegal gitu kan, sehingga masalah biaya nanti tidak menjadi sulit lah. Dan oleh bank-bank, beberapa bank besar yang ada di NTB ini, terutama Bank Syariah NTB, sudah menjanjikan gitu, untuk menyediakan nanti kredit untuk PMI, khusus untuk PMI. Nah, ini merupakan apa, angin segar lah bagi para pekerja migran kita, terutama yang menyangkut masalah biaya. Ini yang saya kira menjadi sumber-sumbernya yang kita harus segera atasi.
0: Oke. Kalau pengawasan terhadap perusahaan penempatan PMI bagaimana, Pak Made? Apakah sejauh ini juga terlibat begitu dilakukan oleh dewan, atau mungkin hanya sejauh ini ya hanya pemerintah daerah begitu, namun masih ditemukan praktik perekrutan yang merugikan calon pekerja migran?
1: Ya, kalau dewan kan semua pada aktif di lapangan melihat pelanggaran-pelanggaran ya. Dan tentu sebagai eksekutornya kan nanti eksekutif kan gitu kan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Dan kami minta waktu rapat koordinasi itu, tentu dinas tersendiri juga tidak mampu ini kan, dengan segala keterbatasannya ya, keterbatasan personal, keterbatasan, untuk bekerja sama dengan aparat hukum lainnya ya. Ya, supaya menindak dengan tegas pengeras tenaga kerja yang ilegal ini ya, yang sering membuat masalah bagi daerah, bagi TNI kita. Saya minta supaya ditindak tegas lah, supaya tidak ada lagi, kalau bisa supaya semuanya resmi. Itu yang kita harapkan.
0: Oke. Kalau dalam mengawasi pelaksanaan jaminan sosial dan juga perlindungan hukumnya bagaimana, Pak Made, masih ada catatan nggak sih, atau bagaimana sebenarnya?
1: Ya, kebetulan juga dulu bicara tentang tenaga kerja gitu ya. Ada juga perdanya kebetulan saya di sana. Saya minta itu semua supaya diasuransikan lah. Minimal asuransi ketenaga kerjaan itu kan, sebagai jaminan bagi PMI itu, sehingga mereka merasa terlindungi, merasa nyaman di dalam bekerja di luar negeri ya, termasuk nanti asuransi kesehatannya gitu ya, supaya ada dalam setiap tenaga kerja itu PMI kita yang ke luar negeri. Itu yang kita harapkan dari dewan dan kita sarankan kepada pemerintah.
0: Oke, okay, sudah ada upaya gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Yang marak juga selain tadi mungkin masih adanya jaminan keamanan dan juga sebagainya. Ini juga yang menjadi sorotan gitu Pak Made ya, masih tingginya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menyasar calon PMI kita di Nusa Tenggara Barat, dan ini sudah terjadi gitu, bukan hanya di PMI kita, calon PMI kita yang ada di Pulau Lombok namun juga Pulau Sumbawa. Nah, kalau melihat regulasinya sebenarnya bagaimana Pak Made, apakah sudah cukup kuat untuk ini atau memang perlu ada yang direvisi nih agar lebih kuat lagi terkait dengan TPPO tadi?
1: Ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan melanda para PMI kita yang ilegal kan gitu. Nah, kami minta itulah supaya semua kita semua lah untuk memberikan informasi kepada calon PMI kita itu supaya jangan ikut yang ilegal, ikut yang legal. Nah, kalau ikut yang legal sudah pasti itu terkapar dalam dalam peraturan daerah kita bahwa mereka terlindungi kan. Ya, terlindungi dan terpantau keberadaannya. Nah, sementara inilah yang menjadi masalah. Saya yakin hampir semuanya itu dari yang ilegal, sehingga kan sulit memantau, dan bahkan ada tenaga kerja kita PMI kita yang keluar yang tidak ada perjanjian dengan negara kita kan. Tidak ada di Afrika ini yang tidak ada perjanjian tentang tenaga kerja lah kita dengan negara-negara itu, sehingga mereka kadang-kadang dibawa ke Afrika yang sulit sekali untuk kembali. Nah, sekali lagi mohon kepada semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda itu, nanti untuk ikut mengambil peran mensosialisasikan bahwa jangan berangkat dengan yang ilegal itu gitu.
0: Itu saya kira. Oke, ya. Terakhir mungkin Pak Made sebagai penutup kita dalam diskusi pagi hari ini, mungkin ada saran, ada masukan dan sebagainya, silakan.
1: Ya, tentu saran kami juga kepada calon PMI itu jangan berangkat dengan yang ilegal itu, ikuti mekanismenya karena karena kalau perda ini diikutin gitu kan, mereka akan mendapat pendidikan, keterampilan, pengenalan budaya dan segalanya itu, sehingga kita menjadi PMI yang profesional dan keberadaannya terpantau ya, sehingga kan keluarga menjadi tenang, jadi nyaman dan selalu dapat berkomunikasi dengan keluarga. Ya, artinya sekali lagi ikuti yang legal gitu, jangan berangkat dengan yang ilegal. Itu syarat. Gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Made atas waktunya.
1: Iya.
0: Semoga diskusi kita pagi hari ini bermanfaat dan tentunya juga PMI-PMI kita di Nusa Tenggara Barat ini bisa terlindungi dan jaminan hukumnya ini bisa dipastikan baik oleh pemerintah daerah. Terima kasih Pak Made atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, mendengar itu tadi diskusi kita bersama dengan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Insinyur Made Slamet. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, Anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hingga saat ini dunia kopi masih mengenal dua rumpun besar seperti kopi Arabica yang asam dan elegan atau Robusta yang pahit dan kuat. Namun tahukah Anda ada varietas ketiga yang sering disebut sebagai potensi besar bagi Indonesia? Liberica atau kopi Liberica perlahan mulai mencuri perhatian para pecinta kopi speciality di Indonesia. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI menerangkan kopi Liberica ini berasal dari Liberia, Afrika Barat. Kopi Liberica dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia pada akhir abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1878. Saat itu industri kopi dunia tengah dilanda krisis hebat akibat wabah penyakit karat daun yang menghancurkan hampir seluruh perkebunan Arabica. Rasa kopi ini cenderung lebih kuat dan lebih berat dengan aftertaste yang bertahan lama di mulut. Karakteristik unik Liberica yang membedakannya dari jenis kopi lainnya yang dilihat dari biji kopinya. Jadi biji kopi Liberica lebih besar dan tidak beraturan dibandingkan dengan biji kopi Arabica dan Robusta. Biji ini seringkali memiliki bentuk yang lebih panjang dan lebih pipih. Kopi Liberica juga dikenal dengan ketahanannya terhadap penyakit, terutama karat daun kopi yang pernah menghancurkan banyak perkebunan kopi Arabica. Selain itu pendengar, kopi Liberica tumbuh dengan baik di ketinggian rendah hingga menengah, antara 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini juga tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih ekstrim, termasuk suhu yang lebih tinggi dan curah hujan yang lebih tinggi. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Generasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa kita pagi ini di program Halo RRI untuk edisi 13 Juli 2026 bertepatan dengan hari Senin awal pekan bersama saya Apriana Mahdan dan tim Halo RRI yang siap bertugas menemani Anda. Ada Bung Andi Suhandi, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Wah. Aura-aura Anda terlihat lebih berbeza hari
2: gitu
3: ini.
2: Gitu ya, maklum baru pulang liburan.
3: Jadi, berapa hari kemarin?
2: 4 hari ya kelayapannya ya.
3: Sebentar aja Anda cutinya.
2: Sebentar aja, tapi quality time itu yang penting kualitasnya. Gak perlu liburan 1 bulan, tapi mumet gitu kan auranya lain.
3: Auranya beda ya.
2: Sehari dua hari yang penting refreshing itu penting. Karena menurut jurnal juga bahwa memang diperlukan satu bulan itu orang break dua hari untuk benar-benar berlibur.
3: Wah, saya pengen itu bikin jurnal itu.
2: Betul, jadi dianjurkan setiap orang terutama yang pekerja gitu mengambil dua hari off selama satu bulan itu untuk berlibur gitu.
3: Benar-benar berlibur
2: Betul, berlibur.
3: Jangan dihabisin liburannya cuma di tempat tidur.
2: Tempat tidur, tapi memang tantangan zaman sekarang tuh begitu. Karena apa?
3: Mager-mageran gitu.
2: Karena
3: ya.
2: Karena gadget.
3: Yes, saya sepakat.
2: Saya pun begitu karena merasakan sendiri, mengalami sendiri gitu.
3: Semua usia kayaknya ini terpapar ya.
2: Betul, sama racun gadget ini. Tapi kita juga ingin menginfokan hari ini selain Andi dan Apriana ada Bung Rian Muhdar, gatekeeper sekaligus pengarah acara. Dan di multimedia ada Bung Yosi Nugraha yang memfasilitasi acara Halo RR ini dapat ditonton langsung. Jadi wajah-wajah kita berdua ini terlihat begitu ya.
3: Di mana tuh?
2: Di YouTube channel RRI Mataram Official. Yang lagi mobile mungkin sekarang ada ngambil cuti juga, jalan-jalan.
3: Hari Senin ada.
2: Ada mungkin ya, kita gak tahu.
3: Tapi kemarin saya sempat bertanya, Mbak Apriana Mahdan cuti, biasanya hal-hal penting baru Anda cuti.
2: Karena kebetulan kemarin kan libur anak sekolah.
3: Gitu. Saya mikirnya Paput Tuan Sidi itu lagi rowah gitu, nyiwa atau apa.
2: Sudah itu beberapa hari sebelumnya. Jadi kita memang sibuk banget acara keluarga, anak-anak libur sekolah itu betul-betul ngurusin acara-acara keluarga, balonya yang kedukaan ini gitu. Jadi mereka gak ada melewatkan waktu untuk liburan. Kasian juga kan ya.
3: Betul.
2: Memang gak dibiasain, cuma karena ini liburannya
3: untuk perpindahan,
2: libur panjang
3: ya.
2: Gitu ya, waktu liburnya panjang, jadi ya kita ajaklah mereka untuk main. Karena sehari-harinya mereka juga punya tuntutan-tuntutan yang cukup membebani mental mereka, pikiran mereka, pelajaran, kemudian ujian, belum les-les dan lain-lain. Rasanya kita juga sebagai pekerja aja mumet dengan tugas-tugas harian ya, apalagi anak-anak yang harus, ya begitulah. Pernah ngerasain jadi pelajar gitu.
3: Jadi harapannya setelah mereka libur kemarin beberapa hari, walaupun cuma 3 hari ya.
2: Ya kurang lebih.
3: Ya setidaknya lebih fresh untuk
2: lebih
3: hari
2: fresh.
3: Ini ya.
2: Dan memang perbedaannya mereka sangat antusias tuh untuk masuk sekolah lagi gitu. Ketemu temen-temennya.
3: Nah.
2: Cuma memang baik ini sudah ada
3: dering-deringan
2: telepon. Ya udah kita buka, kita undang pendengar di 0818-02-056-000 dan di 0370-64-6521 karena hari ini bertepatan dengan awal masuk sekolah.
3: Wah,
2: jadi MPLS, rata-rata MPLS ya? Hari ini masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Kalau kita dulu namanya apa?
2: Ospek.
3: Ospek. Orientasi siswa. Kan
2: pras apa sih?
3: Lupakan. Lupa, ya? Ospek orienta. Itu untuk mahasiswa itu kalau yang kalau yang pelajar itu P34, P4.
2: P4.
3: Kok P3G4? P3G4.
2: Apa ya lupa?
3: P4. Pak, ya, itu, pengenalan, pokoknya itu ada ya, pendidikan dan segala ya, macamnya itu.
2: MOS kalau dulu.
3: Ah, MOS.
2: Masa orientasi sekolah.
3: Ah iya. Itu MOS ya.
2: Sekarang MPLS. Baik, sudah ada Pak Arjun di ujung telepon.
3: Ada siapa Pak Arjun?
2: Pak Arjun, selamat pagi Pak Arjun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buat
2: amin.
0: Ya. Alhamdulillah. Pagi ini mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Mbak Priyana, informasi dari saya pagi ini bahwa keluhan saya yang pertama yaitu jalan yang ada di Desa Samanguna tidak ada rencana pemerintah untuk memperbaikinya. Menurut pemerintah bahwa jalan itu bulan ini akan diadakan tender. Jadi alhamdulillah sudah ada harapan dan keluhan saya yang pertama, namun keluhan saya yang kedua Mbak, nah, yaitu masalah RTG. Tadi malam ada pertemuan masyarakat dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara yang mengadakan acara reses. Sempat saya tanyakan masalah RTG itu. Menurut beliau, ya DPR pernah berdiskusi dengan pemerintah Lombok Utara untuk APBD-nya supaya dianggarkan untuk RTG bantuan gempa itu. Namun katanya Pak Bupati tidak setuju, bahkan program yang katanya tahun 2025 akan dimulai sekarang ini menjadi kabur lagi Mbak Priyana. Makanya
2: alasan tidak setuju

0: terakhir. Berarti sudah ada sedikit gambaran jawabannya ya.
1: Masih kabur.
0: Artinya itu, gambaran jawabannya adalah kabur.
1: Kabur padahal tahun 2025 itu akan dimulai pada Agustus. Kan gitu ceritanya dulu, tapi sekarang kabur lagi katanya. Masyarakat itu kesal Mbak Riana. Mudah-mudahan pemerintah berusaha lagi dan dapat memenuhi janji-janjinya.
0: Amin.
1: Cuma ini Mbak Priyani informasi
0: Pak dari Arjun.
1: Terima kasih. Dan saya tetap menunggu apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Terima kasih Mbak Priyana.
0: Terima kasih kembali Pak Arjun.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arjun, curhatannya sudah kita simak ya. Jadi artinya sebenarnya Pak Arjun sudah tahu jawabannya, cuma ingin curhatin aja gitu ya, karena sudah dikomunikasikan dengan pemerintah setempat, dengan DPRD juga. Sudah dapat jawabannya. Jadi kita juga bingung mau jawab apa. Baik Pak Arjun, intinya hanya ingin berkeluh kesah saja di Halo RRI ya. Tapi kami turut senang Pak Arjun bahwasanya desa, jalan di Desa Samaguna ini sudah akan mendapatkan perhatian dan akan dibangun ya.
2: Semoga wacana tidak kabur ya.
0: Baik, itu dia.
2: Tadi kabur-kabur yang di...
0: kabur-kabur yang disampaikan ya. Yang banyak yang kabur, kita juga banyak merasakan hal-hal semacam ini harus kita hadapi.
2: Mungkin ada skala prioritas mungkin ya.
0: Betul, betul.
2: Jadi baik, itu yang... ada
0: penelpon.
2: Ada dari Lombok Utara kembali nih.
0: Lombok Utara, silahkan.
2: Halo.
3: Halo.
2: Selamat pagi, dengan Bapak siapa?
3: Selamat pagi, ini Pak Rahim.
2: Oh, dari... Pak Rahim. Halo RRI ya. Silakan Pak Rahim.
3: Halo RRI. Jadi begini, menanggapi berita dari tadi, saya baru sempat ketemu HP.
0: Berita apa jadi Pak begini. Pak Rahim? Di Halo RRI, silahkan disampaikan hal-hal yang kaitannya fasilitas umum, fasilitas sosial atau infrastruktur, Gi?
2: Silakan Pak Rahim.
3: Jadi begini, untuk menangani tentang tenaga kerja yang ilegal ini masih ada di tempat kami. Supaya PT yang tenaga kerja itu supaya memberikan kepada kepala desa atau di masing-masing camat itu ada postal itu memberikan kepada masyarakat supaya dia tidak supaya legalnya itu jelas itu supaya tidak ilegal, jadi menjaga orang-orang yang ingin ke luar negeri secara instan supaya ada postal atau pengumuman ke masing-masing PT yang jelas prosesnya supaya tidak terjadi ilegal. Maksud saya supaya masing-masing desa itu ada pengumuman supaya masyarakat langsung mendaftarnya kepada kepala desa. Lebih-lebih diantar oleh Bapak Kadusnya supaya tidak terjadi seperti hal-hal yang sudah terjadi di tempat saya gitu. Jadi mungkin itu harapan saya supaya kepada Bapak-Bapak legislatif atau DPR ini memerintahkan kepada PT yang punya izin begitu supaya tidak terjadi kekurangan masyarakat ini, kekurangan tidak karuan, harus jalur mana yang dia pakai untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Barangkali hanya itu mungkin harapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dicatat juga opininya ya Pak.

0: Pak Rahim. Yeah. Jadi silakan untuk Anda pendengar yang punya keluhan-keluhan yang kaitannya memang dirasakan langsung, mm-hmm, kaitannya dengan infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial, mm-hmm, di Halo RRI ruangnya. Sementara untuk topik-topik tertentu silakan Anda mengikutinya di opini publik dan klarifikasi ya.
1: Ada yang masuk lagi?
0: Silakan.
1: Halo, selamat sore. Selamat pagi.
0: Tuh gak selamat malam aja ya. Ruang rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Iya, ya, betul.
1: Kenzo ini ya.
2: Ya.
1: Silakan
0: Bang Kenzo.
2: Ya, begini Bang Andi, tentang pertanian ini di tempat saya.
1: Pertanian ya.
2: Ya, kan pemerintah udah target jagung.
1: Suaranya. Ya, udah target. Kenapa dengan suaramu Kenzo?
2: Yang kita dengar di berita-berita. Sekarang saya lagi tanam jagung nih Bang Andi.
0: Wah.
2: Ini.
0: Coba tolong meluncur dulu ke Mataram Bang Kenzo.
2: Dan kulak-kulaknya itu beliin kita per kintal itu cuma 300 ribu Bang Andi.
1: Harusnya berapa?
2: Harusnya kan kita dengar di pemerintah itu diambil per kilonya itu 5.500, diambil di gudang 6.500.
0: Sekarang?
2: Nah, kenyataannya kita diberiin hanya 300 ribu sekarang ini di...
0: 300 ribunya ini per... Ya,
1: kintal, 100 per kintal. Kilo.
2: Per kintal itu pun di tepi jalan sudah itu.
1: Itu yang beli siapa?
0: Ya, ini jagung...
2: Di bawah-bawah ini.
0: Jagung pipil? Biji jagung pipil atau yang masih bungkulan, Bang Kenzo?
2: Yang masih bungkulan.
0: Oh, 300 ribu per kilo ya?
2: Bukan per kilo, per kintal.
0: Per kintal. Oke.
2: Okay. Ya, sepatutnya kan bermacam-macam. Dia ada yang begitu, ada yang begini. Sedangkan dia yang masukkan di gudang itu lebih mahal dia itu. Diambilkan. Nah, itu yang jadi masalahnya. Harapan saya pemerintah nih. Turun tangan lah kepada yang pembeli-pembeli ini.
1: Berarti Mas Kenzo ini jual jagung dalam bentuk sudah dalam bentuk biji-biji gitu ya?
0: Enggak, masih ya, bungkulan.
1: Masih bungkulan. Oh.
2: Dulu kan saya juga sudah pengusaha jagung dulu Bang Andi. Mm-hmm. Saya masukkan ke kandang ayam dulu. Mm-hmm. Dalam mana? Kalau kita ambil yang sudah di itunya dipakai mesin, kita ambil murahan sedikit. Tapi yang di apa namanya dicabit-cabit pakai tangan itu dulu kita ambil 320 ribu.
0: Berarti 3 ribu sekilo Bang Kenzo?
2: Ya, tapi itu dulu.
0: Nggak, yang sekarang kalau diborongnya 300 ribu per kintal ya, kan artinya 3 ribu sekilo.
2: Ya, 3 ribu per kilo begitu.
0: Itu naiknya berapa ya? Dua bongkol jagung atau tiga?
2: Mana itu kadang-kadang 10 itu nggak sampai sekitar 1 kilo.
0: Oh, ini yang kering ya? Lagi. Ini yang sudah kering ya? Ya, Bang Kenzo, bukan kering. Yang baru panen ya?
2: Ya, sedangkan harga bibitnya sekarang ini 130 per kilo bibitnya kalau kita beli. Nah, belum harga raboknya itu. Nah, kalau kita hitung-hitung, nah, kadang-kadang waktu kita begitu. Nah, kita harap pemerintah turun tangan lah kepada tengkulak-tengkulak ini. Jangan biar kita nggak jadi petani juga rugi, kita sama-sama untung, pembeli juga untung, biar petani juga untung kan begitu. Jangan kebanyakan yang pulaknya kebanyakan dapat, yang tukang kaki lebih banyak.
1: Nah, Bang Kenzo tadi bilangnya jagung yang di bulog atau pemerintah itu dihargai 5 ribuan ya sekilo.
2: Iya,
1: itu kan sudah itu dalam bentuk apa ya tuh kalau yang harga 5.000 itu?
0: Yang 5.000 ya. Itu udah dikarung-karungin, udah dipipil atau gimana itu?
2: Ya, nah itulah saya belum pasti.
0: Ya masih masuk akal sih itu kalau segitu ya.
1: Iya.
2: Di gudang itu diambil 6.500, berarti kan sudah di gudang itu yang sudah di elar kalau bahasa Lomboknya.
0: Ya, karena ada biaya-biaya produksi di situ Bang Kenzo, nah, ya, biaya angkut,
1: kan,
0: biaya.
1: Jumlahnya berbeda juga sih.
2: 5.500 per kilo.
1: Iya,
0: betul.
2: Kenyataannya kan gini di bawahnya.
0: Masih kira, masuk akal sih. Ya. Iya, iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau pandangan rakyat jelata pembeli, karena di situ ada biaya-biaya produksi
1: itu ketika pertama.
0: Ketika diambil dari petani, misalnya seperti cabai lah. Kemarin ada juga informasi dari pendengar lainnya juga yang memberikan tanggapan soal kenapa sampai peken itu dia beda harganya. Misalnya cabai di petani itu ngambilnya 6.000
1: per kilo, taruhlah 6.000 ya.
0: 6.000 ya per kilo. Itu sampai
1: pasar?
0: Sampai pasar itu nanti bisa harganya? 15.000 atau bahkan 20.000 misalnya.
1: Misalnya.
0: Dijelaskan tuh sama penendak-penendaknya ini bahwa mereka juga ongkos angkut.
1: Mm-mm.
0: Ongkos angkut ke lokasi, ke mm-mm. petani, misalnya dia dari Mataram nih ngambil ke petaninya, itu sudah nyewa pikap, biaya angkut dan lain sebagainya. Kemudian nanti itu mereka membersihkan daun-daun ini, waktu dipanen tuh kan dia tidak dipilah langsung begitu, langsung random aja panen itu kan,
1: itu
0: ada daun,
1: tenaga lagi ya.
0: Butuh tenaga pembersihan. Kemudian dia susut beratnya.
1: Mm-mm, betul betul.
0: Ketika
1: betul.
0: Dia sudah sampai lokasi ini belum ditawarkan ke pasar.
1: Sortir lagi nih.
0: Sortir
1: ya?
0: Lagi. Ada yang busuk juga, belum yang hijau, belum yang busuk, belum juga mengalami penyusutan itu kan waktu dipanen tuh dia basah.
1: Mm-mm.
0: Bang Andi, itu yeah. basah. Jadi kalau sudah hitungannya 2 hari itu bisa jadi yang 100 kilo mm-mm. itu sisanya cuma 70 kilo.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Jadi ini juga yang perlu pemahaman-pemahaman ini bagi masyarakat kita ya,
1: mm-hmm.
0: menelaahnya secara logika ketika di petani. Tapi kalau misalnya yang dikeluhkan itu adalah biaya modal beli bibitnya nggak yeah. balik sesuai dengan yang di diambil oleh tengkulak. Nah, ini yang baru jadi persoalan ya. Tapi kalau misalnya harganya 3.000 per kilo atau 300.000 per satu kintal, modalnya misalnya 200.000 kan ada masuk 100.000 keuntungan gitu misalnya ya. Itu masih masuk akal ketika misalnya nanti diambil dari petani kemudian diolah oleh produsennya lalu nyampe ke tangan konsumen 5.000 itu rasanya masih masuk akal ya.
1: Masuk akal
0: karena
1: sih.
0: Waktu diborong itu mungkin masih ada bongkol-bongkol
1: iya,
0: tengahnya
1: tadi kan
0: beda beratnya.
1: Jadi beda jumlahnya.
0: Beda jumlahnya dan lain sebagainya. Mungkin itu juga yang perlu kita pahami gitu ya.
1: Betul betul betul.
0: Baik, silakan, tapi ini kita catat karena tadi Bang Kenzo-nya biaya produksinya enggak masuk dengan harga segitu gitu ya. Tapi kalau mau lebih untung lagi, ya diproduksi sendiri, diolah sendiri, ya. Dijual sendiri, begitu ya. Kalau memang itu memang lebih banyak keuntungan sih. Kayak misalnya nyari bahan baku, nyari bahan baku dengan membeli di tempat lain atau dengan memproduksi sendiri itu sangat beda.
1: Iya.
0: Misalnya nanem tuh, misalnya ada makanan, bahan makanan, kita tanem bahan-bahannya di rumah, misalnya rimpang-rimpangan, kita tanem jahe dan lain-lainnya di rumah, itu biaya produksinya lebih sedikit, jadi keuntungannya akan
1: lebih banyak
0: ketimbang kita udah beli di pasar, kan di pasar tuh sudah harganya udah dibati-bati-bati dan lain sebagainya, seperti itu ya.
1: Tadi yang saya tangkap juga dari Bang Kenzo, bagaimana caranya tengkulak ini juga tidak serta-merta membuat harga sendiri gitu, karena ada harga dari pemerintah kan.
0: Oh, ada HIT-nya kan.
1: Iya, kalau jagung itu sekian, kalaupun tidak sama dengan pemerintah, harga dari pemerintah mungkin bedanya selisihnya sedikit aja.
0: Sedikit gitu ya, itu ya, baiklah. Tapi memang beginilah prinsip pasar ini ya. Namanya yang menendak ini kadang-kadang bergerak gitu kan. Sama seperti saya.
1: Anda bergerak juga?
0: Bergerak juga, saya. Itu ada kepuasan batin saya ketika saya bergerak-gerak itu, Bang Andi ya. Tapi
1: harus ada skill itu bergerak
0: ini,
1: itu.
0: Ini ada fenomena juga yang jadi perbincangan di media sosial.
1: Apa
0: ketika
1: itu?
0: Salah seorang UMKM tapi bukan di NTB ya, di luar daerah, tapi dia FYP kontennya itu mengatakan bahwa kenapa sih kalau UMKM yang jualan harganya mahalan dikit, konsumennya pada
1: kabur.
0: Komen.
1: Oh, komen.
0: Kok kemahalnya padahal begini-begini ajinya.
1: Oke.
0: Okay. Dia komennya buat aja sendiri kalau enggak mau mahal gitu kan. Di sini ada bahan-bahan, ada tenaga, belum lagi ngitung biaya produksinya, kompornya dan sebagainya, BBM, ongkos belanja itu tidak dihitung. Tetapi kenapa kalau pada belanja di retail-retail modern nggak ada yang nawar, berapapun harganya, gitu kata-katanya. Ya ini juga bisa jadi perenungan bersama juga. Kalau kita masuk ke retail-retail modern, supermarket misalnya, berapapun bandrol harganya kan kita nggak ada niatan buat bergak ya.
1: Karena sudah disepakati mungkin itu. Oh, itu memang
0: karena
1: harganya
0: sudah tertera.
1: Iya, jadi sepakat. Oh, ini
0: betul.
1: Harganya.
0: Karena kalau di pasar dia nggak ada harga yang certain, maksudnya tidak ada harga yang pasti
1: tertulis,
0: gitu
1: ya.
0: Tertulis. Jadi kita nanya, pire bi Selong Dasa 5, kita ke sana ada yang selai, kita yang ke sana ada yang 40 suka-suka pasar menawarkan gitu. Berarti pembeli juga berhak untuk menawar dengan harga yang menurut dia sesuai, cocok gitu dengan kondisi keuangannya. Kadang-kadang memang di pasar harus butuh kejelian Bang Andi, ada yang pedagang itu juga melihat itu dari casing-casing pembeli juga, itu ngaruh loh.
1: Ngaruh.
0: Percaya gak sih? Kalau kelihatannya agak menter-menter dikit pembelinya, dia melontarkan, melempar harga itu lebih tinggi.
1: Oh, saya kemarin ada pengalaman.
0: Apa itu?
1: Saya kemarin ke Tempos, ke gunungnya. Saya sebut lokasi
0: jadinya.
1: Oh, gak
0: apa-apa, di Lombok Barat ya. Itu lagi hype banget soalnya itu, lagi viral.
1: Iya, saya beli sesuatu barang lah gitu. Karena
0: dan makanan? Saya,
1: tidak, barang.
0: Apa, bahan bangunan?
1: Tidak.
0: Wah, jadi kuis.
1: Karena itu mungkin karena tampilan saya agak berbeza dan saya bukan orang sana gitu kan.
0: Oh, jadi kayak ibarat kata bahasa sasanya digula-gula gitu.
1: Yang saya tahu harganya kalau di sekitar kita sini 6,5 gitu. Kalau dia bilang harga 7.000 oke lah gitu ya.
0: Dia tawar 20.000 ya?
1: Tidak sih, 10.000.
0: Oh, 10.000.
1: Saya bilang kaget.
0: Tapi nawar enggak?
1: Enggak sih.
0: Ninggalin gitu aja. Enggak
1: saya beli berbeda, yang berbeda aja. Saya beli ini aja deh, enggak jadi yang itu.
0: Oh iya gitu. Ya, berarti skip yang itu ya. Ya, nah itu
1: saya
0: dia.
1: Saya enggak enakan orang ini.
0: Ada fenomena juga semacam itu. Ini bagiannya dari keluhan ini ya di Halo RRI, bagaimana menertibkan harga pasar ini sebenarnya ya, biar pembeli juga nyaman, pedagang juga untung gitu ya. Sama-sama seperti kata Bang Kenzo tadi, sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan.
1: Sama-sama.
0: Tapi namanya gak usaha sih kalau menurut saya pribadi ya. Namanya gak usaha ketika dia menawarkan barangnya, walaupun di lapak sebelah dia lebih murah, di lapak dia ada jual lebih mahal, mungkin, kemungkinan dia mempercayai kualitas barangnya. Sama-sama ikan, tapi mungkin dia lebih segar. Yang sebelah lebih murah, mungkin sudah di eskan 2 hari dalam box, mungkin seperti itu ya. Jadi ya pandai-pandainya pembeli aja melihat mana barang yang cocok gitu kan, sesuai dengan harga. Tapi juga tergantung pelayanan, juga
1: nah,
0: langganan
1: betul,
0: juga
1: betul.
0: Gitu.
1: Karena itu
0: bagian dari
1: sangat
0: pengaruh ya.
1: Pengaruh itu.
0: Kalau yang bacu-bacu gitu kan kita walaupun murah agak abot ya.
1: Sama kayak Mbak Na misalnya ketika beli ikan sama yang sebelah atau yang ini, tapi sama orang yang itu secara personalitinya
0: ya, deket, enak, deket, nyambung gitu ya.
1: Dan itu
0: walaupun beda deket harganya, ya udah beli aja di situ.
1: Itu
0: gitu.
1: Pelayanan lagi ya.
0: Pelayanan lagi. Tapi memang pedagang-pedagang di pasar tuh tergantung, kalau langganannya memang dia kadang-kadang main-main mata gini. Udah side lain gitu dengan nih, misalnya barengan nih ada Andi, ada Pak Fenty misalnya, terus ada Apriana yang datang karena langganan, dia bilang 35, dia udah tahu ngasih saya 25 misalnya, dia udah timbangin aja, ih saya enggak mau dengan harga 35, sebenarnya dia kasih kode ya, gitu. Iya seperti biasa gitu, dia kasih harga seperti biasa gitu. Begitulah seninya bertransaksi ya. Tapi memang tadi ada yang dikeluhkannya adalah ketika transaksi ini merugikan. Tapi kalau misalnya kita ngomong kayak gini ya, ya udah nggak usah dijual kalau memang dirasa murah dan rugi gitu ya. Tapi dilemanya kalau disimpan juga terlalu lama,
1: busuk,
0: barangnya rusak.
1: Rusak.
0: Ya,
1: apalagi ikan cepat ini ya.
0: Betul, itu makanya masyarakat, kemudian, rakyat ini membutuhkan bantuan tangan-tangan penguasa dalam tanda kutip pemerintah untuk membantu mengintervensi supaya power di sana itu bisa menertibkan gitu sih sebenarnya.
1: Menseragamkan lah ya harganya.
0: Betul, karena ya itu tadi posisi pedagang kadang-kadang dilema. Mau tahan barangnya, ruginya akan lebih banyak.
1: Pertama, hari itu dia tidak melihat uang.
0: Betul.
1: Kedua, barangnya akan menyusut.
0: Menyusut atau rusak.
1: Nah,
0: kesegarannya berkurang.
1: Apalagi
0: dan lain sebagainya.
1: Produk-produk pertanian.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Jadi memang kadang-kadang saya dengar sendiri sih di pasar yang mereka bilang, aneh wah sih udah baik segini gitu kan. Sila wah telang wah nih 10.000. Nah saya bilang nggak usah kalau rugi gitu kan. Ning kembe-kembe udah saya dapat untung di yang tadi katanya.
1: Oke.
0: Kadang ada yang penting barang dia itu laku aja. Karena kalau mengendap itu
1: Berarti tipsnya kalau belanja agak siangan dikit ke pasar ya?
0: Seperti saya itu.
1: Jadi tidak. Tapi konsekuensinya, betul, ngaruh. Mbak Ana, kita akan dapat sisa-sisa gitu.
0: Iya kan? Iya, iya. Tapi
1: enggak bisa milih akhirnya.
0: Enggak bisa milih, tapi itu udah borongan gitu. Tapi harganya miring banget itu kadang.
1: Kalau agak siang
0: yang
1: ya,
0: sudah 35 tuh saya bisa dapetin 25 2 kilo gitu. Yang pagi 35.000 beneran, ini enggak bercanda. Kadang-kadang kalau saya suka update kan belanjaan-belanjaan saya dengan harganya. Kok bisa harga segitu gitu.
1: Itu barang penutup itu.
0: Barang salo-salo itu ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi biasanya mereka lelang-lelang karena biaya mereka modalnya itu sudah kembali
1: ya. Nah,
0: jadi ini eleh-elehan ibarat kata itu kan. laku syukur enggak, mereka konsumsi sendiri ya,
1: betul.
0: Ya begitulah dinamika kehidupan kita di Indonesia. Memang seperti ini,
1: main menarik lah ya.
0: Iya betul,
1: ada skill-skill tersendiri
0: di situ sebenarnya kalau beregak apa namanya,
1: ada seninya memang.
0: Turun aja 1.000 itu kayak happy banget gitu, kayak nggak tahu ya kalau saya ya. Memang kadang-kadang
1: ada kepuasan
0: tersendiri. Pesan orang tua saya, ibu saya, jangan suka nawar-nawarin di pasar, kasihan gitu kan, beli aja anggap sedekah gitu. Tapi kayak ada kepuasan tersendiri tuh pas dealing itu. 35 selai dah katanya. 35 ditawar selai dah. Ngomong gitu nanti pedagangnya bilang 32 dah, 30. Oke, tengah-tengah deal enak. Baik pendengar, silakan Anda boleh juga menyampaikan bagaimana kondisi harga-harga di pasar
1: atau
0: seperti apa yang Anda rasakan, terutama para pedagang juga ya. Mungkin ya UMKM juga sekarang agak-agak menjerit karena bahan-bahan banyak yang
1: siap-siap ya.
0: Siap-siap naik gitu.
1: Karena ada program itu.
0: Iya, betul-betul karena mau tidak mau memang ini ternyata faktanya berpengaruh.
1: Hukum
0: gitu ya.
1: Ekonomi berlaku di situ.
0: Ketika ada permintaan yang membeludak dan banyak,
1: otomatis
0: harga naik. Kemudian pasokan berkurang untuk yang lainnya. Maka ketika ini diborong oleh satu pihak, sisa barang yang sedikit ini itu yang diperjualbelikan dengan harga yang mahal karena memang
1: sisanya
0: stoknya sedikit,
1: permintaan banyak.
0: Orang-orang yang di kebutuhan rumah tangga yang harian itu kan semuanya pada butuh. Jadi disitulah keuntungan pasar itu atau pasar bermain gitu.
1: Oh iya, saya ngerasain juga itu. Masih
0: musim liburan.
1: Tidak, sebelum liburan.
0: Sebetul liburan tinggi harga-harga kan. Memang betul, saya juga ngerasain banget itu. Ayam sampai 50.000,
1: yes.
0: 40.000. Sekarang ayam 27.000 gitu per kilo. Kemarin ya pas liburan. Saya belum belanja hari ini. Saya biasanya belanja hari Sabtu. Kita lihat saja nanti.
1: 27.
0: Akhirnya.
1: Mungkin itu bagian tulang-tulangnya itu.
0: Enggak, serius. Paling mahal 30.000. 1 kilo. Itu udah normal. Sempat dapat 27.000.
1: Okay.
0: Jadi saya langsung beli 10 kilo Bang Andi
1: untuk
0: ayam. Jadi saya untuk stok.
1: Taruh di freezer.
0: Dia dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi sekilo, diikat, dikemas, taruh di freezer. Nanti tinggal kalau pas masak, ambil yang mana yang mau digoreng atau mau dibikin bumbu, balado, opor, itu tinggal dikeluarkan.
1: Oke. Okay. Saya pengen tanya, apa itu tidak mengurangi
0: tidak rasa? Langsung jawab ya. Tidak sama sekali.
1: Karena
0: ketahanan ayam kalau gak salah dibekukan itu 6 bulan.
1: Oh, tidak mengurangi.
0: Enggak sama sekali
1: rasanya nanti itu ya?
0: Iya betul. Sama dengan daging juga seperti itu. Cuman kalau daging tipsnya jangan dicuci.
1: Oke.
0: Gitu, karena dia nanti terkontaminasi. Jangan cuci, langsung dibungkus.
1: Kalau ikan?
0: Masuk ikan ya cuci dulu bersih-bersih.
1: Baru disimpan gitu.
0: Baru disimpan. Waduh, saya itu sudah berumah tangga lebih dari 20 tahun itu saya lakukan gitu Bang Andi. Jadi nyetok.
1: Okay.
0: Ya bukan panik buying, sih enggak tahu ya itu panik buying atau enggak, tapi emang saya aji mumpung waktu itu. Karena biasanya beli 38.000, 35 itu udah enggak pernah di bawah 35. Jadi begitu nemu harga segitu, saya saving 80-an ribu, hampir 100 ribu kan dalam satu kali belanja itu hematnya luar biasa. 100 ribu itu bisa beli yang lain-lain lagi gitu.
1: Iya, kalau nyetok bagus sih. Nah, tapi konsekuensinya kan kalau nyetok itu harus mengeluarkan uang budget banyak saat itu gitu.
0: Iya sih saat itu, yeah. tapi ke hari-hari berikutnya saya lebih enggak rutin gitu loh. Yeah. Jadi enggak ngeluarin uang, sama aja sih sebenarnya. Sama saja gitu ya. Kalau misalnya besok
1: berarti Mbak Na tipe ibu-ibu rumah tangga yang suka nyetok gitu ya.
0: Belanjanya bulanan memang. Kalau okay. ke pasar mingguan. Hmm. Kalau misalnya untuk ikan dan lain-lain yang lauk pauk itu mingguan, tapi kalau seperti yang sabun, minyak dan lain-lain itu bulanan. Hmm. Karena itu jauh lebih hemat daripada belanja yang hari-hari menurut saya.
1: Lebih terukur ya.
0: Lebih terukur. Jadi udah sekian, memang seperti Bang Andi bilang itu butuh duitnya misalnya 1 juta. Memang besar hari itu kelihatannya, yeah. ya. Tapi saya kan tipe yang mencatat ya pengeluaran 1 juta. Kalau misalnya belanjanya nanti 2 hari lagi, oh ini gak ada sabun. Tadinya kan niatnya beli sabun doang. Tapi kalau sudah masuk dengan anak-anak yang tadi budgetnya cuma 30 ribu, itu bisa jadi 300 ribu. Karena yang lain-lain yang diambil lagi dan sebagainya.
1: Melihat mata gitu ya.
0: Iya betul, dan itu benar-benar pemborosan sih kalau yang okay. harian-harian kayak
1: menghindari
0: gitu.
1: Menghindari ya.
0: Betul, kalau sudah sekali kan gak nengok-nengok okay. lagi, semua sudah ada.
1: Itu salah satu tips ya pendengar.
0: Boleh diterapkan dari... tergantung pola mana nyamannya masing-masing ya. Tapi ada juga orang yang misalnya gajiannya tuh mingguan, harian, nah, ya itu beda lagi ceritanya kan.
1: Itu makanya
0: ya, tergantung cara
1: tergantung
0: mengatur
1: kondisi lah ya.
0: Keuangan, kalau tahan-tahan mental dan tahan-tahan apa misalnya, tahan-tahan keinginan, kalau memang mau beli sabun yang dibeli sabun ya gak apa-apa.
1: Gak apa-apa ya, harian lah ya.
0: Betul, kalau yang tipe-tipenya kayak saya, lihat sabun terus ini ada diskon ini nih, wah beli aja.
1: Cepat kepancing ya.
0: Cepat banget saya ini.
1: Padahal itu tidak dibutuhkan.
0: Oh itu diskon mie instan, beli. Padahal mie instan masih ada gitu.
1: Hampir rumah baru kaget. Kok beli ini sih gitu.
0: Betul, betul, betul. Sangat betul itu.
1: Baik. Baik,
0: kita jeda dulu pendengar.
1: Okay.
0: Sembari kami menantikan Anda yang mungkin punya keluhan-keluhan yang sama. Seperti keluhan kami. Silakan saja. Atau sekarang kan musim tahun ajaran baru,
1: nah,
0: ada pengeluaran-pengeluaran tambahan kah mungkin di sekolah yang ingin Anda sampaikan, yang mungkin Anda rasa tidak diperlukan,
1: harus dibeli.
0: Di media sosial sih banyak ya keluhan-keluhan.
1: Salah satunya.
0: Salah satunya seragam sekolah.
1: Harusnya itu?
0: Pembelian seragam sekolah. Yang ada beberapa pemerintah setempat seperti di Lombok Timur itu menginstruksikan tidak ada pembelian seragam
1: di sekolah.
0: Di sekolah. Jadi layaknya kalau zaman sebelum pas masa-masa saya gitu, ya kalau ada punya seragam kakak ya itu yang kita pakai.
1: Oke.
0: Kalau sekarang kan harus wajib itu menjadi pendaftaran ulang, walaupun tidak secara tertulis dikatakan bahwa daftar ulang harus beli seragam, tapi secara tidak tertulis itu dirasakan sebagai suatu kewajiban.
1: Daftar ulang nanti akan dapat ini.
0: Iya, gitu, pembelian seragam. Tidak ada pilihan misalnya, tidak kan sekarang bebas daftar ulang sebenarnya kan. Aturannya tidak ada uang pangkal, itu tidak ada.
1: Okay.
0: Tapi dirasakannya uang pangkalnya itu ada dengan seragam itu.
1: Okay. Gitu. Kita akan bahas ya mengenai ini nanti, kita jeda dulu dengan mendengarkan pesan berikut ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Reza pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
6: Lanjut kembali Halo RRI.
7: Di hari ini, tadi kita ngebahas mengenai MPLS ya.
6: Betul.
7: Masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu namanya MOS ya.
6: Mm-mm, betul.
7: Bukan MOS.
6: Bukan. Itu, ya begitulah. Beberapa di media sosial juga banyak keluhan ya yang kita temukan di updatean para orang tua yang menyampaikan bahwa tadi tidak ada uang pangkal, tapi faktanya di lapangan itu memang terjadi
7: ya.
6: Terjadi biaya-biaya masuk 2,5 juta untuk seragam sekolah, yang itu pun masih bentukannya bakal, hanya kain bahan gitu. Belum ongkos jahitnya.
7: Kalau seandainya dalam bentuk sudah jahit.
6: Kalau seandainya dalam bentukan sudah jahit itu kan. Nah sekarang juga seragam sekolah yang terlalu beragam itu juga cukup memberatkan orang tua. Kalau dulu zaman saya sekolah, zaman Andi mungkin
7: cuman dua.
6: Putih pramuka,
7: putih,
6: kan? Pramuka. Kalau SD kan merah putih
7: sama pramuka.
6: Sama pramuka itu doang.
7: Kalau dulu ya zaman.
6: Kalau sama baju olahraga.
7: Oh iya, baju
6: jadi
7: olahraga.
6: Kan Senin Selasa putih, putih merah. Rebo Kemis itu
7: Senin Selasa Rabu putih.
6: Oh iya putih.
7: Kamis,
6: Kamisnya,
7: Jumat Sabtu.
6: Kadang olahraga, pramuka tuh hari Jumat Sabtu kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah. Biasanya sih kalau saya dulu hari Jumat Sabtu Sabtu itu yang pramuka. Olahraga Sabtu, Jumatnya
7: imtak.
6: Sekarang-karang baru ada imtak. Kalau dulu enggak ada imtak-imtakan.
7: Saya
6: jadi kalau sekarang itu Senin putih abu, anggaplah putih biru atau yang wajib tuh seragam
7: merah,
6: seragam wajibnya merah putih, putih biru, putih abu ya kan?
7: Senin
6: nanti
7: Selasa.
6: Selasanya baju khas hari Rabu, baju khas. Ada baju khas sekolahnya.
7: Oh, sekarang sampai hampir setiap hari ya ganti.
6: Betul, mana lagi itu boros sabun cuci, ya kan? Jadi ada baju khas lagi. Kemudian ada baju olahraga.
7: Batik.
6: Ya batik tuh, batik. Terus ada baju imtak. Ya itu dah. Banyak.
7: Belum
6: ya.
7: Pramukanya.
6: Ya tambah pramuka lagi.
7: Apa
6: jadi
7: itu?
6: Coba kita kontak Kepala MTSN 2 Lombok Barat, okay. Bapak Haji Abdul Aziz Faradi. Kita tanya nih, gimana sistem penerimaan siswa baru ini. Belum lagi keluhan orang-orang tua yang mengatakan bahwa adanya apa namanya MOS ini, MPLS ini ada aja yang disuruh-suruh bawa gitu.
7: Seperti?
6: Macam-macam, ada yang disuruh bibit tanaman gitu ya.
7: Kan bagus itu.
6: Bagus juga sih, tapi kalau 300 anak bibit cabai itu ditanam di mana? Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Kepala Madrasah.
7: Apa kabar Ustaz? Pak Kepala.
2: Alhamdulillah, baik, baik, baik.
6: Bagaimana suasana sekolah hari ini? MTSN 2 Lobar juga MPLS? Apa istilahnya ya, kalau di madrasah?
2: Alhamdulillah, kalau di madrasah namanya mata muda.
6: Oh iya betul, mata.
2: Mata muda.
6: Mata muda.
7: Apa itu, Mas?
2: Masa ta'aruf murid murid baru madrasah. Murid baru madrasah.
6: Mata muda ini juga samaan hari Senin ini ya, Pak Kepala?
2: Iya, ya, serempak hari Senin.
6: Oh, oke, okay. Berarti sibuk sekali nih MTSN 2 Lombok Barat. Mungkin bisa disampaikan Pak Kepala Sekolah seperti apa metodenya. Sekarang kan banyak orang tua yang mengeluhkan sistem MPLS MOS ini atau mata muda ini. Kalau di madrasah ada aja yang persyaratan-persyaratan yang ditugaskan kepada anak-anak
7: peserta didik
6: baru. Gimana kalau di MTSN 2?
2: Alhamdulillah, kami tadi mengawali dengan apel pembukaan mata muda ya, yang dihadiri oleh 150-an murid baru ya, dan 245-an dari kelas 8 dan kelas 9 juga turut hadir dalam rangka pembukaan mata muda. Kegiatan diawali dengan pemasangan identitas nama dan peci anak-anak ya, dan tentu kami selaku kepala memberikan arahan dan sambutan terkait dengan pelaksanaan pembukaan masa ta'aruf murid baru di tahun pelajaran 2026-2027. Kegiatan ini kita kolaborasikan dan kombinasikan, ada kegiatan di lapangan, ada juga kegiatan di dalam kelas, dan lebih kepada konsep yang kita kembangkan sekarang adalah dengan pola pembelajaran yang bermakna, istilahnya pembelajaran yang mendalam atau deep learning ya, deep learning, dan kita kolaborasikan dengan konsep Pancacinta ya.
7: Pancacinta.
2: Cinta pertama itu adalah kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Cinta kedua, cinta ilmu pengetahuan. Cinta ketiga, cinta pada diri sendiri, hazun nafs, menjaga dirinya. Cinta yang keempat, cinta pada lingkungan madrasah, lingkungan alam ya. Dan cinta yang kelima yang kita tumbuhkan dan tanamkan pada peserta murid baru ini adalah cinta tanah air, hubbul watannya ya. Konsep inilah yang kita kolaborasikan dengan pola ada bermain peran ya. Ada kegiatan peragaan atraksi ya, yel-yel ya, yang lebih mengarah kepada bagaimana anak itu enjoy, menyenangkan.
6: Ya. Oke. Okay. Ya. Berapa hari ini pelaksanaan mata mudanya, Pak Kepala, di?
2: Tiga hari ya.
6: Tiga hari.
2: Kemarin hari Sabtu pra mata mudanya. Dan hari Senin 13 sampai tanggal 15 ya, itu kita lakukan secara terjadwal ya. Secara terjadwal mulai dari pukul 7 00 sampai pukul 13 sampai selesai sholat berjamaah. Itu juga kita tanamkan dalam rangka mengacu kepada ketentuan Juknis yang terbaru di 2026 ya, bahwa ada komponen-komponen materi yang wajib harus diberikan kepada peserta didik ya. Pertama adalah kita harus masukkan di jadwal itu terkait dengan pengenalan profil visi-misi madrasah ya. Ya, itu harus pengenalan lingkungan madrasah, pengenalan terhadap implementasi kurikulum berbasis cinta ya. Juga pengenalan terhadap kebiasaan hidup bersih, lingkungan yang sehat, dan lingkungan madrasah yang berbasis ekoteologi atau pendekatan-pendekatan lingkungan alam. Juga kita ada materi bagaimana mencegah terjadinya bullying. Itu juga masuk Bu ya. Komponen-komponen itu. Dan yang kelima juga penguatan karakter building siswa.
6: Baik, Pak Kepala, sayang sekali kita terhubung tadi di ujung waktu ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan, yang kita gali kegiatan-kegiatan di MTS, di penerimaan siswa baru Niki. Kita sambung lagi di lain waktu, Pak Kepala. Semoga sukses segala kegiatannya. Salam untuk semua keluarga besar MTSN 2 Lobar.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, pendengar, bersama Kepala Sekolah MTSN Dua Lombok Barat. Dengan Ustadz Parabi ya tadi.
6: Iya betul. Baik, itu sekilas sekali, kita belum masuk ke substansi pertanyaan sebenarnya tadi. Besok ya. Besok kita sambung kembali pendengar di Halo RRI hari Selasa 14 Juli 2026. Artinya semoga saja apa yang kita jalankan hari ini dan kedepannya itu semuanya berjalan dengan lancar, harapannya seperti itu.
7: Iya,
6: ya.
7: Dan karena ini hari pertama.
6: Hari pertama.
7: MPLS. Mungkin besok ada keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan setelah hari pertama, terlihat.
6: Silakan. Terlihat silahkan. Seperti apa ya pada tugas-tugas yang memberatkan orang tua yang sepertinya kurang substantif terhadap proses belajar mengajar, juga boleh disampaikan ya.
7: Salah
6: di
7: satunya
6: Halo RRI. Misalnya ada yang memberat-beratkan
7: bawa
6: hal-hal yang sulit ditemukan. Kalau zaman-zaman sebelumnya itu kan ada yang aneh-aneh yang sudah enggak terbit, cari buku garis tiga yang sampulnya harus biru tua itu, yang ungu itu udah enggak ada diproduksi, itu di mana nyarinya?
7: Menyusahkan,
6: kadang-kadang
7: ya.
6: Itu sulit kan.
7: Kasian yang
6: namanya anak-anak.
7: Nah, mereka harus itu terus.
6: Nah, itu juga mungkin yang kita ingin tanyakan kepada pihak sekolah, ada apa urgensi di balik itu? Penanaman nilai apa sih yang ingin dicapai dengan hal semacam itu ya?
7: Apakah sekolah terlibat dalam hal itu juga?
6: Betul. Gitu? Jadi mungkin keinginan kita bersama adalah hal-hal yang menumbuhkan mental semangat itu yang ada kaitannya dengan tumbuh kembang anak ya, dibandingkan dengan yang bikin mereka stres, susah ditemukan, orang tua juga ikut stres rame-rame.
7: Ujung-ujungnya
6: kan
7: orang tua.
6: Iya, betul sekali.
7: Ya, di penghujung acara, terima kasih sekali lagi. Dan sampai di sini Halo RRI untuk hari ini ya, Senin 13 Juli 2026.
6: Saya Apriana Mahdan.
7: Saya
6: dan
7: Andi.
6: Juga Rian Muhdar serta Yosi Nugraha undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dengan penuh semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.
7: Bahagia.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
8: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menjadikan quality tourism sebagai arah baru pengembangan sektor pariwisata, di mana keberhasilan pariwisata akan diukur dari manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kelestarian lingkungan dan pelestarian budaya bukan lagi dari jumlah wisatawan. Pernyataan itu disampaikan Lalu Muhammad Iqbal saat menjadi pembicara dalam Lombok Sustainability Tea Talk 2026 di Sekolah Tinggi Pariwisata STP Mataram pada Minggu 12 Juli 2026.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Pendengar Pro Satu RRI Mataram, saya ingin menyapa seluruh warga Nusa Tenggara Barat, selamat pagi sekali lagi ya. Selamat pagi, salam semangat pendengar Pro Satu RRI Mataram. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu menjaga integritas kita sebagai warga Nusa Tenggara Barat ya. Pagi hari ini pendengar, senang sekali saya Sari Wisudawati kembali menyapa ruang dengar Anda. Hari ini di Senin 13 Juli 2026, kali ini dalam program Beranda Asta Cita spesial pengaruh setamaan gender hari ini. Dan pendengar, kalau kita berbicara tentang membangun daerah yang adil dan sejahtera begitu ya, kita tidak bisa melepaskan dua isu krusial. Ini penting ya, harus kita pikirkan bersama. Yakni pertama adalah bagaimana hak-hak setiap gender ini bisa dipenuhi secara setara, dan bagaimana juga integritas. Tadi di awal saya sudah membuka dengan integritas ya. Bagaimana juga integritas atau budaya anti korupsi ini ditegakkan, di mana dua hal ini pendengar ternyata memang punya hubungan yang sangat erat. Mungkin selama ini kita berpikir apa hubungannya gitu ya, gender dengan budaya anti korupsi, kok bisa? Nah makanya ini yang akan kita bedah pendengar, topik ini dengan judul membangun NTB yang adil, kesetaraan gender dan budaya anti korupsi. Dan di studio pagi hari ini pendengar sudah hadir bersama kita sosok hebat yang saya yakin punya mental baja nih. Mentalnya baja harusnya ya, fokus mengawal integritas di Bumi Gora. Beliau adalah Ibu Haili S.E.M.A.K, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi NTB. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar ya, RRI Mataram dan sekitarnya.
0: Luar biasa, harus tetap semangat ya Ibu ya.
1: Siap.
0: Harus. Baik, pendengar hari ini seperti biasa saya akan mengundang Anda, silakan Anda bisa ikut berpartisipasi dalam rangkaian dialog kita untuk pagi hari ini di Beranda Asta Cita melalui telepon di 081-8020-56000 dan juga di 0370-646-521. Siaran pagi ini pendengar juga bisa Anda ikuti atau tonton pendengar melalui kanal YouTube kami di RRI Mataram Official. Oke Ibu ya, pagi ini topik kita lagi hot-hotnya nih. Kesetaraan gender, kemudian juga budaya anti korupsi ya. Belakangan ini kan menguak lagi ya budaya anti korupsi ini, gimana sih sebenarnya. Tapi yang pasti memang Ibu, bagi sebagian orang isu gender dan korupsi ini mungkin dinilai sebagai, ya bisa dibilang sebagai hal atau mungkin dua hal yang terpisah ya, gak ada kaitannya sama sekali. Namun dari kacamata Ibu sebagai akademisi, kita juga pengen tahu ya, plus juga sebagai praktisi anti korupsi, bagaimana sebenarnya titik temu, di sebelah mana titik temu antara pengaruh utamaan gender dengan upaya pencegahan korupsi ini Ibu? Kalau Ibu sendiri melihatnya, langsung kayaknya Ibu saya tembak langsung di pertanyaan.
1: Iya, makasih. Terima kasih Mbak Sari, ini luar biasa ya materi perbincangan diskusi kita pagi hari ini. Diskusi ringan lah, membahas bagaimana pengaruh utamaan gender ini terhadap penguatan integritas baik di lingkungan rumah kemudian juga di lingkungan kerja. Ini kan namanya gender ya, antara lelaki dan perempuan punya porsi yang sama gitu dalam menegakkan, menguatkan integritas. Bagaimana peran, kalau saya langsung spesifik saja, peran wanita, peran ibu gitu ya, menguatkan integritas. Kalau dalam agama kita Mbak Sari, dalam agama Islam, ibu adalah madrasah bagi lingkungan pendidikan pertama kita gitu. Ibu menegakkan integritas di lingkungan rumah tangga. Bagaimana nanti generasi muda akan lahir dengan jiwa, semangat, integritas, kejujuran dibentuk dari lingkungan rumah. Tangga. Ya, dan ibu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang pertama kali dilihat, diketahui, dan dipahami oleh anak-anak kita seperti itu.
0: Berat juga berarti jadi ibu ya.
1: Siap Mbak Sari.
0: Karena tadi ternyata ibu yang paling bertanggung jawab apa yang pertama kali dilihat oleh anak kita. Dan anti korupsi ini bisa, budaya anti korupsi ini bisa dimulai dari rumah, dan semua itu bisa didapatkan oleh anak-anak kita dari ibu. ya berdasar karena tadi ya, karena ya ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Luar biasa, berarti memang tidak bisa disepelekan sebenarnya tanggung jawab seorang ibu di dalam rumah tangga. Kalau misalnya kita berbicara mengenai kesetaraan gender tadi ibu ya, apakah kemudian ketidaksetaraan gender nih misalnya gitu ya, minimnya keterlibatan perempuan ya dalam

0: laki. Namun pilihannya apakah kita mengambil peluang tersebut? Itu pilihannya.
1: Okay.
0: Apakah perempuan itu didukung oleh kemampuan intelektualnya, kemampuan komunikasinya, kemampuan bersaing dengan para lelaki nih di ruang publik untuk menunjukkan kapabilitasnya. Kalau saya melihat negara sudah membuka peluang, Mbak Sari, tetapi pilihannya apakah kita berani mengambil peluang tersebut, apakah kita bisa lahir sebagai satu tokoh yang nanti berperan terhadap pengambilan keputusan, terhadap membuka ruang penguatan integritas dan juga anti rasuah. Dan biasanya ketika wanita yang berbicara seperti saya contohnya sebagai narasumber, itu kemampuan komunikatifnya lebih didengar gitu, yang saya rasakan gitu. Ketika masuk di ruang kelas, ketika masuk di suatu penyuluhan, yang berbicara ini adalah perempuan, audiensnya lebih mendengar gitu.
1: Lebih mendengar.
0: Seperti mendengar tausiah dari ibunya seperti itu. Nah, itu dari segi penguatan antara laki-laki dan perempuan itu sudah diberikan ruang yang seluasnya, tinggal sekarang pilihannya apakah kita mau menjadi bagian dari pengambil keputusan tersebut atau kita ragu, kita menarik diri, ya udahlah biarkan saja seperti ini. Nah,
1: sebenarnya apa sih membuat ragu itu, Ibu? Apakah karena memang kita masih, beberapa dari kita begitu ya, masih terkungkung pada pikiran, oh ya udah soal pengambilan keputusan itu bagiannya bapak-bapak, yang perempuan nurut aja. Apakah karena itu masih ada perempuan-perempuan yang ragu ikut ambil tindakan dalam hal ini, atau karena ada faktor lain, Ibu?
0: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa intelektualitas perempuan itu harus didukung sehingga kemampuan analitisnya, kemampuan memberikan solusi itu juga dipengaruhi oleh intelektualitasnya. Kita lihat beberapa pejabat kan ada juga yang perempuan ya. Kemudian kemampuan mereka mengambil keputusan juga akan sama seperti laki-laki. Nah, tadi kalau saya sih melihat keragu-raguan ini di sini bukan karena tidak ada peluang, tetapi tidak mau mengambil peran, tidak didukung oleh kemampuan intelektualitas, kemudian pengalaman dalam berorganisasi, kemampuan mengambil peran. Kalau saya lihat, kita berani nggak ngambil peran dan
1: nah peluang? Iya benar. Karena tadi seperti yang kita ungkapkan di awal bahwa untuk berada di peran dan posisi seperti ibu nih misalnya, kan ini forum penyuluh anti korupsi, memang butuh mental baja sih dan apa istilahnya ya, kapabilitas yang mumpuni. Jadi harus benar-benar harus paham aturan, hukum dan lain-lain, dan apa aja yang bisa membuat orang mungkin terjebak dalam korupsi itu sendiri, kan itu harus paham, dan itu membutuhkan waktu yang panjang untuk mempelajari itu, saya yakin. Kalau kita lihat dari kalau kita misalnya memotret dari kondisi di NTB ini, balik lagi ya konteksnya di NTB, Ibu. Apa saja mungkin tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi misalnya dalam menanamkan budaya anti korupsi yang inklusif nih, terutama yang mana ini menyentuh tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki bahkan hingga ke tingkat desa, Bu.
0: Oke, baik. Kalau berbicara tentang penyuluhan anti korupsi, sebenarnya ranah kami adalah mengedukasi. Seperti itu, kami diberikan semacam ruang untuk yuk terlibat dalam pemberantasan korupsi, bukan hanya di segi penindakan gitu ya, agar orang takut melakukan korupsi dengan ancaman pidana penjara, itu kan ranahnya para APH, penegak hukum kita. Kemudian yang kedua, ada juga agar orang itu tidak berpeluang melakukan korupsi, artinya segala proses baik pengadaan barang dan jasa, hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik itu dilakukan secara transparan, dan juga sudah ada semacam digitalisasi gitu, agar orang tidak bisa gitu, celahnya ditutup. Yang pertama, orang tidak berani karena ancaman pidana. Yang kedua, orang tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Kedua gerakan ini, kalau saya melihat masih ada ruang-ruang yang memungkinkan orang itu untuk berinovasi atau melakukan tindak pidana korupsi, karena aturan dibuat manusia dan juga bisa dirubah oleh manusia. Nah, yang ketiga, strategi yang ketiga yaitu agar orang itu tidak mau, dia tahu gitu. Tadi dia tidak berani karena ancaman pidana, kemudian dia tidak bisa karena tidak ada ruang, yang ketiga tidak mau. Dia udah ngerti apa itu korupsi, bahayanya seperti apa.

0: dampaknya seperti apa. Nah, di sisi yang ketiga inilah kami bergerak sebagai penyuluh anti korupsi. Jadi kadang-kadang bagi teman-teman yang kenapa saya sampai kata Mbak Sari, wah ini bahaya posisinya Bu Eli ini ada di dalam
1: pinggir jurang.
0: Pinggir jurang. Saya katakan tidak seperti itu.
1: Enggak
0: karena
1: juga ya.
0: Iya, oh, okay. Bagi kami ini adalah melakukan penyuluhan, menyampaikan bahwa hal ini yang orang membiasakan ini orang melakukan hal yang salah karena biasa gitu ya. Misalnya hal yang kecil kemarin
1: Karena biasa?
0: Karena biasa.
1: Atau karena tidak tahu, Bu? Lebih kemana?
0: Ada dua cara, ada dua sisi ya, perspektif. Pertama, dia tahu itu salah, tapi karena banyak orang yang melakukan hal yang sama dengan kesalahan yang sama, itu dianggap benar gitu. Itu okay. Rasionalisasi jadi ya.
1: Benar.
0: Normalisasi. Oh, dia juga bisa, dia juga boleh. Oh, katanya yang dulu ini boleh seperti
1: boleh,
0: ini.
1: Iya.
0: Padahal itu salah. Itu yang harus kita kuatkan. Yang kenapa tadi di awal saya sangat tertarik berbicara tentang integritas. Integritas ini kan sesuatu yang kita kuatkan dalam diri kita. Kita berani melakukan hal yang berbeda walaupun orang lain itu melakukan kesalahan yang sama karena bareng-bareng gitu.
1: Bareng-bareng.
0: Jadi terlihat benar gitu.
1: Benar. Kadang-kadang kan orang melihat sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang itu menjadi sebuah kebenaran.
0: Kebenaran.
1: Padahal belum tentu. Nah, sekarang kan kuncinya balik lagi tadi. Kita berani enggak menjadi berbeda?
0: Berbeda.
1: Dengan membawa hal yang benar.
0: Siap.
1: Oke.
0: Itu.
1: Berani. Harus berani sih sebenarnya. Iya, karena kita berbicara mengenai integritas lagi.
0: Integritas. Kalau dalam penjelasan di teori ataupun literatur yang kami baca bahwa integritas itu adalah kesatuan antara apa yang diucapkan, dilakukan, dan juga dikatakan. Baik ada orang atau tidak ada orang gitu ya. Dan kadang-kadang kan beberapa tokoh kesininya kemarin berintegritas gitu karena ada godaan dan sebagainya terjerat dengan kasus dan sebagainya. Nah, integritas ini adalah ketika kita melakukan hal yang benar meskipun gak ada orang lain yang lihat gitu. Di lampu merah kita nunggu lama panas gitu, lampunya masih merah, kita sedia siap sabar untuk menunggu lampu hijau baru lewat gitu. Seperti itu.
1: Oke, jadi dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu gitu. Ya kita taat gak sama aturan lalu lintas?
0: Iya,
1: lalu lintasnya kadang-kadang tuh gini, ini juga mungkin yang sering kita temui ya, kalau di lalu lintas itu Ibu, misalnya gini, di depan kita nih mobil terakhir sudah jalan gitu ya. Ternyata tiba-tiba pas giliran kita tuh sudah tiba-tiba merah. Nah, itu banyak juga yang tergoda untuk terabas aja langsung gitu kan. Nah, di situ sebenarnya kita bisa menilai diri kita.
0: Iya, dari hal yang kecil seperti itu nanti karena terhabituasi kemudian manusia ini sifatnya kalkulatif itu yang menjadi hal yang salah itu kita benarkan. Oh, ini orang lain juga boleh seperti itu. Akhirnya meningkat. Nah, kenapa orang bisa tergoda itu karena tidak kuat integritasnya gitu. Ternyata ini juga boleh. Nah, normalisasi yang seperti itu harus kita tekankan kepada siapa tadi, mulai dari lingkungan rumah. Ya, lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja kita, kemudian nanti baru kita sebarkan ke masyarakat untuk memberikan edukasi.
1: Dari lingkungan rumah. Tadi Ibu di awal juga sudah menyebut bahwa ini perempuan ini dia sebenarnya antara bukan antara dia tidak mampu atau mampu, tapi antara dia mau atau tidak. Siap. Gitu kan ya. Salah satu alasannya juga adalah karena yaitu tadi intelektualitas dia harus didukung, kemudian masyarakat di sekitar juga harus mendukung itu. Kalau misalnya kita balik lagi Ibu ya, apakah kemudian kita balik lagi ya pada akhirnya budaya patriarki itu sendiri yang apakah ini masih kuat rasa di wilayah NTB yang pada akhirnya membuat perempuan-perempuan kita ini enggan atau bahkan mungkin takut untuk bersuara ketika mereka melihat adanya indikasi gitu ya, indikasi penyelewengan ya, misalnya entah itu dalam pengelolaan dana-dana begitu ya, atau bukan mungkin hal-hal yang lain Ibu. Apakah ini menjadi salah satu faktor juga menurut pandangan Ibu?
0: Oke, kalau kalau berbicara spesifik patriarki atau tidak itu berat, perlu kita lakukan penelitian lebih dalam lagi ya, harus kita teliti lebih dalam sehingga statement tentang patriarki ini bisa kita kuatkan di ruang ini. Tetapi melihat perkembangan saat ini, perempuan-perempuan sekarang udah cerdas Mbak Sari, artinya mereka buka sosial media, mereka juga lama engage-nya di sosial media itu cukup panjang gitu, kasus korupsi, kasus apa dan sebagainya, mereka sudah paham. Nah tadi keberanian untuk mengatakan tidak gitu ya, apalagi seorang perempuan yang diberikan ruang untuk membuat satu keputusan atau tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran mungkin ya, lebih spesifik kesananya, maka dia itu harus memang kuat secara pribadinya. Kemudian juga walaupun kalau di dunia kerja kan ada juga atasan kita, baik laki-laki maupun perempuan, dan ruangnya itu sudah sama-sama terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Nah, kemampuan menganalisa tadi, kemudian kemampuan memberikan pendapat, kemampuan ketelitian dalam mengelola anggaran, berikutnya melihat aturan dan sebagainya, harus benar-benar kuat bagi perempuan itu sendiri. Termasuk tadi kalau kita tarik ke rumah tangga, beliau mengelola keuangan rumah,
1: keluarga,
0: harus harus melihat, oh ini kondisinya seperti ini, celah-celah yang memungkinkan di rumah itu terjadi apa, misalnya nggak transparan dan sebagainya, itu udah dikelola dari rumah sendiri gitu. Ini yang harus dikelola, ini kesulitannya, itu benar-benar didiskusikan di rumah tangga. Dan saya rasa kondisi kita saat ini, masyarakat kita sudah mulai terbuka. Kalau masalah patriarki itu di budaya kita, di Lombok memang ada. Dari segi apa, misalnya menghidangkan makanan, itu masih ya untuk suami dan sebagainya. Kemudian tetapi dalam memberikan pendapat, sekarang sudah lebih terbuka Mbak Sari, sudah lebih antara laki-laki dan perempuan, saya rasa ada ruang yang bisa digunakan untuk saling berdiskusi dan saling menguatkan. Termasuk ketika ada sesuatu misalnya yang aneh yang dibawa pulang ke rumah gitu, pasti
1: perempuan harus sebagai aware, istri gitu, sebagai istri, ibu harus paham ya, ih gaji suami saya kan segini, kok dia bisa bawa pulang segini gitu mungkin ya.
0: Tadi kalau kita kaitkan dengan gender ke anti korupsi atau integritas, maka kita tarik dulu ya, karena mulainya dari keluarga. Maka ketika sesuatu yang berbeda terjadi di lingkungan keluarga kita, perempuan harus aware gitu. Nah sekarang pilihan, tadi kan selalu ada pilihan, apakah kita mau menguatkan anti korupsi atau integritas ini dari lingkungan terkecil kita, dari rumah tangga, atau kita ya udah
1: ikut nikmati,
0: nikmati gitu.
1: Makanya kan gini, kalau misalnya kita lihat gitu kasus-kasus korupsi yang mengemuka begitu di televisi itu kan kita sering banget nonton ya. Pada akhirnya banyak juga para istri dari tersangka, terduga ini yang akhirnya terjerat begitu ya Ibu ya. Ada yang kemudian akhirnya, itu ada salah satu kasus yang rame sekali karena salah satu artis gitu kan, rame sekali ya tentang bagaimana dia bisa mendapatkan apa istilahnya, uang dari suami ya, bahkan
0: fasilitas,
1: sampai fasilitas dan lain-lain, dan sekarang kan pada akhirnya semua fasilitas barang mewah itu kan disita oleh negara. Nah ini juga artinya sebenarnya ini memperlihatkan ke kita betapa pentingnya sebenarnya peran kita sebagai perempuan, sebagai istri di rumah, untuk memastikan apa yang dibawa pulang oleh suami itu memang betul-betul sesuai dengan aturan gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi Ibu setuju gak sih bahwa kalau ada yang bilang begini, suaminya korupsi gara-gara gaya hidup istrinya nih, terlalu berlebihan. Ibu setuju gak sih kalau yang kayak gini-gini, statement seperti ini? Karena banyak Bu yang mengatakan seperti itu, ya lasingan istrinya tuh mewah sekali dan lain-lain. Ibu sendiri setuju tidak dengan pernyataan ini?
0: Saya melihat sebenarnya kan tadi ada hubungan antara suami dan istri ketika ada pergeseran gaya hidup, tentu ditopang oleh suaminya juga, dan karena manusia ini kalkulatif Mbak Sari. Ini kita bicara teori kalkulatifnya seperti apa. Awalnya biasa-biasa saja, kemudian karena ada pergeseran pendapatan, awalnya kecil, kemudian ya
1: tiba-tiba
0: tentu
1: besar, jomplang,
0: dan kan banyak istilah OKB ya, orang kaya baru gitu, udah punya ini, kepingin kesini, kepingin kesitu gitu ya, semakin kesini semakin kesana aja gitu, seperti itu Mas Ari.
1: Ya manusia kan kalau dikasih dua gunung emas sekalipun dia masih akan menginginkan berikutnya.
0: Awalnya, nah itu tadi, setuju nggak Bu Haili? Manusia ini kalkulatif, dan yang namanya kebutuhan, kemudian aktualisasinya ya, agar bisa ditahu kondisinya dan sebagainya, kita anggap validasi ya, sebagai hal validasi itu. Itulah kenapa saya menyatakan bisa iya bisa tidak gitu.
1: Bisa iya bisa tidak.
0: Iya bisa tidak. Kok ambigu Wiley ya? Karena kan Setuju nggak? Setuju nggak ketika suaminya korupsi dan istrinya itu menikmati gitu, mm-hmm, atau gaya hidupnya ikut-ikutan, ya itu tadi yang kita lihat pertamanya sedikit, lama-lama
1: oh kita banyak.
0: Iya, menjadi banyak dan kita nggak tahu asalnya dari mana. Nah, penting bagi keluarga itu untuk saling menguatkan di awal, kemudian tadi transparansi di pengelolaan keuangan, kemudian sumbernya yang penting dari mana, kalau memang itu merugikan maka kita komitmen tolong di rumah ini transparan dan apa yang menjadi penghasilan itu benar-benar disampaikan secara clear di dalam rumah tangga.
1: Nah, harus ada itu. Komitmen sebenarnya.
0: Iya, seharusnya
1: harus ada
0: komitmen
1: dan yang ibu istri gitu memang harus sebenarnya harus kuat juga gitu ya, harus bisa tegas misalnya kepada suami, pokoknya saya maunya apa yang dibawa pulang ke rumah ini yang halal gitu ya.
0: Nah, di situ harus kuat kita harus sebagai kuat. Istri dunia sekarang kan di mana negara kita melihat tidak hadir gitu ya, dari segi pendidikan, kesehatan dan sebagainya, di mana seorang perempuan ketika hanya tidak bekerja gitu ya harus menggunakan segala macam kemampuannya agar bisa survive, mengantarkan anak-anaknya dari sekolah SD, SMP bahkan kuliah dengan kondisi saat ini, maka godaan itu sungguh luar biasa
1: berat ya. Ya
0: berat ya.
1: Belum lagi uang UKT dan lain-lain ya,
0: luar biasa.
1: Ya. Oke. Okay. Ini seru sebenarnya ya kalau kita ngomongin soal perempuan, makanya saya tuh selalu, saya tidak setuju makanya kalau perempuan itu dibilang lemah. Perempuan itu kuat, cuman dia gak sadar salah satu kekuatan itu sebenarnya dia bisa menjadi agen pencegah korupsi dari rumah.
0: Dari rumah, dan itu paling kuat yang paling ada kuat. Di rumah paling kuat. Dan kita bisa menggunakan intuisi yang tajam bagi ibu-ibu di rumah. Ya, itu tadi pilihannya, apakah kita mau
1: bersuara,
0: kita
1: bertindak,
0: mau tegas, bertindak atau seperti apa.
1: Oke, baik, kita coba terima penelpon. Ada penelpon yang masuk. Kita coba ya. Oke, halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya. Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Udin ini, saya mau bertanya ini Mbak Naras.
1: Pak Udin, silakan Pak Udin.
2: Saya kasihan jadinya sama perempuan kok dibilang selalu lemah, tapi kenyataannya banyak yang hebat perempuan kayak Margaret Thatcher, Nazir Bhutto sama Nyak Din lah. Terus bagaimana caranya mengembalikan orang-orang yang hebat dulu lah, tapi yang dilombok
1: spiritnya itu ya.
2: Yang orang hebat.
1: Oke. Oke, okay, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Udin. Nah, spirit itu tadi, Ibu. Mungkin ini juga Pak Udin juga mungkin sepakat ya bahwa sebenarnya perempuan itu kuat, cuman sekarang ini entah apa yang terjadi, apakah mungkin karena kita sudah terdogma bahwa ya udah perempuan itu makhluk kelas 2, misalnya lemah, butuh perlindungan gitu. Karena mengembalikan spirit kekuatan dan keberanian itu, Ibu, terutama dalam hal pencegahan korupsi dari rumah deh. Pencegahan korupsi dari rumah itu gimana kita bisa membangunkan rasa kepercayaan diri para perempuan, para istri, para ibu dari rumah untuk mencegah agar sang suami itu ketika dia bekerja pulang itu hanya membawa yang baik-baik saja gitu.
0: Iya, ini saya kenal suaranya tadi ya Pak Odi, beberapa yang kesempatan lalu juga beliau pernah bertanya. Sepertinya ini pendengar setia beliau ini. Terima kasih Pak Duing. Iya, kita dari awal saya berstatement perempuan itu nggak lemah, tetapi secara intelektual ini harus kita dikuatkan gitu. Mau belajar secara mandiri, mau baca, dari hasil bacaan, dari hasil belajar itu akan meningkatkan kemampuan kita berstatement gitu, memberikan pandangan kepada suami dan sebagainya, sehingga lahirlah Margaret Thatcher. Nah, kemudian lahirlah Cut Nyak Din. Kalau kita lihat lagi ada sekarang Gubernur Shirley kan, yang luar biasa itu juga menjadi inspirasi bagi teman-teman perempuan di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita obrolkan ini bagaimana perempuan itu kuat kuat dulu di dalam rumah tangga untuk menjaga agar keluarganya ini terhindar ya, baik suaminya, kemudian aman dari segi pendapatan, tidak ada penghasilan atau pendapatan yang dibawa pulang ke rumah itu dari hasil tindak pidana korupsi seperti itu, Pak Uding. Kita kuatkan dulu perempuannya ini dengan belajar, membaca gitu ya, kuatkan literasinya, membaca dan sebagainya. Insya Allah perempuan-perempuan kita masih sangat kuat, dan di belakang laki-laki yang hebat kan tentu ada perempuan yang hebat
1: yang tangguh itu. Di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang hebat.
0: Iya,
1: sukses dunia akhirat ya.
0: Sukses dunia akhirat. Jadi kembalinya ke agama sekarang, kita semua balik kembali lagi ke agama. Peran perempuan di mana, peran laki-lakinya seperti apa, dan itu harus memang dikuatkan dimulai dari rumah tangga kita, sehingga nanti lahir generasi muda yang keren, ya, pemimpin-pemimpin pejabat juga yang keren ketika memberikan keputusan itu bisa adil, kemudian celah ruang untuk terjadinya korupsi ini bisa berkurang. Kalau tadi kita di awal diskusi dengan Mbak Sari ini, aduh, kita kayaknya gimana ya? Sepertinya ini ada hukum, dihukum lagi di sana. Kita lihat kondisi saat ini, kasus-kasus korupsi ini, tanggal 3 Juli ini ditangkap, tanggal 4 ada, tanggal 6 ada
1: bahkan, aja gitu ya.
0: Iya, kemarin tanggal 7, 8 itu ada
1: berurutan.
0: Saya scroll sosial media dan juga media-media yang selalu konsen terhadap publikasi kasus-kasus korupsi ini, aduh, jadi pusing ya. Dari mana kita mulainya? Itu sebenarnya pertanyaannya.
1: Dari
0: kita
1: mana mulainya?
0: Mulainya
1: ya?
0: Dari mana?
1: Ke situ kena, ke sini kena. Oke, baik pendengar, ini menarik sekali diskusi kita pagi hari ini pendengar ya. Tadi konteksnya memang kita lebih ke NTB, gimana sih kita bisa membangun NTB yang adil ya, di mana kesetaraan gender dan budaya anti korupsi. Jadi selama ini sebenarnya satu hal yang kadang-kadang memang luput dari pandangan kita, mungkin sebagian dari kita, bahwa perempuan punya power yang kuat untuk mencegah korupsi itu terjadi, terutama di lingkungan keluarga, berawal dari rumah aja. Mungkin gini Ibu, karena banyak juga perempuan-perempuan yang merasa bahwa saya kan cuma ibu rumah tangga, bisa apa sih gitu kan, tidak bisa melakukan banyak hal. Padahal segala sesuatu itu artinya tuh pencegahan korupsi itu bisa berawal dari rumah, dari ketegasan tadi sempat kita bahas di awal, bahwa kita perempuan istri berani nggak nih ngomong gitu kan ke suami, pokoknya yang dibawa pulang yang halal-halal aja gitu ya. Ya karena kan nanti akan berdampak. Tapi bukan ada studi ya yang menyebutkan bahwa korupsi ini sering kali memang berdampak berat pada kelompok rentan, termasuk juga perempuan. Pandangan dari Forpak sendiri melihat realitas di lapangan ini bagaimana, Bu?
0: Ya, seperti awal kami sampaikan, Mbak Sari, kenapa perempuan rentan gitu, baik dia memberikan peluang, baik dia juga nanti bisa terkena
1: dampaknya
0: gitu. Ya, saya selalu menyampaikan kita harus kuat dari literasi kita, membaca kita, kemudian kepemahaman kita bahwa tindak pidana korupsi itu, tindakan korupsi itu bisa terjadi, bisa menyasar siapa saja gitu. Siapa saja, bahkan dia yang berintegritas sekalipun, itu karena godaannya cukup besar dan peluang di negara kita ini juga seperti saat ini kan belum ada ketegasan. Beberapa diskusi-diskusi kita sering mengarahkan kenapa tidak ada hukuman mati saja untuk koruptor agar kasus korupsi ini bisa segera lenyap. Di beberapa negara juga sudah melakukan, tetapi yang paling kami yakini bisa mencegah agar orang itu tidak korupsi itu kuatnya harus ada di rumah tangga, terutama perempuan yang tadi rentan. Kalau rentan berarti dikuatkan dulu agar tidak rentan. Gimana? Ya literasinya, kemudian juga bagaimana mengedukasi wanita-wanita ini bagi forum ya, forum penyuluh anti korupsi, mengedukasi perempuan, dan kami sangat senang ketika ada perempuan wanita yang bergabung masuk ke kami menjadi penyuluh anti korupsi. Punya literasinya dan juga bisa menyampaikan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak baik bahkan berdampak, karena dampaknya juga ke kita. Korupsi terjadi, dampaknya
1: kita juga
0: ke kita,
1: yang kena, iya. Gitu kan?
0: Karena kan korupsi itu misalnya di pembangunan jalan, pembangunan gedung dan sebagainya, itu di markup atau dilakukan tender tidak sesuai, maka kualitas bangunannya akan jelek, jalan cepat jelek, dan biaya jalan, perbaikan jalan tersebut atau pembangunan kan berasal dari beberapa sumber gitu. Yang paling besar adalah bersumber dari hutang. Hutang, kita tahu semua bahwa ketika hutang berarti ada biaya tambahannya. Ketika negara berhutang sekian tahun ada biaya bunganya dan sebagainya, dan itu akan menjadi tanggungan kita semua. Itu mungkin yang belum teredukasi, dipahami bahwa dampak dari terjadinya
1: korupsi
0: itu bahwa kita sendiri tingkat kebahagiaan kita menurun, yang harusnya take home pay-nya bisa lebih tinggi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Lebih tinggi, lebih misalnya guru, kemarin beberapa teman guru dan dosen yang mengeluhkan bahwa kami enggak sesuai take home pay kami dengan kebutuhan-kebutuhan.
1: Ada yang di bawah UMR juga.
0: Ada di bawah UMR sampai mereka menyampaikan keluhannya ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Artinya ketika negara hadir dan korupsi, kasus korupsi ini benar-benar dituntaskan, maka biaya-biaya untuk namanya biaya sosial korupsi, Mbak Sari. Jadi korupsi itu ada biaya sampingannya selain
1: biaya sampingan.
0: Jumlah yang dikorupsi. Iya, tadi kan ketika mau membangun kita dari hutang itu ada bunganya, itu untuk kasusnya, belum ketika korupsi itu benar-benar terjadi, biaya untuk dihadirkan ke pengadilan. Bayangkan gaji hakim, gaji jaksa, gaji kepolisian.
1: Belum
0: pengacara. Nah itu biaya-biaya itu masuk ke dalam biaya sosial korupsi. Kemudian biaya berikutnya, agar pencegahan korupsi ini dilakukan secara masif, tentu pemerintah juga mengeluarkan biaya ini untuk mengedukasi dan sebagainya. Kemudian mulainya dari mana gitu ya?
1: Mulainya dari mana lagi? Itu lagi pertanyaan
0: itu.
1: Ya.
0: Mulainya dari mana? Saya sering menyampaikan di beberapa kesempatan. Yuk, mulainya dari kita,
1: dari rumah,
0: dari kita sendiri. Berani mengatakan yang benar, walaupun itu pahit. Berani mengatakan tidak kalau kita mengetahui hal tersebut nanti berpotensi ini menjadi tindak pidana korupsi.
1: Pernah ada, karena tadi Ibu cerita ya, ada juga akhirnya perempuan-perempuan yang berani misalnya atau mungkin bergabung dengan forum penyuluh anti korupsi, mengedukasi masyarakat tentang anti korupsi itu sendiri. Tapi Ibu sendiri pernah dapat contoh nggak, misalnya contoh konkret atau mungkin kasus yang pernah ditemukan di mana kurangnya perspektif gender dalam salah satu contohnya, misalnya dalam pengawasan anggaran ini berujung pada kerugian besar dari kaum perempuan?
0: Iya, tadi Pak Udingnya nyampaikan ini saya nggak sepakat kalau perempuan dikatakan lemah. Nah, sebenarnya Pak Uding, kalau dari pengalaman izin kemarin ada saya nggak sebutkan ya, ketika mengetahui saya ini secara pribadi sering terlibat dalam penyuluhan-penyuluhan anti korupsi, ada yang curhat dan menyampaikan saya sebenarnya kemarin hampir terkena kasus ini dan itu, karena saya nggak tahu kalau nanti ujungnya ke arah sana gitu. Tetapi saya hanya disampaikan tolong lakukan ini dan tidak lakukan itu. Nah itu perempuan lemah ketika literasinya kurang gitu ya.
1: Enggak sampai berarti ke situ ya.
0: Seharusnya bagi ASN nih, bagi pegawai negeri sipil, ASN ya, aparatur sipil negara kan sudah banyak sekarang. Baik PNS, P3K, P3K paruh waktu, apapun bentuk kita yang masuk ke dalam birokrasi ini harus paham tugas saya apa, jabatan saya apa, kemudian ruang lingkup pekerjaan saya apa, bahayanya apa gitu, konsekuensi hukum ketika saya melakukan ini seperti apa, itu harus kita baca, harus kita
1: dipahami
0: betul-betul. Tidak ngangu-ngangu gitu Mbak Sari.
1: Iya, karena kan kadang-kadang tuh mungkin atas dasar loyalitas misalnya itu dilakukan tanpa mengetahui bahwa ini arahnya akan salah. Oke, jadi intinya tuh sebenarnya pentingnya kita teredukasi mengenai ini. Supaya kita tahu, oh ini gak benar, ini benar nih, ini keluar jalur. Itu pentingnya pendengar,
0: itu
1: ya. Oke, baik, ini kita udah seru sekali kita ngobrol. Kita jeda dulu sebentar ya Ibu ya. Ibu bisa minum dulu, tarik nafas dulu. Kita masih akan kembali di Beranda Astacita.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya. Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, mendengar perusahaan dari Mataram, seru sekali pembicaraan kita pagi hari ini. Masih bersama dengan Ibu Haili, membangun NTB yang adil, kesetaraan gender, dan budaya anti korupsi. Jadi ya jangan salah, perempuan tuh punya posisi yang kuat untuk mencegah ini semua ya. Dari rumah, jangan apa istilahnya ya, kadang-kadang kan kita tuh suka underestimate diri kita sendiri ya, merasa inferior, saya kan cuman perempuan, saya kan cuman ibu rumah tangga, padahal perannya besar sekali untuk mencegah tindakan korupsi itu gitu ya. Yeah. Tapi saya senang tadi Bu, bahwa kita sebagai istri harus berani dan tegas mengatakan kepada suami, pokoknya saya hanya mau terima yang halal-halal aja. Karena dampaknya itu besar kan Ibu ya, berdampaknya itu tidak cuman ke diri beliau sebagai seorang laki-laki, suami misalnya kalau ternyata dia terjerat gitu ya, nanti dia akan berdampak ke keluarga, ke istri, ke anak, ke keluarga yang lain kan, dan itu sudah banyak sekali contoh kasus ya, yang ribut-ribut kemarin triliunan, akhirnya istrinya juga kecantol gitu, akhirnya tertarik gitu. Jadi harta pribadinya akhirnya terindikasi juga merupakan pemberian dari sang suami gitu kan. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kan suami itu saking sayangnya sama keluarga ya, saking sayangnya sama istri, kan ingin memberikan yang terbaik ya Ibu ya. Seneng gitu loh, suami-suami tuh kalau sayang sama istrinya tuh dia seneng kalau ngelihat istrinya tuh seneng, bahagia, bisa memberikan hadiah yang bagus-bagus. Kadang-kadang tuh dasar tindakan korupsi itu karena sayang mungkin ya Ibu ya. Lucu sih, tapi Ibu sendiri ngelihatnya gimana sih Bu? Murni karena memang dia ingin memperkaya diri atau ada unsur-unsur tadi itu Bu?
9: Kalau berbicara korupsi kan ada teorinya Mbak Sari ya.
0: Nah ini teorinya menarik.
9: Ada teori kenapa seseorang itu bisa korupsi, melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama ada pressure, tekanan.
0: Ya. Oh,
9: pressure ini dari beberapa teori, 4 teori itu memasukkan pressure sebagai salah satu faktor orang itu bisa melakukan tindak pidana korupsi. Pressure itu entah karena kinerja yang dituntut itu lebih tinggi dari yang harusnya dilakukan gitu ya, kemudian pressure-pressure lain terkait dengan kebijakan dan sebagainya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah opportunity atau kesempatan. Di 4 teori ini juga memasukkan opportunity terkait dengan kenapa seseorang bisa korupsi. Dia punya kesempatan tadi, peluang. Sebenarnya udah baik-baik aja perjalanannya, karirnya apa dan sebagainya, tapi ada kesempatan, ada peluang, ada celah yang secara manusiawi melihat bahwa manusia ini kan kalkulatif ya,
0: seperti
9: yang saya sampaikan di awal, kalkulatif, kemudian ada kesempatan yang dilihat gitu, celah, sehingga seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi tadi, pressure, kemudian opportunity, yang berikutnya adalah rasionalisasi. rasionalisasi ini bahaya.
0: Yeah.
9: Karena rasionalisasi itu menganggap bahwa yang dilakukan itu benar. Oh ini kayaknya benar, karena banyak orang yang melakukan. Itu tadi Mbak Zaria.
0: Iya,
9: ini benar kayaknya saya membahagiakan istri saya, karena saya ingin istri saya terlihat bahagia, senyum
0: dan sebagainya. Saking sayang, Bu.
9: Saking sayangnya gitu, maka sesuatu yang katanya orang lain itu boleh gitu, biasa itu masuk ke rasionalisasi. Atau rasionalisasi ini dengan kata lain, ada satu ungkapan di situ bahwa ini boleh saya lakukan karena saya adalah orang yang punya power untuk mengambil keputusan, atau karena saya orang yang paling memberikan kontribusi terhadap suatu kebijakan tersebut, itu masuk ke dalam rasionalisasi. Saya paling lelah, saya paling berat pekerjaannya, boleh dong saya ngambil
0: lebih gitu. Banyak
9: ya, di situ ya? Batin perang batin di situ di rasionalisasi tadi. Pressure, opportunity, kemudian rasionalisasi, kemudian yang berikutnya adalah namanya keserakahan, Mbak Sari. Keserakahan itu ada peluang gitu ya, kemudian ada rasionalisasi, masuklah keserakahan. Keserakahan ini yang paling bahaya. Mulanya sedikit, lama-lama menjadi
0: puas,
9: bukit,
0: nambah lagi.
9: Sampai kita ketemukan misalnya sekian triliun, sekian barang mewah gitu. Ini berternak atau melihara gitu ya, Rubicon dan sebagainya. Di tempat tinggal beberapa kemarin ya, kasus-kasus korupsi yang sudah terungkap. Nah, itu
0: padahal tadi, dari kalau dilihat dari pekerjaan dan penghasilan, seharusnya belum nyampe sih beli
9: belum
0: itu ya.
9: Belum nyampe.
0: Perlu masa. Kredit berapa puluh tahun tuh.
9: Iya.
0: Oke, okay, jadi
9: seperti itu untuk teori-teori kenapa orang itu bisa korupsi gitu. Nah, maka bagaimana menguatkannya tadi, integritas ya. Ada beberapa tokoh integritas tadi, Pak Uding juga nyambutkan ini pemimpin-pemimpin wanita yang keren gitu. Kita juga punya tokoh-tokoh integritas yang bisa menjadi acuan kita. Kalau dari Islam ya tentu Rasulullah ya yang menjadi panutan kita, kemudian sahabat-sahabat, dan kalau ditarik ke Indonesia sendiri ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Misalnya Bung Hatta, ini wakil presiden kita pertama. Kepingin, mungkin teman-teman udah baca Mas Sari juga ya, beliau kepingin punya sepatu Belly gitu ya. Seorang wakil presiden
0: nggak punya sepatu,
9: nggak punya, kepingin punya sepatu yang bermerek zaman itu. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh seorang wakil presiden gitu. Tapi karena integritasnya, rasa cintanya kepada negara, pertanggungjawaban nanti ketika dia ditanyakan amanah yang diberikan, itu selalu kalimat afirmatif yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, kita bisa berdiri di sebelah mana gitu ya. Apakah kita benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat atau hal-hal yang lain yang tadi yang menggoda integritas kita. Ketika ada pressure, maka kita kuatkan diri kita, tegakkan diri kita di mana posisi kita. Kemudian ada opportunity, maka tutup dia celah-celah, peluang-peluang itu tutup gitu. Tutup mata kita, gunakan sepatu kuda kalau kita di Lombok kan. Gunakan kacamata kuda agar gak melihat kemana-mana gitu.
0: Ini ada komentar yang menarik dari Malika di Mataram. Korupsi itu udah mendarah daging. Korupsi itu udah jadi warisan malahan. Ibu melihatnya gimana?
9: Itu yang mendarah daging itu. Mendarah daging. Nah, tadi Mbak Sari yang normalisasi, rasionalisasi itu mungkin yang membuat korupsi itu dikatakan mendarah daging. Orang lain melakukan, kenapa kita enggak?
0: Nah,
9: gitu ya.
0: Itu rasionalisasi.
9: Kenapa bisa mendarah daging itu? Perspektif tadi, rasionalisasi ini boleh misalnya ya markup, kemudian SPJ yang di kotak-katik dan sebagainya itu ya, juga boleh dimanipulasi. Nah, maunya kita stopnya dari mana? Ya udah, apa yang kemarin biasa dilakukan yang enggak benar itu kita hilangkan. Hentikan. Jadi hentikan. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Itu kan ada satu slogan ya.
0: Karena yang biasa belum tentu benar.
9: Belum tentu benar.
0: Okay. Ibu, ini udah mepet banget ke jam 11 terakhir. Kalau misalnya gini, kita ini konteksnya di NTB ya, untuk mewujudkan NTB yang adil. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah nih menyinergikan kebijakan responsif gender dengan program wilayah bebas korupsi bukan bebas untuk melakukan korupsi ya, tapi benar-benar bersih dari korupsi itu sendiri.
9: Bebas dari korupsi, bukan bebas korupsi ya. Mm-hmm. Bebas dari korupsi, bagaimana peran? Maka penting untuk kita semua menguatkan diri, bersinergi gitu, baik dari sisi gendernya, kemudian mm-hmm. jadi peluang-peluang yang diberikan kepada perempuan untuk membuat keputusan-keputusan strategis, ya, kemudian juga penguatan literasi bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk bisa menyadarkan diri, kuatkan diri integritasnya, kemudian anti korupsi. Edukasi ini terus harus terus dilakukan di level sekolah, level pendidikan tinggi, kemudian di ASN itu sendiri, kemudian pelayanan-pelayanan publik yang diberikan itu penting untuk diedukasi, diberikan literasi bahwa kita bisa mencegah korupsi itu bareng-bareng. Korupsi itu kan dilakukan bareng-bareng, maka pencegahannya juga harus bareng-bareng. Mm-hmm. Gak bisa satu aspek yang bergerak gitu ya, APH gak bisa bergerak sendiri, mm-hmm. kemudian keputusan, bagaimana keputusan juga diberikan secara adil, maka semua harus bergerak, semua harus dilibatkan, literasi tentang anti korupsi dan kasus-kasus tindak pidana korupsi ini harus disampaikan ke masyarakat, bahaya dan dampaknya.
0: Oke, okay. Luar biasa, terima kasih sekali Ibu sudah hadir di Beranda Asa kita untuk pagi hari ini. Luar biasa semangatnya, spiritnya, insightnya terutama tadi ya. Ingat, perempuan harus bisa tegas dan berani dalam anti korupsi. Oke, pendengar, kita tuntaskan sampai di sini Beranda Asa Cita. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi dalam Beranda Asa Cita berikutnya.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat pada Jumat 10 Juli 2026, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan bahwa keberadaan bendungan tidak semata-mata dipahami sebagai bangunan penampung air. Namun menurutnya keberadaan bendungan sebagai fondasi penting yang menggerakkan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peresmian Bendungan Meninting itu menjadi bagian dari peluncuran 5 bendungan yang dilakukan secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, masih ada Elo ya. Kalau nggak salah sih lagu ini rilis setelah sekian lama dia tidak memunculkan single atau album ya. Elo nih tiba-tiba dia nongol dengan lagu Masih Ada ya, menjadi statement bahwa meskipun dia lama tidak terlihat, dia tuh masih ada gitu. Oke, lagu ini menemani kita di informasi dan musik pendengar Prasatara Mataram untuk hari ini. Saya Sari Wisdawati masih membersamai Anda. Senang sekali saya ya setelah pray jeda kurang lebih 1 minggu. Apa kabar Anda semua ya pendengar? Mudah-mudahan selalu baik, selalu bahagia, selalu sehat, sejahtera dan kaya raya. Nah, ini kita harus selalu tanamkan di dalam diri kita ya, afirmasi positif gitu ya. Nggak ada yang salah ya, pendengar Prasatara Mataram harus selalu kita dalam vibes yang positif, meskipun mungkin tim kesayangan kita harus pulang hengkang dari Piala Dunia. Masih ada semangat gak sih nonton Piala Dunia kalau tim kesayangannya akhirnya harus pulang lebih dulu? Jujur saya ya, ketika kemarin Portugal kalah, jujur abis itu saya rada-rada gak mood lagi nonton Piala Dunia. Oke, tapi masih ada Mesir gitu. Ternyata Mesir kalah juga gitu ya. Dan kita tunggu nanti laga pertandingan Prancis akan melawan siapa. Saya lagi kadang-kadang deg-degan juga ya. Aduh, apakah bakalan kejadian gitu ya Piala Dunia 2022 kembali terulang di 2026 di mana Prancis bertemu dengan Argentina. Wis, seru juga kayaknya ya. Kayaknya ini akan menjadi pemantik saya untuk nonton lagi nanti di final. Seru soalnya ya. Oke lah, kita tinggalkan masalah Piala Dunia. Ini ada satu artikel menarik pendengar. Jadi beberapa waktu belakangan ini saya lagi senang banget mempelajari teori-teori psikologi perilaku manusia gitu ya. Dimana manusia ini memang, perilaku manusia ini unik pendengarnya, kompleks sekali ya. Kita tidak bisa dari beberapa, baru secuil teori yang saya baca ini, kita tidak bisa kemudian memberikan satu judgement terhadap sikap seseorang itu A, B, C, D gitu ya. Karena ada banyak faktor yang menjadi pengendalinya, faktor yang menjadi penentunya begitu ya. Makanya mungkin itu ya, kita disuruh untuk selalu belajar dan membaca agar kita bisa memahami situasi tertentu dan memahaminya itu tidak hanya berdasarkan pada perasaan saja, tapi juga ada data pendukung. Jadi kita bisa lebih menerima, akal logika kita tuh bisa lebih menerima. Salah satunya adalah ada satu teori itu namanya the Dunning-Kruger effect. Ini penjelasannya ini juga menarik.

Dengar ya. Jadi sebut saja dalam interaksi sosial sehari-hari kita, misalnya kita kerap menjumpai situasi di mana diskusi konstruktif itu terhambat oleh sikap defensif yang berlebihan. Kita mungkin pada awalnya akan merasa ini kenapa sih ini orang gitu kan ya. Tapi ketika saya membaca ini, oh saya jadi paham gitu kenapa ini bisa terjadi. Jadi seseorang yang secara objektif kurang menguasai suatu materi misalnya, justru ini seringkali menjadi pihak yang paling gigih mempertahankan opininya dan bahkan mungkin menutup diri dari argumentasi yang bahkan berbasis data. Nah, sikap ini pendengar rupanya bukan sekedar persoalan karakter atau ego semata gitu ya. Ternyata kalau ditinjau dari perspektif psikologi kognitif dan juga sains perilaku, fenomena ini pendengar berakar pada bias persepsi yang terdokumentasi secara ilmiah. Jadi dia tidak terjadi begitu saja. Gitu ya. Ada yang namanya ilusi kompetensi, eksplorasi Dunning-Kruger effect itu sendiri. Secara akademis, pendengar, akar utama dari resistensi terhadap informasi baru ini itu dijelaskan melalui Dunning-Kruger effect, di mana fenomena ini pertama kali dipublikasikan oleh psikolog David Dunning dan juga Justin Kruger dari Cornell University pada akhir dekade 1990-an. Studi ini menemukan adanya bias kognitif di mana individu dengan tingkat kecakapan yang rendah dalam suatu domain itu cenderung melakukan penilaian berlebih atau overestimate terhadap kemampuan mereka sendiri. Paradoksnya terletak pada aspek metakognitif di mana untuk menyadari bahwa sebuah argumen itu keliru, seseorang membutuhkan standar kompetensi tertentu. Tanpa instrumen pengetahuan yang memadai, seseorang tidak akan mampu mendeteksi defisit pemahaman dalam dirinya, sehingga memicu rasa percaya diri yang semu. Singkatnya itu adalah tidak tahu apa yang tidak diketahui, gitu ya. Jadi dia tidak paham apa yang dia tidak ketahui gitu loh, karena merasa bahwa saya tahu ini, saya paham ini gitu ya. Jadi selain keterbatasan metakognitif, faktor psikologi sosial ini juga memegang peranan penting melalui ego defense mechanism namanya. Jadi bagi sebagian individu, menerima koreksi atau mengakui superioritas argumen orang lain ini dipersepsikan sebagai ancaman terhadap status sosial atau harga diri ya, atau yang sering kita sebut sebagai self-esteem. Jadi ketika dihadapkan pada fakta empiris yang mematahkan asumsinya, maka sistem kognitif individu ini kemudian tidak memprosesnya sebagai peluang untuk elaborasi atau pembaruan informasi. Sebaliknya, ini direspon sebagai stimulus ancaman gitu ya, yang memicu reaksi defensif seperti misalnya penolakan ya, pengalihan isu hingga eskalasi emosional demi mempertahankan premis awal mereka itu tadi ya. Makanya itu dia tadi Dunning-Kruger effect. We don't know what we don't know, gitu ya. I don't know what I don't know. Dia tidak mengetahui apa yang dia tidak ketahui, gitu ya. Dan akhirnya itu yang membuat dia akhirnya menutup berbagai macam argumentasi meskipun itu disajikan berdasarkan data. Nah, menghadapi resistensi kognitif yang masif dalam sebuah diskusi ini seringkali tidak membuahkan hasil yang produktif ya. Para akademisi dan juga pakar komunikasi menyarankan penerapan intellectual humility namanya ya, yakni kerendahan hati intelektual, sebuah kesadaran objektif akan batas-batas pengetahuan diri sendiri maupun orang lain. Ini lebih kepada mungkin memberikan penyadaran kepada kita bahwa di atas langit itu ada langit gitu loh. Jadi dalam konteks komunikasi interpersonal ya, memilih untuk tidak melanjutkan perdebatan yang tidak berbasis pada metode penalaran yang valid ini sering kali menjadi langkah yang paling rasional. Jadi makanya ada yang bilang bahwa aduh yang waras ngalah deh gitu ya. Nah, ternyata ini ada semua ada penjelasan yang pendengar ya. Hal ini penting dilakukan tentu saja untuk menjaga efisiensi energi mental dan memelihara iklim komunikasi yang sehat ya. Jadi semua itu bisa Anda dapatkan di penjelasan, mungkin kalau yang tertarik itu ada di sebuah artikel, itu bagus banget ya, rilis di tahun 1999 dalam jurnal Journal of Personality and Social Psychology oleh Kruger dan Dunning tadi ya, dengan judul Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. Jadi ini bagus banget pendengar, kalau misalnya Anda tertarik untuk mempelajari atau mungkin mengetahui lebih dalam perilaku manusia, ini bisa menjadi awal yang baik sih ya, yang mungkin bisa menjelaskan beberapa fenomena. Karena dengan memahami ini, dengan mempelajari ini, itu setidaknya bisa membantu kita untuk semakin memahami, oh jadi kayak gitu ya, dan akhirnya kita tahu apa yang harus dilakukan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, masih di rangkaian musik dan informasi siang hari ini pendengar, kita sudah ada di pukul 11:47 waktu Indonesia Tengah, 13 menit menuju jam istirahat siang. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku industri kecil dan menengah di daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diberikan kepada kelompok pengrajin gelas songga di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, sebuah produk kerajinan khas lokal yang selama ini belum memiliki nilai jual tinggi. Melalui program pembinaan yang berkelanjutan, Disperindak membantu para pengrajin untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk mereka, dan pembinaan ini juga mencakup pelatihan pembuatan label produk, pengemasan yang menarik, serta strategi pemasaran digital melalui berbagai platform marketplace. Jadi setidaknya nanti produk dari teman-teman yang ada di Dompu ini bisa dilirik ya kalau sudah di marketplace. Kepala Bidang Perindustrian di Disperindak Kabupaten Dompu, Syahudin Abi, mengatakan upaya ini juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk gelas songga agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Dan tentu saja memang kalau sudah masuk ke platform, pendengar, platform digital, ini kan harapannya bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat, pemasaran juga bisa lebih luas, dan tentu saja dampaknya nanti kembali kepada peningkatan perekonomian dari para pengrajin itu sendiri. Harapannya seperti itu. Dan masih berkaitan dengan ini sendiri, pendengar, tentu saja diharapkan adanya pendampingan ini, para pengrajin gelas songga dapat terus berinovasi dan mengembangkan usahanya sekaligus juga memperkuat potensi ekonomi kreatif lokal di Kabupaten Dompu, pendengar. Jadi industrialisasi ini yang bukan hanya sekedar urusan bisnis saja, melainkan juga bisa kita bilang dia juga merupakan langkah krusial untuk menjaga agar produk berbasis kearifan lokal ini tidak punah ya. Dengan menjadikannya komoditas industri, nilai ekonominya juga akan meningkat, yang secara otomatis juga memicu kesadaran masyarakat untuk melestarikan tradisi ini sendiri. Dan tentu saja transisi dari industri rumahan ke skala industri ini juga akan membuka lapangan kerja baru di NTB. Tapi ya tantangannya tetap banget, itu tetap pada inklusivitas, di mana pemerintah dan pemangku kepentingan juga harus memastikan bahwa pengrajin tradisional lokal ini tidak tergeser oleh pemilik modal besar nantinya ya. Itu tentu saja masih panjang, pendengar. Yang penting adalah harapan kita memang industrialisasi ini bisa menjadi lompatan besar bagi ekonomi kreatif NTB. Kuncinya tentu saja terletak pada keseimbangan antara modernisasi produksi dan menjaga keaslian dari nilai sosiokultural serta khasiat kesehatan yang melekat pada produk tersebut. Kita tunggu nanti akan seperti apa pemasaran dari gelas songga ini.

Ya, pendengar Prosa Terari Mataram, jelang pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti berita sentral dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah

0: to a Mbappe!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: Playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini, yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya. Insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah

0: pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welteringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12:25 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pelesa Terani Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Ya, peringkat pulsa dari Mataram, siang hari ini kota Mataram terlihat cerah ya, meskipun suhunya juga nggak terlalu panas. Peringkat pulsa dari Mataram pas banget nih untuk Anda yang sedang beristirahat siang hari ini. Selamat menikmati jam-jam istirahat ya, sembari menikmati santap siang kah, atau ada yang bahkan baru selesai menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Tapi apapun itu pendengar, kami masih akan terus menemani Anda tentu saja menikmati hari Senin yang terik sampai nanti tentu saja ya. Dan saya sendiri akan bertugas sampai dengan jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 13 nanti, pendengar, kami akan kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Baik, kalau udah jatuh hati, jatuh cinta itu emang berat ya. Berat buat melupakan. Tapi ya sudahlah ya, kita lepaskan aja lagu yang satu ini remiknya Mike Mohede, Jatuh Hati. Karena kita sudah mendekat ke jam 1 siang alias pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat siang hari ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Selangor 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Kanwil Kemenkum NTB tegaskan seluruh pelayanan yang diberikan melalui pos Bankum dapat diakses masyarakat secara gratis. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh birokrat, aparat TNI, Polri, hingga kejaksaan untuk selalu melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Pesan itu disampaikan Presiden saat meresmikan 5 bendungan secara serentak di Indonesia dan termasuk NTB dari Bendungan Menimping, Lombok Barat, Jumat 10 Juli 2026. Menurut Presiden, jabatan, pangkat, hingga berbagai fasilitas yang digunakan aparatur negara berasal dari rakyat. Karena itu seluruh pejabat diminta untuk tidak melupakan tanggung jawab untuk bekerja demi kepentingan masyarakat.
1: Saya selalu berpesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara, dan lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri. Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan.
0: Prabowo menegaskan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang sama sebagai pelayan masyarakat dan harus menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan tugas. Selain menyampaikan pesan kepada aparatur negara, Presiden Prabowo juga meresmikan 5 bendungan, salah satunya Bendungan Menimping di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Ia berharap keberadaan bendungan tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan, mendukung irigasi pertanian, serta meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat di berbagai daerah. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Mataram memastikan sebanyak 580 calon pekerja migran Indonesia PMI asal Kota Mataram siap diberangkatkan ke berbagai negara tujuan secara bertahap sepanjang 2026. Data tersebut merupakan akumulasi pendaftaran periode Januari hingga Juni 2026 dengan keberangkatan yang disesuaikan jadwal penempatan serta proses penerbitan visa dari masing-masing negara tujuan. Kepala Disnaker Kota Mataram Putra Ekantara mengatakan Malaysia masih menjadi negara tujuan utama dengan 375 calon PMI. Selain itu terdapat 42 orang yang akan bekerja di Taiwan, 34 orang di Arab Saudi, 31 orang di Singapura, dan 16 orang di Jepang. Sementara sisanya akan ditempatkan di Brunei Darussalam, Turki, Hong Kong, Bulgaria, Italia, Kroasia, dan sejumlah negara lainnya. Menurut Putra, sebelum diberangkatkan, seluruh calon PMI wajib mengikuti pelatihan dan pembekalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja asal Kota Mataram. Materi yang diberikan mencakup kemampuan bahasa, pembentukan etos dan sikap kerja, serta peningkatan kompetensi sesuai bidang pekerjaan yang akan dijalani di negara penempatan. Tidak hanya itu, Disnaker juga memberikan pembekalan mengenai perlindungan hukum, hak dan kewajiban pekerja migran, hingga langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai potensi permasalahan selama bekerja di luar negeri. Kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi di Kabupaten Sumbawa masih menjadi tantangan dalam pengembangan koperasi. Sebagian besar pengurus mulai dari ketua, sekretaris hingga pengelola keuangan belum memiliki sertifikasi yang sesuai. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Adi Nusantara mengatakan persoalan utama koperasi saat ini bukan hanya keterbatasan modal tapi juga lemahnya kualitas kelembagaan. Menurutnya, masih banyak pengurus yang belum memenuhi standar kompetensi, terutama pada bidang tata kelola dan manajemen keuangan. Adi menambahkan, upaya peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan juga masih terkendala keterbatasan anggaran daerah. Dalam setahun, pemerintah daerah hanya mampu menyelenggarakan sekitar 3 kali pelatihan bagi pengurus koperasi. Selain persoalan internal, koperasi juga menghadapi persaingan dari layanan pinjaman online dan lembaga jasa keuangan yang menawarkan layanan lebih cepat dan modern.
2: Di dunia digital seperti ini, tentu kapabilitas dan kapasitas dari pengurus itu yang jadi utama menurut saya, kalau yang jadi tantangan. Dan sementara pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pelatihan terbatas sekali, alih-alih mereka mau misalnya berinvestasi untuk di bidang SDM, melatih pengurus dan seterusnya kan.
3: Oke.
2: Nah, kembali ke kapasitas anggaran mereka tersendiri.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap koperasi dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan tata kelola, serta membangun organisasi berdasarkan semangat berkoperasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Bibit bawang merah untuk program Upland 2026 di Kabupaten Sumbawa ditargetkan rampung didistribusikan pada pertengahan Juli. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusnawati, mengatakan hingga awal Juli realisasi distribusi telah mencapai 120 ton atau sekitar 67% dari total kebutuhan 167 ton. Bibit ini akan disalurkan kepada 27 kelompok tani penerima manfaat. Program Upland tahun 2026 menjadi program terakhir yang diterima Kabupaten Sumbawa dari pemerintah pusat. Program ini mendukung pengembangan bawang merah seluas 167 hektare dengan anggaran sekitar Rp12,08 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan benih, pupuk organik, pestisida, nabati, serta alat dan mesin pertanian. Menurutnya, proses distribusi sejauh ini berjalan sesuai jadwal. Kendala utama hanya pada waktu pengiriman dari Pulau Jawa ke Sumbawa, namun tidak mempengaruhi target penyelesaian. Hingga kini, benih telah disalurkan kepada 18 kelompok tani di Kecamatan Lopok, Marungi, Lape, Empang, dan Utan. Sementara 9 kelompok tani di Kecamatan Lunyuk dan Re dijadwalkan menerima distribusi dalam waktu dekat. Untuk menjamin kualitas benih, proses distribusi diawasi Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Provinsi NTB bersama Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan pemerintah setempat. Hal ini dilakukan agar benih yang diterima petani memenuhi standar mutu dan tepat sasaran. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kemenkum NTB, memastikan seluruh layanan yang diberikan melalui pos bantuan hukum atau pos bankum dapat diakses masyarakat secara gratis. Penegasan ini disampaikan untuk memastikan masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan bantuan hukum yang disediakan pemerintah. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam setiap layanan pos bankum. Seluruh pelayanan diberikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
4: Dengan ada program dari Kementerian Hukum ini, pos bankum, bahwa ini kita melalui SK-nya desa, KDS, nanti kita siapkan nih, di sana masih satu paralegal. Inilah yang harus mau kita untuk mendampingi, konsepnya adalah gratis.
0: Ia menjelaskan pos bankum dibentuk dengan tujuan utama membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan, konsultasi maupun informasi hukum tanpa terbebani biaya. Pelindungan kekayaan intelektual atau KI menjadi faktor penting untuk menjaga originalitas karya sekaligus meningkatkan daya saing inovasi di tengah pesatnya perkembangan artificial intelligence AI. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Hukum Bisnis bertema Menjaga Originalitas di Era Kecerdasan Buatan, Tantangan dan Masa Depan Hak Kekayaan Intelektual di Aula Profesor Zainal Asikin, Universitas Mataram pada Jumat 10 Juli 2028. Dalam pemaparannya, I Gusti Putu Milawati menjelaskan bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar, mulai dari kekayaan budaya, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, hingga produk unggulan daerah dan sumber daya kreatif masyarakat. Pertamina Patraniaga melalui Aviation Fuel Terminal AFT Bandara Internasional Lombok kembali menunjukkan komitmennya dalam pelestarian budaya dan pemberdayaan perempuan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan mendukung Festival Begawe Jelunyesek 2026 melalui program CSR Mina Tenun yang diselenggarakan pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan tersebut memperkuat kapasitas penenun Desa Sukarara sekaligus mendorong tenun khas Sasak semakin dikenal sebagai budaya produk bernilai ekonomi. Festival budaya tersebut menjadi wadah pelestarian tradisi menenun khas suku Sasak yang telah diwariskan secara turun-temurun sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Aviation Fuel Terminal Manager Bandara Internasional Lombok Ilham menegaskan, dukungan terhadap pelestarian budaya merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Sementara itu, Area Manager Communication Relations and CSR Jatim Balinus Ahad Rahedi menambahkan pengembangan masyarakat berbasis potensi lokal merupakan salah satu fokus Pertamina Patraniaga dalam menjalankan program TJSL. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal resmi membuka turnamen bulu tangkis Iqbal Cup 2026 di Gor Mini Gunung Sari, Lombok Barat pada Rabu 8 Juli 2026. Turnamen ini menjadi wadah pembinaan atlet sejak usia dini sekaligus ajang menjaring bibit-bibit unggul yang dipersiapkan menuju kejuaraan nasional maupun internasional. Hal yang membedakan Iqbal Cup dari turnamen bulu tangkis lainnya yaitu keikutsertaan atlet disabilitas yang bertanding dalam rangkaian kompetisi yang sama bersama kategori lainnya. Konsep ini menjadi simbol komitmen terhadap olahraga yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh atlet untuk berprestasi. Dalam sambutannya, Gubernur NTB mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pembinaan olahraga daerah. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Kanwil Kemenkum NTB tegaskan seluruh pelayanan yang diberikan melalui pos Bankum dapat diakses masyarakat secara gratis. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman sejati ya. Teman sejati, makan siang bersama teman sejati. Kita ya, siang hari ini pendengar, saya membersamai Anda di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Ya, yang gak kerasa di sini pendengar, setidaknya di jam dinding kita ya, sama-sama sudah menunjukkan angka 13 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Bagaimana? Bagaimana pekerjaan hari ini? Yang udah mulai sekolah? Udah bisa dengerin radio gak ya? Lancar jaya tidak ya? Atau bahkan bikin dahi berkerut tidak? Yang pasti memang apapun itu yang sedang Anda hadapi pendengar saat ini ya, siang ini waktunya untuk take a break sebentar ya. Tarik nafas dalam-dalam, melepaskan kepenatan ya. Saatnya nikmati makan siang yang belum makan siang ya. Atau mungkin untuk Anda yang sedang membuka kotak bekal. Waduh, siapa nih tim bawa bekal? Atau bahkan mungkin yang lagi jalan kaki ya, nyari warung makan bareng teman sekantor gitu kan. Atau bahkan mungkin sekarang lagi buka ini ya, buka nasi bungkusnya. Selamat makan siang ya. Pasti jangan lupa untuk berdoa. Nah, ngomong-ngomong soal makan siang pendengar, cuaca hari ini kita tahu lumayan panas ya pendengar. Panas terik tapi agak sedikit berawan sih sebenarnya ya. Paling cocok memang makan yang seger-seger, minum yang seger-seger gitu ya. Ada gak sih yang suka banget sama soto misalnya di siang hari ini? Atau ya apapun itu, yang pasti sih makannya jangan sampai buru-buru pendengar ya, nanti malah keselak dan jadi tidak bisa menikmati makan siang dengan nyaman. Yang belum sholat juga segera sholat deh, udah 1:30 soalnya. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Saya masih akan terus bersama dengan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

Oke, untuk Anda pendengar Persatuan Alarm Mataram ya, sudah mepet ke jam 2 sih ya. Saya yakin ada sebagian dari Anda yang sedang dalam perjalanan atau bahkan mungkin siap-siap balik ke kantor setelah makan siang gitu kan. Pastikan pendengar Anda tidak ngantuk, apalagi kalau misalnya bawa kendaraannya sendiri ya. Untuk cuaca siang hari ini juga masih terpantau cukup terik, pendengar Persatuan Alarm Mataram, jadi selalu pastikan Anda sudah mengaplikasikan sunscreen, sunblock pelindung kulit kita ya, supaya tetap baik, tetap sehat dan terhindar dari yang namanya penuaan dini gitu ya. Untuk Anda yang mungkin ngerasa ngantuk ya setelah makan siang gitu kan, Anda bisa cukupkan dengan air putih. Ini pastikan Anda cukup mengkonsumsi air putih ya. Dehidrasi ringan, pendengar, itu kadang-kadang seringkali menyaru sebagai rasa lelah dan kantuk. Jadi kalau misalnya di jalan nih sekarang lagi ngantuk, gak apa-apa, istirahat dulu, minum gitu ya. Atau mungkin bisa stretching, berdiri atau mungkin berjalan sekitar 5 menit di sekitar meja kerja Anda. Kalau misalnya Anda sudah nyampe di kantor, gunanya ini untuk melancarkan peredaran darah ya. Dan pastikan juga supaya lain kali makan siangnya ini untuk porsi karbohidratnya itu juga bisa dikurangi. Karena karbohidrat yang berlebih ini juga bisa ngefek ke ngantuk itu sendiri. Jadi gak apa-apa, kita perbanyak protein dan juga serat. Baik pendengar, di jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar Persatuan Alarm Mataram, saya masih akan kembali lagi untuk Anda nanti di Indonesia banget.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Akun TikTok WA 0856570306 pada Minggu 5 Juli mengunggah video isinya memperlihatkan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menuturkan narasi di bulan Juli ini bantuan dana hibah wajib dibagikan di seluruh wilayah Indonesia. Setiap kepala keluarga wajib menerima bantuan sebesar 250 juta rupiah. Daftar hari ini, cair hari ini juga. Jangan lewatkan kesempatan. Pada akun tersebut hingga Rabu 8 Juli 2026, unggahan tersebut telah disukai 960-an akun, menuai 660-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 370-an kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan tayangan layar video tersebut ke Google Image Search. Hasil yang ditemukan, video serupa yang diunggah kanal YouTube suaraintb.com pada Februari 2026. Diketahui konteks asli video adalah momen Purabaya mengikuti rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana hibah. Turnback Hoax kemudian memasukkan video tersebut ke alat pendeteksi AI. Diketahui audio konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,2%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah jam 2 siang, artinya itu saatnya kita untuk bersama-sama di Indonesia banget. 100% Indonesia. Lagu-lagunya Indonesia, bahasanya juga bahasa Indonesia ya. Baiklah, sebelum kita menerima telepon, saya ada beberapa lagu yang sudah disiapkan untuk membuka siang hari ini ya. Perkenalan gitu ya. Ada si paling mahir, waduh. Ini dari miliknya Raisa, pendengar membuka Indonesia banget untuk sore hari ini. Terus nanti bakalan ada Yura Yunita. Mau jadi apa? Itu dia.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita

0: 521. Halo Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang juga Kerapis Kosong Indonesia.
0: Oke, siapa di mana ini?
1: Mbak Sari.
0: Sari di sini, ini siapa?
1: Ini Sari, sorry. Ini Mas Tenggo, Mbak Sari.
0: Siapa?
1: Mas Tenggo di Sumbawa.
0: Mas Tenggo di Sumbawa. Oke deh, lanjut Mas Tenggo.
1: Kita anu lagunya mengur ya.
0: Lagunya Sari, siapa?
1: Ebit.
0: Ebit. Hah, Ebit ya. Yang mana tuh?
1: Yang esok pagi.
0: Esok pagi. Nanti kita lihat ya.
1: Iya. Coba saya salam-salam dulu ya.
0: Oke, oke.
1: Salam buat Kinanti, buat Kinja, Pak Jamiludin, Pak Haji Herman, Bunda Maya di Mantang, Bunda Aisyah. Salam kenal dari saya Mas Tenggo di Sumbawa.
0: Oke.
1: Okay. Ya buat Alvin juga. Ya lagi gitu aja Mbak Sari ya.
0: Oke, baik, siap.
1: Ada lagunya Mbak Sari?
0: Ada.
1: Oke, dan terima kasih Mbak Sari ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tungguin lagi yuk di telepon berikutnya pendengar ya di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 siang hari ini ya. Saya temani Anda di Indonesia banget sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Tengah. Kita terima lagi ada siapa lagi di ujung telepon? Keputus ya. Halo Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat Indonesia.
0: Siapa di mana nih? Halo. Ini. Iya, dengan siapa di mana?
2: Tiki.
0: Siapa?
2: Tiki.
0: Tiki.
2: Ya, Lombok Timur.
0: Di mana Tiki?
2: Lombok Timur.
0: Lombok Timur. Oh ya, oke. Iya, silahkan lanjut deh. Suaranya kecil sekali ya, soalnya.
2: Lagunya ya.
0: Halo?
2: Halo ya.
0: Iya, gimana? Lanjut.
2: Lagunya Tommy J. Pisa ya.
0: Tommy J. Pisa, ya Allah, kejauhnya Tommy J. Pisa itu.
2: Oh, yang lain aja deh kalau gitu.
0: Yang lain, he-he.
2: Raja ya.
0: Raja, yang mana tuh Raja?
2: Aku ada karena kau ada.
0: Oke, Raja, ditunggu ya.
2: Oke, buat teman-temannya negara RI Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat siang. Semoga libur selalu bersama Ibu Rosatu ya. Ya buat Mbaknya selamat bertugas. Selamat hari lalu.
0: Oke, okay, baik.
2: Selamat Indonesia pokoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usahakan lagunya tidak lebih tua dari tahun 2000 pendengar ya, pastikan. Kalaupun misalnya ada lagu lama yang di request, saya juga akan memastikan bahwa lagunya ini memang diproduksi ulang. Seperti lagunya Ebit GAD, ini kan dia diproduksi ulang di tahun 2025. Ini dia diproduksi ulang bersama dengan anaknya, kalau nggak salah ada Adera dan Segara. Jadi nanti itu bisa kita putarkan. Kalau yang versi lama udah jelas tidak bisa gitu ya. Tommy J. Pisa, ya Allah, itu tahun berapa? Saya masih bayi kayaknya lagu itu ya. Atau bahkan mungkin belum lahir di muka bumi ini. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, siapa di mana nih? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Alvin di Bayan ini.
0: Oh, Bang Alvin di Bayan. Silakan Bang Alvin.
3: Ya, lagunya Anji Kekasih Terhebat.
0: Anji Kekasih Terhebat. Oke.
3: Selamat nanti. Terima kasih. Bang Irwan, Ica Satu Moli, Bunda Masliya, Bunda Isa, Bunda Maya, Bunda Akbar, Ijia Pujur, dan Haktama, Bang Karil, Bang Raja, Bang Fajar, Pak Herman, Pak Tinggu di Sumbawa tadi. Terus Pak Muhyiddin, Pak Raden Jedar Ayah Sukri buat semua-semua di Mbak Sari.
0: Oke.
3: Ada lagu Bunga.
0: Oke, heeh.
3: Oke, ada terima kasih banyak Mbak Sari. Selamat mengaji kita Mbak, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gak minta lagu ya. Saya terima satu penelpon lagi deh, karena tadi gak request lagu. Halo. Oh, keputus. Keputus gak sih? Oh ya benar. Terputus ya. Oke, halo Indonesia banget. Iya, siapa di mana nih?
4: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya.
4: Dari Iga Azrika Akhir Cinta.
0: Hah?
4: Lagunya dari Iga Azrika Akhir Cinta.
0: Akhir Cinta. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bunda Aisyah di Kuripan ini.
0: Oke, lanjut Bun.
4: Iya, ada lagunya.
0: Ntar kita cari ya.
4: Cari dulu ya buat semuanya. Sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan selalu senang bahagia.
0: Oke.
4: Okay. Sudah ketemu lagunya?
0: Udah.
4: Oh iya, lagunya spesial buat yang tersayang. Mbak Sari, saya selalu bersama keluarga di rumah. Yang pamit, Pak Tertabiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya, nanti saya kembali untuk Anda.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Baik, pendengar Pro Satara di Mataram, kita tunggu lagi telepon ya. Ngomong-ngomong, saya harus kabarkan dulu untuk sementara teleponnya ke 646521 ya, karena nomor GSM sedang mendapatkan perawatan tertentu. Sesaat lagi akan kembali. Jadi untuk saat ini pendengar telepon dulu ke 646521. Halo Indonesia banget. Selamat siang.
1: Indonesia.
0: Siapa di mana ini?
1: Columbus,
0: Columbus alias Udin.
1: Lagunya dipilihin aja ya.
0: Oke, lagunya dipilihin. Siap.
1: Nyenggol sama nguling sama orang yang suka nyenggol saya itu.
0: Cinta damai, kita cinta damai.
1: Kalian sih nyenggol saya lah.
0: Udah biarin aja.
1: Bisa, apa bangga ketemu sama istri orang, jangan-jangan dia
0: takut
1: punya biar baby lah gitu.
0: Oke deh, kita
1: tujuh bulan kemarin dia yang anu tidak cerita di anu tidak cerita di publik gitu lah.
0: Oke deh Bang Columbus, Bang Columbus, mari kita mencintai perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian, perdamaian. Ya, oke. Kita tinggalkan hal-hal yang kalau misalnya kita dikatain, digosipin, cuekin aja. Hidup kita tuh terlalu bahagia untuk menanggapi energi-energi negatif. Tidak layak untuk ditanggapi ya. Mari kita nikmati kebahagiaan kita. Ya karena itulah yang paling layak untuk dinikmati. Halo, Indonesia banget. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Dengan siapa di mana ini? Pak Jamiluddin, di mana Pak Jamil?
2: Saya Lombok Tengah Desa, makam kampung Bedi.
0: Oke, Lombok Tengah, silakan Pak Jamil.
2: Ya, mungkin berambang temen dulu. Akunya dari Wali aja ya.
0: Wali yang mana tuh?
2: Yang tidak sedang mati.
0: Oke deh, Wali. Wali.
2: Dari pemuhin, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Masmi, Bang Fajar, Bang Ogi, Bapak Bara.
0: Terputus teleponnya Wali. Walinya tadi yang mana ya? Pokoknya Wali aja saya puterin nanti ya. Oke lah, kalau begitu pendengar masih di nomor telepon yang sama. Di siang hari ini ya, satu penelpon terakhir deh ya. Sebelum kita ke lagu, pendengar ada siapa ini? Halo Indonesia banget. Selamat siang.
3: 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Sari.
0: Oke, siapa di mana ini?
3: Kinza, ini Mbak Sari.
0: Kinza. Oke, Kinza. Lanjut Kinza.
3: Iya dah, lagunya yang dari Agaben, Karena Wanita ini.
0: Karena Wanita. Aduh, wanita mah makhluk paling kompleks.
3: Yang itu Mbak Sari ya.
0: Oke.
3: Jadi nyapa-nyapa dulu, salam dulu ya. Buat Bunda Aisyah, Bang Raja, Bang Fajar, Bang Alvin, Mbak Ila, Mbak Kinansi, Purbaya, Pomauin, Pak Nursya, Pak Marisha, terus Bang Tengguk, terus Mbak Lale, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bang Kenzo juga, Bang Syahril juga, terus buat siapa lagi Mbak Sari?
0: Siapa ya?
3: Mbak Ayu, Bunda Masnia, semuanya aja ada Mbak Sari ya.
0: Ya, oke.
3: Okay. Selamat bertugas aja.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pendengar ya, mendekat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Berakhir sudah tugasnya menemani Anda hari ini. Nanti akan ada Kori ya. Selanjutnya mengawal Anda menikmati siang, sore hingga malam nanti. Saya yang bertugas pamit undur, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Tuntas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rencana pembangunan jalan bypass Port to Port Lembar menuju Kayangan kembali mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat. Proyek strategis yang akan menghubungkan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur dinilai mampu menghadirkan konektivitas yang lebih efisien, memangkas biaya logistik sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungannya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyambut positif rencana pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, peningkatan konektivitas merupakan pondasi utama dalam menciptakan efisiensi distribusi barang maupun mobilitas masyarakat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat siang pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi melanjutkan Indonesia banget 100% Indonesia. Baik, ingin bergabung seperti biasa ya di nomor 0521 atau di 0818025000 langsung saja. Ada siapa di sini di nomor 0521? Selamat sore Indonesia banget. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Halo, Shay.
1: Halo, Shay.
0: Shay ini
1: mencuri waktu sedikit untuk menunggu kehadiranmu di sini.
0: Bang Syahril deh ini pasti.
1: Aku menunggu kehadiranmu sampai pagi-pagi.
0: Asik. Kayak judul lagu. Iya, ini waktunya singkat.
1: Iya, ya. Lagunya baik.
0: Lagu apa, Bang Syahril?
1: Aku di sini untukmu.
0: Aku di sini untukmu.
1: Iya.
0: Aku di sini untukmu. Oke.
1: Beli jeruk di ampenan ya.
0: Cakep.
1: Beli jeruk di armada. Di ampenan untuk ibu.
0: Membeli apa di ampenan?
1: Terigu.
0: Terigu.
1: Ya. Beli jeruk di armada.
0: Cakep.
1: Ampenan membeli terigu.
0: Mm-mm.
1: Ada minta cantik penyiar idola segala enjoy yang terlalu sih.
0: Asik. Terima kasih pantunnya hari ini.
1: Lalu menunggu kehadiran.
0: Obat ini nih, obat ngantuk pantunnya.
1: Semoga tangganya dijaga ya. Salam dulu Bang Arvin, Bang Daek, Bang Fajar, Bang Raja, Mbak Tinjo, Bang Jun, Bang Irwan, Bang Ataman, Mbak Maya, Mbak Ila, Mbak Inga, Sinanti, Mbak Ayu di Menusu, Mbak Ria, Mami Rian, Siti Hajar, Bundanya, Bunda Lali, Bunda Isa, Pak Jamiludin, Bunda Kartini, Bunda Lisi, kemudian Pak Tuhin, dan semoga Mbak Ia. Semoga Mbak Ia tetap selalu, dan semoga rezeki yang masih berjalan tetap sampai di tangan.
0: Amin.
1: Jangan langgar terutama di toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu buat Bang Syahril ya. Oke, silakan dengar yang masih ingin bergabung, masih ada waktu untuk menerima telepon Anda. 0818025600 6521. Coba kita lihat jadwal azan dulu ya, jam berapa hari ini.

Kumandang azan asar pendengar nanti akan kita dengarkan di pukul 15.44 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, kalau gitu langsung saja saya putarkan dulu lagunya spesial buat Bang Syahril yang sudah menunggu. Aku di sini untukmu, saya putarkan yang Nadira Tanzia ya, spesial buat Bang Syahril. Dan buat Anda pendengar yang tentunya masih bergabung, masih setia bersama 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita. Bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

0: Peringkat 1 dari Mataram Sahiri untuk Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Dan saat ini kita memasuki pukul 15.44 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk daerah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Fenomena badut jalanan yang melibatkan anak-anak kembali menghiasi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Dompu. Badut itu terlihat beraktivitas di persimpangan lampu, lalu lintas atau traffic light, ruang-ruang publik hingga kawasan SPBU setelah sebelumnya sempat berkurang pasca penertiban oleh pemerintah Kabupaten Dompu. Dari kejadian itu, seorang warga balik Kecamatan Dompu, Faisal, menilai program Kembe ke Anak yang selama ini digaungkan pemerintah Kabupaten Dompu belum mampu menyentuh akar persoalan pekerja anak di jalanan.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Randa Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar saya bersatu RRI Mataram, kita di Brenda Asta Cita sore hari ini untuk ruang UMKM. Saya akan berbagi informasi untuk Anda, khususnya untuk para pelaku UMKM yang mana sore hari ini pendengar nanti kita akan bahas apa saja jenis pembiayaan yang cocok untuk UMKM. Informasinya nanti saya kutipkan dari laman Kementerian UMKM Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, pelaku usaha di Indonesia termasuk UMKM kerap kali mengalami kendala, salah satunya yaitu pemenuhan kebutuhan permodalan ya. Menurut laporan BPS, Badan Pusat Statistik, terdapat 1,67 juta usaha mikro dan kecil atau sekitar 42,91% yang mengalami kesulitan permodalan. Wilayah dengan kendala permodalan terbesar itu ada di Papua Pegunungan, itu mencapai 80,1% usaha. Ya, pendengar, saat ini sebenarnya terdapat beberapa jenis pembiayaan yang bisa dijajaki apabila teman UMKM sedang mengalami kesulitan permodalan. Yang pertama, ini yang mungkin sering terdengar oleh Anda, pendengar, yaitu KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Jadi KUR ini sudah menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM dalam mencari pendanaan. Pada tahun lalu saja, per 23 Desember 2 tahun lalu gitu maksudnya, di tahun 2024, itu penyaluran KUR sudah mencapai 280,28 triliun. Jadi angkanya mencapai 100,10% dari target 2024. Angka tersebut juga tumbuh sebesar 7,8% yang telah disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Lalu ada yang disebut dengan pembiayaan multiguna. Jadi pembiayaan multiguna atau dana tunai ini bisa menjadi alternatif bagi UMKM untuk mendapat dana tambahan dengan cepat. Pendanaan ini umumnya disediakan oleh perusahaan pembiayaan. Jadi untuk mengajukan pembiayaan multiguna, Anda harus memberikan jaminan berupa aset seperti sertifikat rumah hingga BPKB mobil atau motor pada perusahaan pembiayaan. Nilai aset yang dijaminkan akan menjadi acuan dalam menentukan jumlah pinjaman yang akan diperoleh nantinya.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Pendengar Sipri 1 RRI Mataram, terima kasih masih bersama di Beranda Sacita sore hari ini untuk ruang UMKM. Selain kredit usaha rakyat dan pembiayaan multiguna, ada juga pendengar pembiayaan yang bisa diajukan oleh UMKM, yaitu pembiayaan modal Ventura. Jadi pinjaman modal Ventura ini jenis pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan Ventura. Dalam skema ini, bisnis Anda akan dibiayai sebagai bentuk investasi dari pihak pemberi modal. Jadi pendanaan ini dilengkapi dengan perjanjian kerjasama dalam jangka waktu tertentu. Nah, ada juga yang namanya securities crowdfunding, yang mana ketentuan tentang SCF ini itu diatur dalam POJK nomor 57/POJK.04.2020 tentang penawaran umum efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Menurut aturan tersebut, SCF diluncurkan untuk memberikan alternatif bagi usaha kecil dan menengah maupun pelaku usaha pemula untuk mendapatkan dana melalui pasar modal dan layanan urun dana. Dengan kata lain, melalui aturan ini pemerintah lewat otoritas keuangan berharap bisa memberikan kemudahan kepada UMKM untuk mendapatkan pendanaan alternatif. Itu dia pendengar ya, beberapa jenis pembiayaan yang cocok untuk pelaku UMKM yang semoga saja bisa mengurangi atau membantu ya kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, yaitu memenuhi kebutuhan permodalan. Dan demikian mendengar untuk informasi di Beranda Sacita sore hari ini untuk ruang UMKM. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap semangat juga untuk para pelaku UMKM dimanapun berada. Semoga selalu bisa menjadi garda terdepan untuk perekonomian keluarga agar senantiasa selalu sejahtera. Oke, pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 RRI Mataram. Saya Korea Tunafiza juga masih terus akan membersama Anda.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
2: Itu juga menyebabkan banyak kecelakaan terjadi karena penerangan jalan Entohada masih buram gitu kan. Ya.
3: Selamat sore pendengar. PMK Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai bagian dari pilot project nasional di Bali. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat 31 Juli 2026. Sementara itu, minimnya lampu penerangan di sejumlah titik rawan kecelakaan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas terutama pada malam hari. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Baiklah pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. PMK Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari pilot project nasional di Bali. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat 31 Juli 2026.
1: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari program nasional. Sebagai daerah percontohan di Bali, Buleleng menargetkan seluruh kepala keluarga telah terinput dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan, percepatan pendataan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5.
1: Karena Bali menjadi piloting project masuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terinput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10, khusus yang menerima bantuan di desil 1 sampai desil 5.
4: Untuk mempercepat proses pendataan, seluruh aparatur sipil negara atau ASN diminta melakukan input data secara mandiri melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen Perlinsos yang mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data di lingkungan masing-masing. Sekda juga mengajak seluruh ASN membantu keluarga, tetangga maupun masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan mengakses sistem digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian target pendataan sekaligus memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat terlewat dalam proses verifikasi. Menurut Gede Suyase, proses pendataan cukup dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah. Sistem akan menampilkan informasi yang diperlukan secara otomatis sehingga proses verifikasi setiap kepala keluarga hanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 menit.
1: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya sudah ada. NIK sekarang kan sudah terakses. Ya, ini berbasis NIK. Tinggal nginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3 sampai 5 menit per KK. Tidak lama. Tidak menginput asetnya, gajinya, enggak. Tinggal masukkan NIK, terakses. Ketahuan sudah berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat. Sudah langsung ketahuan, karena NIK-nya sudah terakses ke jaringan lain.
4: Percepatan digitalisasi Perlinsos diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sebagai landasan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. PMK Buleleng juga terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar target penyelesaian pendataan seluruh kepala keluarga dapat tercapai sesuai jadwal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah guna mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
5: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga Jadi BPD sudah siap untuk kerjasama aplikasi ini, sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Bupati Buleleng Nyoman Sucirno mengatakan keberhasilan program di Banyuning Selatan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata. Pemerintah juga menggandeng perbankan melalui sistem aplikasi yang mendukung pengelolaan bank sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi sampah yang telah dipilah.
5: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap untuk kerjasama aplikasi ini, sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga, dari desa itu bisa terkelola. Jadi masing-masing dari bank sampah yang dimiliki.
4: Bupati Sucidiro mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sebelum disalurkan ke bank sampah. Menurutnya pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat agar perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah dapat terwujud dan volume sampah di TPA terus berkurang.
5: Masih ada masyarakat yang sudah tidak masih ada yang tidak disiplin, yang masih diam-diam membuang sampahnya itu yang belum memilah. Tapi kita terus edukasi. Kita memang merubah mindset itu perlu waktu. Perlu waktu merubah mindset masyarakat supaya mereka tidak lagi membuang sembarangan, dan perda itu kita akan terapkan apa.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat gerakan kebersihan bersama perangkat daerah TNI, Polri, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Bupati Nyoman Sucidro mengajak masyarakat menjadikan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Minimnya lampu penerangan di sejumlah titik rawan kecelakaan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari.
6: Kondisi penerangan jalan di sejumlah ruas utama Bali dinilai masih perlu mendapat perhatian serius. Selain mendukung kelancaran arus lalu lintas, lampu penerangan jalan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menekan resiko kecelakaan, khususnya pada jalur yang memiliki tikungan tajam, tanjakan, dan lalu lintas kendaraan yang padat. Sejumlah ruas jalan penghubung antar kabupaten mulai dari kawasan Gilimanuk hingga Padang Bai masih ditemukan lampu penerangan yang redup maupun tidak berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi jarak pandang pengendara, terutama pada malam hari. Selain pembenahan penerangan jalan, pemerintah daerah juga didorong melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi fasilitas jalan serta memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan karena berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan. Pengamat sosial Dr. Igusti Wayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, perbaikan penerangan jalan perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
2: Itu juga menyebabkan banyak kecelakaan terjadi karena penerangan jalan entah ada masih buram. Ya, ini saya kira sangat penting, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di ruas-ruas jalan, apalagi itu jalan-jalan yang sudah sangat padat kendaraannya. Apalagi itu belok-belok dan seterusnya, mungkin dicek perlu ya jalan Gilimanuk sampai Padang Bai lah itu tentang penerangan jalan ini.
6: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai upaya peningkatan keselamatan jalan juga harus dibarengi dengan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi standar kelayakan maupun melebihi kapasitas muatan.
2: Selain shortcut-shortcut yang sudah dibuat pemerintah, berbagai perbaikan juga dilakukan. Saat kemudian yang perlu lagi penataan atau bagaimana kendaraan-kendaraan yang overkapasitas itu ditata kembali. Nah, sudah itu saya sangat setuju kalau penerangan jalan itu juga menjadi perhatian, sehingga dengan demikian tidak menyebabkan kemudian itu apa, karena tidak terang jadi sumber berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan.
6: Peningkatan kualitas penerangan jalan dan pengawasan terhadap kendaraan angkutan diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di Bali. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih aman bagi masyarakat maupun wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Melalui pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, diharapkan koperasi mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
7: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
8: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
7: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
8: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
7: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
8: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
9: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang
10: signifikan. Badan Gizi Nasional BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
9: Program Makan Bergizi Gratis sesuai di Kabupaten Buleleng, saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan, Ibu. Yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakaian tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga.
10: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
9: Program Makan Bergizi Gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia ke depannya.
4: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Program yang menjadi inisiatif Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal ini bertujuan mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
11: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
12: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
11: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti. Siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis. Sehingga ketika mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
12: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta, mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
13: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
12: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
14: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000 ton.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Juaraan Kin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan.
16: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum?
3: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026, menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
16: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2027.
3: Sementara itu, Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan, Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan Porprov.

0: Positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Fin Swimming.
1: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
0: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. PMK Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai bagian dari pilot proyek nasional di Bali. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat 31 Juli 2026. Sementara itu, minimnya lampu penerangan di sejumlah titik rawan kecelakaan dinilai meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Enian Riani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam

cara berpikir kita mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Siap Plus 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi kaum muslim muslimat rahimakumullah. Memasuki rangkaian acara Mutiara Sore, pendengar, kami mengajak Anda untuk menantikan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya yang hari ini nanti akan tiba di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami dan tentunya juga nanti kami akan hadirkan renungan senja dan pengajian Al-Quran yang sudah kami kemas untuk Anda pendengar sore hari ini dalam rangkaian Mutiara Sore sebelum tibanya kumandang azan maghrib nanti di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar kaum muslimi muslimat rahimakumullah, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan senja sore hari ini bersama Ustaz Haji Syamsul Hakim SOSI MSY dengan judul renungan Perbaiki Makananmu, Terkabullah Doamu.

0: അസ്സലാമലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാറ്റു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വബിഹി നസ്തഈനു അല ഉമൂറി ദുനിയ വദ്ദീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അല സയ്യിദിന വമൗലാന മുഹമ്മദ് വഅല ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. പാരാ പണ്ടങ്ങർ RRE റഹിമകുമുല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പാദ കസംപതൻ യങ് മൂലിയ ഇനി kita masih senantiasa diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan melaksanakan ibadah setiap hari dan dalam keadaan sehat wal afiat. Para pendengar rahimakumullah, berdoa merupakan salah satu amaliyah yang setiap hari kita lakukan. Minimal biasanya selepas melaksanakan salat fardu. Doa menjadi salah satu cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa menjadikan hati orang yang berdoa lebih tenang. Selain itu, doa adalah bagian dari inti ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Karena hati seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seyogianya dipenuhi kesadaran bahwa tidak ada lagi tempat berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah esensi tauhid dan inti daripada keikhlasan. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijawab atau dikabulkannya. Tapi masalah waktunya Allah yang menentukan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Artinya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186. Para pendengar rahimakumullah, namun realitasnya, mengapa banyak orang yang berdoa memohon kepada Allah tetapi tidak kunjung dikabulkan? Sehingga tidak sedikit di antara kita yang bertanya-tanya, apakah Allah tidak memenuhi janjinya? Sebab salah dalam berdoa atau ada sesuatu yang menghalangi doa-doa kita? Para pendengar rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini, kiranya kita bisa bermuhasabah, berintrospeksi diri melalui kisah yang disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadihi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Artinya, kemudian beliau Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berseru, berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhan yang dipenuhi dari suatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jika kita mau merenungkan kisah ini, betapa laki-laki yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah sangat memenuhi empat kriteria dikabulkannya doa, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh, baju yang kusut dan kondisi yang lelah, mengadahkan kedua tangan ke langit dan kesungguhan berharap kepada Allah dengan mengucapkan ya Rob berulang kali. Namun ternyata hal itu belum cukup untuk menjadikan doanya dikabulkan. Maka hadis ini memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa ada hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang haram berupa makanan, minuman, atau bahkan pakaian. Hal ini senada dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar mengkonsumsi yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Berkaitan dengan hal ini, para pendengar rahimakumullah, ada juga salah satu riwayat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar doaku mustajab atau dikabulkan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Sa'ad, athib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Artinya, wahai Sa'ad, perbaiki makananmu. Pilihlah yang halal, maksudnya niscaya doamu mustajab atau dikabulkan. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah indahnya syariat Islam yang mendorong penganutnya untuk senantiasa mengkonsumsi yang baik dan meninggalkan yang haram. Hal itu sekaligus menjadi syarat penting untuk terkabulnya doa. Dengan kata lain, barang siapa yang menghendaki doanya dikabulkan, diterima, diijabah oleh Allah, maka harus memperhatikan sisi kehalalan, baik makanan, minuman, maupun pakaian yang kita pakai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita agar mendapatkan rizki yang halal, rizki yang banyak, rizki yang baik, sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah adalah Zat yang maha baik dan tidak menerima apapun kecuali hanya yang baik-baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah saudaraku kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, renungan senja bersama Ustaz Haji Syamsul Hakim SOC MSY dengan judul renungan perbaiki makananmu, terkabullah doamu. Baik pendengar kaum muslim muslimat rahimakumullah, masih kami akan hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Mutiara Sore hari ini. Dan kini saatnya kita dengarkan dan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai ayat 12 yang akan disampaikan oleh Qori Abdul Mukti.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, kami hadirkan program Cek Fakta malam hari ini. Benarkah penyakit bisul disebabkan karena terlalu banyak memakan telur? Iya, ada fakta medis pendengar yang membuktikan bahwa anggapan terlalu banyak makan telur menyebabkan bisul itu adalah sebuah mitos, karena telur aman dikonsumsi dan tidak memicu bisul secara langsung. Bisul murni disebabkan oleh infeksi bakteri, terutama Staphylococcus aureus, dan bakteri ini biasanya masuk melalui folikel rambut atau luka kecil pada kulit yang kotor atau teriritasi. Namun telur bisa menjadi pemicu tidak langsung pada sebagian orang yang memang memiliki riwayat alergi terhadap telur. Kalau dikonsumsi, alergi dapat memicu gatal, menyebabkan garukan pada kulit yang merusak pori-pori, sehingga memudahkan bakteri masuk dan membentuk bisul.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Sabro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di rangkaian NTB malam kali ini. Pendengar, kami masih hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Anda di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita tinggalkan dari Geisha, takkan pernah ada. Kita ke Andre Hehanusa, pendengar bernostalgia ke 95 dengan lagunya yang berjudul Bidadari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, saya mengingatkan Anda yang ingin ataupun yang membutuhkan informasi yang teraktual, terpercaya, terupdate ya, silakan Anda bisa membuka portal resmi kami rari.co.id. Banyak informasi yang bisa Anda dapatkan, pendengar. Informasi hukum, ekonomi, olahraga, dan tentunya ada tips menarik juga untuk Anda, informasi tentang kuliner, hobi, kesehatan, dan lain sebagainya. Silakan bisa membuka portal resmi kami rari.co.id.

0: Pendengar 101 RRI Mataram, kita jeda untuk mendengarkan lagu-lagu di malam hari ini. Pendengar, kita memasuki pukul 19:28 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya untuk kita dengarkan bersama kumandang Azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami bertegas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Okay to not be okay. Ya memang ya, hidup itu gak selalu okay. Jadi gak apa-apa sih kalau kita dalam keadaan tidak okay. Karena lambat laun pastinya kita akan berada di posisi yang okay. Hidup itu silih berganti, kadang bahagia, kadang sedih, kadang kita berada di saat kita di atas begitu ya, di keadaan yang punya, kadang di keadaan yang tidak punya. Ya, begitulah dinamika kehidupan mendengar yang harus tetap disyukuri. Semoga Anda selalu sehat, selalu diberikan ketenangan. Kita semua ya pendengar ya, selalu diberikan rezeki yang cukup dan tentunya selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, pendengar, saya cukupkan untuk kebersamaan kita hari ini. Tugas saya tuntaskan pendengar. Di selanjutnya nanti akan ditemani oleh rekan saya Benny Pratama, jadi pastikan tetap bersama Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi jangan lewatkan di pukul 20 nanti bersama juga dalam Warta Berita RRI Pro 3. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik di Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Untungnya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan jadi besok penyidikan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan.
13: odol ini nggak bisa pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
14: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
15: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
16: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
17: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
15: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
18: Lalu kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
19: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
18: Walaupun yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bukit Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang menjadi fokus kita.
19: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
20: Akan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
21: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
22: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini.

0: banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trekopi. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga rahmat dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu berani meninggalkan zona nyaman. Mari kita menyiapkan diri dan hati dengan doa dan pujian berikut ini.

Saudara pendengar umat Katolik yang sama dikasih Tuhan dimanapun berada, marilah kita mengawali acara mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan memohon kehadiran Tuhan dalam doa pembuka. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih setia-Mu yang tak pernah putus. Kami bersyukur boleh menyapa umat-Mu melalui siaran ini. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan dapat tertanam dalam hati dan membuahkan hasil yang melimpah dalam hidup kami sehari-hari. Terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, dan nyalakanlah hati kami agar berkobar dalam kasih-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan Injil berikut ini dengan penuh perhatian. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut tulisan Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Pada kesempatan ini marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman adalah keadaan ketika kita merasa aman, terbiasa, dan enggan mengambil langkah baru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa nyaman dengan rutinitas yang sudah kita jalani. Kita enggan berubah karena takut gagal, takut ditolak, atau takut menghadapi hal-hal yang belum kita ketahui. Keadaan inilah yang disebut sebagai zona nyaman. Padahal sebagai orang beriman, Tuhan seringkali memanggil kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman, agar iman kita bertumbuh dan kita mampu menjadi berkat bagi sesama. Tidak ada yang salah dengan rasa nyaman. Namun, ketika kenyamanan membuat kita berhenti bertumbuh, takut melayani, enggan mengampuni, atau menolak panggilan Tuhan, saat itulah zona nyaman menjadi penghalang bagi perkembangan iman. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada, di dalam kitab suci kita melihat bagaimana Tuhan selalu mengajak umat-Nya keluar dari kenyamanan. Mengisahkan bagaimana dipanggil meninggalkan tanah kelahirannya menuju negeri yang belum ia kenal.
Ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi ia percaya kepada Tuhan. Karena ketaatannya, Abraham menjadi bapa orang beriman. Demikian pula dan para murid, ketika berkata, "Ikutlah aku," mereka meninggalkan perahu, jala, dan mata pencarian mereka untuk mengikuti sang guru. Keputusan itu tentu tidak mudah, tetapi dari keberanian itulah lahir karya keselamatan yang menjangkau seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Dalam kehidupan kita saat ini, meninggalkan zona nyaman bisa berarti berani memperbaiki hubungan yang retak, mulai terlibat dalam pelayanan di lingkungan atau paroki, meluangkan waktu untuk berdoa di tengah kesibukan, bersikap jujur meskipun menghadapi risiko, atau membuka hati untuk membantu sesama yang membutuhkan. Sebagai orang beriman, kita dipanggil bukan hanya untuk hidup nyaman, tetapi juga menjadi terang dan garam dunia. Iman yang hidup selalu mendorong kita untuk bergerak, melayani, dan membawa kasih Kristus kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Setiap orang tentu menyukai kenyamanan. Kita merasa aman ketika hidup berjalan seperti biasa, pekerjaan lancar, lingkungan sudah dikenal, dan tidak ada tantangan yang berarti. Namun, tanpa kita sadari, rasa nyaman itu kadang membuat kita enggan bertumbuh. Kita takut mencoba hal-hal yang baru. Takut jangan sampai gagal. Takut jangan sampai kita ditolak. Bahkan takut mengikuti kehendak Tuhan jika itu menuntut pengorbanan. Memang setiap langkah baru seringkali disertai rasa takut. Namun Tuhan selalu memberikan penyertaannya dalam setiap panggilan. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Dia menjanjikan bahwa Dia akan selalu menyertai umat-Nya. Seringkali kita merasa tidak mampu, namun Yesus mengingatkan, jangan takut. Tuhan tidak pernah mengutus seseorang tanpa menyertai dan menguatkannya. Ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan akan membukakan jalan yang sebelumnya tidak kita lihat. Maka, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah zona nyaman yang selama ini menghambat pertumbuhan iman saya? Ataukah apakah rasa takut, kemalasan, egoisme, atau keenggangan untuk berubah? Hari ini Tuhan kembali mengundang kita untuk melangkah dengan iman dan percaya bahwa rencananya selalu mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada, marilah kita tidak takut meninggalkan zona nyaman ketika Tuhan memanggil kita. Marilah kita bersama-sama, setiap langkah menjadi kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Semoga kita diberi keberanian untuk berkata seperti Bunda Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Semoga melalui rahmat Roh Kudus, kita diberi keberanian untuk keluar dari zona nyaman, mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan menjadi saksi kasih Kristus di tengah keluarga, lingkungan kerja, sekolah, maupun masyarakat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengakhiri
Mimbar Agama Katolik kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Terima kasih atas berkat rahmat-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Ya Tuhan Yesus Kristus, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar apa yang kami renungkan malam ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi sesama. Kami mohon berkatilah tempat ini, berkatilah para pendengar dan seluruh pendukung acara ini. Semua doa dan syukur ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak Ibu, saudara pendengar RRI Mataram, Kusumat Katolik dimanapun berada. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama ini semakin meneguhkan penghayatan iman kita di tengah keluarga dan masyarakat. Akhirnya saya, Cornelius Misa, menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata yang menyinggung rasa selama acara ini berlangsung. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prioritas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati, menjadi narasumber dalam program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang digelar pada kegiatan Masa Ta'aruf Murid di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Kegiatan yang berlangsung diikuti oleh 420 siswa-siswi ini sebagai bagian dari pembekalan awal tahun ajaran. Dalam penyampaiannya, Kejari Lombok Timur memberikan edukasi mengenai bahaya perundungan ataupun bullying, mulai dari dampak terhadap korban dan konsekuensi hukum bagi pelaku. Ini juga termasuk penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
1: iya,
0: seneng banget
1: nih. Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
0: Iya, Rita di mana ya?
2: Hai.
3: Hai juga.
0: Hai juga.
1: Ih, panjang umur dia ya.
0: Iya.
4: Maaf ya, aku lama.
0: Iya, gak apa-apa.
4: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
0: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
4: Ini aku beli gorengan tadi.
0: Wow.
4: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
0: Sama lah.
4: Ih, makasih ya Rita.
0: Sama-sama.
4: Ini juga aku sudah beli mie.
0: Wah,
4: sama minum. Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
4: Iya.
0: Waduh, kita makan enak nih hari
4: Betul,
0: ini.
4: Betul, ini hari spesial.
0: Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
4: Nasi bungkus?
0: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh.
4: Ya,
0: nih, coba. Kelihatan ya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
4: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
1: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
4: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Nggak enak banget jadi aku.
1: Ih, kok gitu sih?
0: Rita,
1: biasa itu.
0: Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemes-gemes nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
1: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska, emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, bisa. Itu
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya gak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah, nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
2: Gak usah, nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh.
1: Iya. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wish.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya,
0: makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita.
2: Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: sih. Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya, sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh,
1: betul loh Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kayak-kayak ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini dong.
2: Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
2: Ya udah lah, ambil semua.
1: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, tuan anak.
0: Ayo terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Selamat malam dengar kembali dokter kita hari ini di hari Senin 13 Juli 2026 hadir untuk Anda. Seperti biasa hingga jelang nanti pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ada saya Bini Pratama dan juga pastinya narasumber kita ada Ibu Dokter Randy Bunyamin yang akan menemani kita berbagi seputar dunia kesehatan ya. Tentunya seperti biasa Anda juga bisa berpartisipasi di 843 atau melalui jalur seluler. Kita sapa dulu Ibu Dokter Reni ya. Selamat malam Bu Dokter.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya Bu Dokter, sehat nggih?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Bu Dokter sekarang kalau kami mengikuti live-nya Bu Dokter itu udah ramai sekali Bu Dokter di sana.
1: Iya. Memang akhirnya nggak, kadang-kadang nggak sempat untuk ngomong apa-apa, udah langsung nanya mereka.
0: Iya, ini kalau yang mengikuti live TikTok-nya Bu Dokter ini seperti di dokter kita juga ya, membuka apa namanya kesempatan untuk viewer untuk bertanya. Ini dimulai dari masih viewernya waktu itu puluhan, sekarang sampai ratusan bahkan ribuan Bu Dokter ya?
1: Iya, jadi awalnya follower saya hanya 300-an kalau nggak salah itu awalnya ya, karena saya punya TikTok tuh sudah tahun 2001.
0: Oh sudah lumayan Bu Dokter ya, udah cukup
1: iya,
0: lama.
1: Cuma saya ngisi cuma tiga hal, foto saya, foto kucing, sama kopi. Pernah saya hilangkan kok itu. Terus kemudian tahun 2025, nah ada yang ngajarin kan cara bikin konten, kemudian cara nge-live, diajarin. Terus secara gratis, jadi ya udah belajar. Akhirnya keterusan.
0: Bagaimana Ibu Dokter melihat, ini kan kalau pengguna TikTok terutama Bu Dokter, ini kan kebanyakan Gen Z, kemudian Gen Alpha, atau generasi muda lah pada umumnya. Pertanyaan-pertanyaan mereka seputar kedokteran, ini pasti lebih kekinian kan, artinya juga mereka dari tidak hanya dari pengalaman sehari-hari juga tapi dari hasil membaca ataupun penasaran terhadap hal-hal di dunia kesehatan. Bagaimana interaksinya dengan Bu Dokter?
1: Nah, kebetulan saya itu niche-nya adalah kesehatan lansia. Jadi lebih dari 80% follower saya adalah lansia.
0: Oke, Bu Dokter.
1: Ada beberapa yang anak muda, yang masih sekolah, malah mau kuliah gitu. Cuman bisa dihitung dengan jari ya. Tapi kebanyakan adalah lansia. Jadi pertanyaannya ya kebanyakan seputaran lansia. Kesehatan lansia.
0: Tapi tentunya ini terbuka untuk umum Bu Dokter ya, untuk segala usia ya kalau live-nya Bu Dokter.
1: Betul, untuk segala usia sebetulnya.
0: Setiap hari apa Bu Dokter?
1: Setiap hari.
0: Oh, setiap hari. Itu di jam berapa, Bu Dokter?
1: Sekitar jam 1:30 waktu Indonesia Tengah ya. 1:30 sampai kadang-kadang jam ya, sampai asar.
0: Siap, Bu Dokter. Jadi buat pendengar ini yang kalau misalnya nggak cukup di dokter kita setiap hari, ini Bu Dokter Reni live di TikTok dari pukul 1:30 siang sampai menjelang asar ya. Nama akunnya berarti pakai nama
1: nama saya.
0: Nama Bu Dokter ya?
1: Iya, atau Dokter Reni.
0: Oh, siap Bu Dokter.
1: Dokter Reni langsung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Panjang, dipanjangkan.
0: Mudah-mudahan ini yang setia mengikuti dokter kita juga bisa selalu hadir di live-nya Bu Dokter. Baik Bu Dokter, malam hari ini kita akan sedikit lebih fokus ke THT dan kesehatan mata. Walaupun nanti secara umum kalau untuk pendengar mau bertanya seputar dunia kesehatan secara umum silahkan. Nah, THT Bu Dokter ini bisa disebut bahwa keluhan-keluhan seputar telinga, hidung, dan tenggorokan ini kan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari ya. Untuk telinga misalnya Bu Dokter, dari ya. Dulu kan orang sudah terbiasa membersihkan telinga dengan cotton bud. Tapi ya, ada juga yang menyarankan sebenarnya nggak bagus kalau telinga itu terlalu bersih. Nah, yang benar itu cara membersihkan telinga Seperti apa Bu Dokter?
1: Ya, sebetulnya telinga mau nggak mau ya harus dibersihkan juga ya. Jadi kotoran telinga itu ada yang kering, ada juga yang lengket. Nah, kalau yang lengket ini mudah sekali membuat penyumbatan sebetulnya di liang telinga luar ya. Jadi kadangkala, oh anak ini kalau dipanggil kok nggak denger ya gitu kan. Sehingga kalau diperiksa, wih ternyata ada sumbatan seperti batu, itu keras banget gitu ya. Nah itu yang harus dikeluarkan dengan paksa sebetulnya ya. Dengan paksa itu harus oleh dokter yang ahli, kemudian disemprotkan air dengan cara tertentu ya, sehingga kotoran itu bisa keluar. Nah tentunya bagi mereka yang punya kotorannya lebih liat, lebih lengket, itu perlu menggunakan cotton bud juga sebenarnya boleh ya, asal cotton bud itu basah. Jadi pakailah alkohol, dibasahi dengan alkohol ya. Karena apa, banyak juga orang yang gatal telinga itu kan, aduh ini nggak enak nih gatal nih, ada mungkin ada kotoran gitu kan, mereka pakai cotton bud tanpa dikasihkan alkohol, langsung dikorek, saking enak tuh dia ngorek tuh, saking gatel kemudian dikorek pakai cotton bud tuh enak. Nah tapi kita tahu bahwa cotton bud itu namanya cotton itu kapas itu ada serat-seratnya kan. Nah pada saat kita meng

0: Tentunya ini menjadi edukasi ya untuk pendengar seperti tadi. Kalau misalnya membersihkan telinga, ada batasan-batasannya. Kemudian juga usahakan, seperti katanya Bu Dokter tadi, kata tempat yang digunakan ini basah, digunakan alkohol seperti tadi. Nah, bagi sebagian orang Bu Dokter, misalnya yang punya hobi berenang ataupun menyelam, ini kan ada kedalaman-kedalaman tertentu yang misalnya dianjurkan untuk tidak berenang dalam kedalaman sekian gitu Bu Dokter, karena mengganggu pendengaran. Apakah memang beberapa olahraga ini bisa dalam tanda kutip menyebabkan cedera pada gangguan pendengaran Bu Dokter?
1: Sebetulnya menyelam itu boleh ya, tapi tidak terlalu cepat turun dan naiknya. Jadi harus pelan. Ya, pergi naiknya cepat, turun naik cepat itu terjadi ada gangguan pasti. Gangguan pada telinga bagian dalam kita, ya. Seperti contohnya kalau kita mau menyelam itu harus kita menelan beberapa kali ya. Seperti contohnya kalau kita naik pesawat aja. Kan naik itu kita.
0: Iya. Turbulensi berarti.
1: Nah, pasti akan terasa tidak nyaman di telinga. Demikian juga pada saat turun, landing. Itu terasa nggak nyaman. Maka kenapa kalau pada saat kita mau pergi itu, mau naik pesawat, dikasih permen. Supaya kita menghisap, mengunyah. Supaya ada satu saluran yang dari arah mulut ke arah telinga bagian dalam. Nah itu harus tetap terbuka. Kalau dia tertutup, maka akan terasa tidak nyaman di telinga kita. Itu sebabnya maka harus kita mengunyah. Demikian juga kalau anak-anak naik bayi ya, diajak naik pesawat, itu pada saat mau naik atau mau turun, dia si ibu harus nyusuin. Supaya si anak itu menghisap gitu. Nah pada saat menghisap itulah, maka tetap terbuka saluran antara mulut atau kerongkongan lah ya, sampai ke arah telinga bagian dalam.
0: Baik, pula dengan penggunaan ini berarti Bu Dokter ya, harus digunakan secara bijak ya, earphone ataupun headset dengan volume tinggi Bu Dokter ya?
1: Iya, betul. Ya mau gak mau yang namanya earphone itu kalau kelamaan, itu kan langsung ke gendang telinga ya. Gendang telinga itu langsung ke belakangnya adalah saraf untuk pendengaran. Tentunya dengan volume yang cukup besar, tentu itu sangat mengganggu. Apalagi kalau yang pakai gamers itu kan pakai earphone-nya yang juga yang khusus ya, yang betul-betul kedengaran semua itu. Kata-kata orang apa gimana lagi perang atau lagi apa gitu kan?
0: Iya, Bu Dokter.
1: Itu juga harus hati-hati.
0: Baik, ini menjadi perhatian kita bersama ya tentang bagaimana menjaga kesehatan telinga. Nah, seperti juga tentunya telinga sebagai alat pendengaran, ini di hidung ya Bu Dokter juga sama pentingnya. Ketika gejala ada misalnya gejala flu dan lain sebagainya, apakah ini juga otomatis akan merambat ke infeksi tenggorokan? Misalnya kalau orang flu pasti batuk atau seperti apa Bu Dokter? Karena ini satu saluran.
1: Iya betul. Jadi kalau ada infeksi di daerah tenggorokan, tentunya juga ke arah telinga bisa kena, ke arah hidung bisa kena. Itu semuanya daerah yang dekat ya, dekat. Jadi contohnya kenapa kita dianjurkan untuk melakukan gurah hidung ya, membersihkan hidung. Membersihkan hidung dengan NaCl secara periodik ya. Mungkin seminggu sekali, ada yang juga tiap hari melakukan itu supaya tidak ada bakteri atau virus yang tertahan di dalam hidung kita. Hidung kita ini adalah tempat kita keluar masuk udara. Nah, kita tahu di dalamnya pasti ada saringannya. Saringan itu bulu hidung, itu saringan. Kemudian ada satu-satu daerah yang memang kalau kita menarik nafas itu tidak langsung plong ke dalam gitu. Ada satu bentukan yang menjadi penahan penahan.

0: dari kalau ada debu dan lain sebagainya masuk ke dalam hidung. Dan itu harus dibersihkan. Ya, kotoran hidungnya tetap ada kita.
1: Dan ini seperti penjelasan Bu Dokter tadi, kemungkinan besar kalau sudah memang ada gangguan kesehatan di hidung akan memang merambat ke tenggorokan, Bu Dokter, ya.
0: Juga jangan lupa, ada di sebelah hidung kita kan ada rongga yang kita sebut dengan sinus.
1: Nah, terkait dengan sinus, Bu Dokter, ini kan ada lah beberapa, Bu Dokter, nih sering agak susah membedakan ini gejala sakit kepala biasa dengan sakit kepala yang disebabkan oleh sinus, Bu Dokter.
0: Ya, kalau sinus tuh kalau kita menunduk itu terasa nyerinya. Nyeri kepalanya terasa pada saat kita menunduk. Kan rasa kemeng di daerah di sebelah kiri kanan dari hidung kita gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu mana yang benar apa enggak gitu kan, harus dilakukan pemeriksaan ronsen. Ronsen dengan posisi tertentu kelihatan, oh ini ternyata ada kabut di sekitar kiri kanan dari hidung, sehingga itu menunjukkan mungkin ada nanah di situ dan harus diobati, dicuci gitu ya.
1: Diperbaiki jika keliru, Bu Dokter, ya. Berarti kalau sinus itu sebenarnya sakit kepalanya itu bersumber dari hidung, Bu Dokter, ya?
0: Iya, dari hidung, betul. Atau di atas ini juga ada sinus di atas mata, di dahi kita itu ada rongga juga yang bisa menimbulkan gangguan di situ, infeksi di situ, yang juga kita sebut dengan sinusitis.
1: Dan di beberapa kasus ini, Bu Dokter, kalau yang pernah saya lihat itu dia nanti kalau sudah cukup parah, misalnya dia terjadi misalnya kayak pembengkakan di wajah dan isinya cairan, Bu Dokter, ya?
0: Iya, bisa terjadi. Kalau kebanyak-banyak itunya, nanahnya tentunya akan terjadi bengkak dan nyeri.
1: Kalau penyebabnya apakah sama dengan ini bakteri, Bu Dokter, bukan virus seperti flu, Bu Dokter, ya, kalau sinus?
0: Biasanya, ya mungkin awalnya virus juga bisa, tapi kemudian disertai dengan infeksi bakteri. Ikutan jadinya.
1: Oke, kita satu-satu, Bu Dokter, ke yang ringan-ringan dulu. Flu dulu dah, Bu Dokter. Di musim seperti sekarang ini kan, kalau misalnya sudah, Bu Dokter, ya, selalu pakai masker kalau keluar rumah, itu kan sudah menjadi menjadi standar gitu lah, protokol standar untuk menghindari paparan debu, virus dan lain sebagainya. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan, Bu Dokter, untuk langkah pencegahan?
0: Meningkatkan daya tahan tubuh itu utama. Meningkatkan daya tahan tubuh itu, pertama yang selalu saya bilang, nutrisi kita harus kita perbaiki. Nutrisi harus
1: kembali ke pola makan, Bu Dokter, ya, pola hidup, ya, Bu Dokter, ya.
0: Iya, betul. Pola makan, minum, kemudian olahraganya, kemudian pola tidur, itu harus diperhatikan, ya. Jadi kadang-kadang kita lupa, yang penting makan asal kenyang, itu nggak bisa.
1: Kalau di satu rumah, Bu Dokter, nih, ini kan agak susah dihindari, atau kalau di lingkungan kerja mungkin agak luas, deh, Bu Dokter, tapi kalau misalnya di dalam satu rumah, satu keluarga, ada yang terkena flu, ini kan agak susah karantinanya karena mungkin ketemu pas, kalau tidak ketemu di kamar, ketemu pas makan atau ketemu di ruang keluarga. Karantina mandirinya seperti apa, Bu Dokter? Ini kalau kembali ke masa-masa COVID dulu kan benar-benar di karantina, ya, kalau orang COVID. Nah, kalau untuk flu agar tidak menyebar ke anggota keluarga yang lain, Bu Dokter?
0: Yang sakit pakai masker. Yang sakit harus pakai masker. Ya kalau bisa, ya tidurnya harus dipisah.
1: Kemudian peralatan makan minum juga tidak bersamaan, Bu Dokter, ya?
0: Ya kalau makan minum kan juga nggak masalah sih sebetulnya. Kan tidak makan minum barengan dalam satu piring, kan?
1: Kecuali misalnya gelasnya gantian kayak gitu, Bu Dokter, ya?
0: Ya jarang lah. Kalau saya di rumah nggak ada tuh yang gantian apa namanya, gantian piring gitu barengan gitu ya, terus gelas barengan. Kita harus punya punya privacy masing-masing loh, sudah harus itu. Misalnya, oh ini gelas saya, itu gelas adik saya, gitu kan, itu udah beda-beda. Itu harus diterapkan bahwa privacy itu penting. Selain untuk mencegah penyakit, juga kita tahu bahwa menghormati satu sama lain. Jangan tiba-tiba kita lagi minum, kemudian disambar aja minumin, dihabisin gitu kan. Itu kan sudah, ya itulah namanya etika tuh harus ada.
1: Terlepas dari ada terlepas dari ada sakit atau tidak sakit, Bu Dokter ya?
0: Iya, betul, betul. Betul.
1: Baik, Bu Dokter. Masih seputar THT juga, Bu Dokter. Ini di hidung ada beberapa orang yang sering mimisan. Saya sendiri tidak pernah mimisan. Apa? Mimisan, Bu Dokter.
0: Oh ya.
1: Ini larinya kemana, Bu Dokter? Mimisan, apakah dia memang ada penyakit tertentu atau memang karena faktor misalnya suhu tubuh atau seperti apa, Bu Dokter?
0: Mimisan tuh bisa penyakit, bisa juga bukan, gitu ya. Contohnya kalau yang bukan itu kalau misalnya kita habis panas-panasan, ya bisa keluar mimisan. Bisa juga kalau sering punya kebiasaan untuk gosok hidung. Kalau gatal kan suka gosok-gosok hidung tuh ya. Kalau terlalu keras bisa pecah pembuluh darah di situ juga. Ini bisa. Atau dia melakukan apa ya, membuang ingus kecepatan, kekerasan gitu ya. Itu juga bisa. Tapi baik, ada yang menjadi satu penyakit kalau ada kelainan pembekuan darah.
1: Baik, Bu Dokter, kita tahan dulu, Bu Dokter. Ada penelpon yang sudah bergabung.
2: Tapi dia bikin perusahaan.
1: Halo, selamat malam dokter kita.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, silahkan ke Bu Dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Mau bertanya nih, Bu Dokter. Tapi Muhammad di luar konten, di luar anak.
1: Nggih, enggak apa-apa, Bang Fajar silahkan bebas. Enggak apa-apa. Seputar kesehatan, nggih.
3: Iya. Dan dikatakan bahwa banyak pikiran itu adalah bagian dari penyakit. Terus, jadi pertanyaannya, apakah sama berpikir sesuatu itu bersama dengan kita menghafal, maka berdampak pada terhadap bagaimana itu sama kah menghafal dengan berpikir sesuatu yang anu lah,
1: banyak pikiran gitu, Bang Fajar ya? Iya. Banyak pikiran dengan berpikir atau muhabah tadi itu sama apa enggak gitu, Bu Dokter ya? Bu Dokter, Bang Fajar ya?
3: Sama kah? Iya. Maksudnya sama. Gimana? Terima kasih, Bang Gani.
1: Oke, Bang Fajar.
3: Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya tidak bisa menangkap karena gemak ya, bergemak.
1: Jadi, Bu Dokter, yang seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, ini tentang stres dan juga banyak pikiran, itu kan berdampak ke kesehatan fisik, Bu Dokter. Tetapi kalau misalnya yang dipikirin itu misalnya hal-hal positif, Bu Dokter. Banyak memikir karena memang harus dipikirin gitu, Bu Dokter. Kayak memikirin kerjaan atau mikirin hal-hal positif, apakah tetap juga akan berdampak pada kesehatan, Bu Dokter?
0: Ya tergantung masing-masing orang ya. Kadang-kadang ada yang berpikirnya terlalu keras sehingga dia apa, kita mengelola pikiran kita itu yang agak susah ya. Makanya saya bilang kalau tiap hari kita pada saat kita bangun tidur itu selalu memilih atau mengafirmasi diri kita, mengatakan bahwa saya hari ini memilih untuk berpikir positif. Jadi apapun masalahnya itu selalu kita mengambil sisi positifnya. Tidak berpikir lebih jauh, tidak overthinking. Kan overthinking apapun bisa terjadi kan? Apakah itu karena pekerjaan, apakah karena ada yang julid gitu ngomongin kita, kan sama juga kita berpikir juga. Jadi bisa terjadi. Ya makanya selalu saya bilang pola makan harus kita perbaiki, pola gerak harus kita perbaiki, pola tidur. Yang satu lagi adalah pola pikir.
1: Karena antara psikis dan fisik ini memang berkaitan, Bu Dokter ya?
0: Iya. Misalnya gini, kalau kita stres, maka akan timbul hormon stres. Kortisol misalnya. Kortisol itu kalau naik, maka gula darah akan naik. Dengan sendirinya.
1: Baik, mudah-mudahan ini menjawab untuk Bang Fajar tadi. Bang Fajar, sehat-sehat ya, sehat-sehat. Sehat pikiran dan juga sehat jasmani pastinya. Baik, di belakang Bang Fajar ada lagi yang masuk. Bu Dokter, kita sapa. Halo Dokter Gita.
2: Halo Dokter Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bunda Isa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Dokter.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Benny sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat Bunda.
2: Oh iya. Kalau ini yang kurang fit nih, Ibu Dokter. Biasa, cuaca, batuk pilek. Padahal kita minum vitamin begitu, tapi kalau sudah penyakit mau datang kan, kita bisa dijaga. Ibu Dokter, ini yang saya mau tanyakan. Seminggu yang lalu, yang cek tensi. Tensiku 137. Per 75, tapi Bu Dokter, terus detak jantungku itu yang 92 per menit apa per berapa itu Bu Dokter, yang bingung. Terus ini Bu Dokter, ada vitamin yang dibawain oleh anak mantu, besar-besar tabletnya itu Bu Dokter, pakai botol, botol itu 7 tablet satu botol, dan di sana itu ada ketiga di komplek vitamin C. Nah, ini bagaimana empat tahun yang umur seumuran tiang dokter ini yang ingin tahu itu. Cuman saya minum yang itu soalnya. Terus kalau kita tidak bisa tidur sampai dua.
1: Halo Bunda. Bunda Isa? Baik, nanti dicoba lagi Bunda Isa ya. Sepertinya terputus jaringannya.
0: Iya.
1: Silakan Bu Dokter.
0: Apa kan pertanyaannya jadinya apa itu?
1: Tensi Bu Dokter, kemudian tentang berapa tadi tensinya? 90 per berapa gitu Bu Dokter ya? Oh ini, beliau bisa masuk lagi. Kita minta ulang. Halo Bunda Isa.
2: Halo, ini tadi sudah cek tensi. Tensiku 137 per 75. Tapi detak jantung itu 92 per menit. Itu karena tidak salah Bu Dokter nih. Terus vitamin besar tabletnya itu cuma 7 tablet satu botol isinya. Terus D3, B kompleks sama vitamin C. Nah itu bagaimana manfaatnya untuk tiang sebagai umuran tiang yang 55 Bu Dokter? Dan ini yang saya mau tanyakan, apakah kita tidak bisa tidur sampai 2-3 malam itu bisa turun tensi Bu Dokter? Karena sudah alami kemarin itu.
1: Apa aja vitaminnya tadi Bunda?
2: Ya itu aja sih Bu Dokter. Mudah-mudahan tersehat
1: Bunda?
2: Bang Benny.
1: Bunda Isa.
2: Ya, pamit mater santias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bunda Isa. Terputus. sepertinya dapat vitamin apa tadi, ada B kompleks, kemudian vitamin, ada beberapa vitamin disebutkan oleh. Okay.
0: Jadi gini, sebetulnya kita punya umur sekian ya, 50 ke atas gitulah ya. Itu kita harus sudah mengkonsumsi vitamin-vitamin atau kita sebut dengan suplemen ya, yang diperlukan oleh tubuh kita. Contohnya bahwa ada pengeroposan tulang kan dengan bertambahnya usia, maka kalsium sudah harus masuk. Kalsium perlu dibantu oleh D3 untuk bisa masuk ke dalam tulang. Kemudian kalsium juga perlu dipandu oleh magnesium. Magnesium ini mengikat kalsium supaya nggak kemana-mana. Dia langsung ke tulang. D3 harus bersamaan dengan K2. K2 fungsinya seperti tukang parkir. Ayo sini. Nah, diarahkan juga. Sehingga kalsium itu sudah pasti akan masuk ke dalam tulang dan gigi kita. D3 fungsinya untuk mendorong atau mempermudah masuknya kalsium. Nah, itu dulu. Sekarang kalsium dan magnesium. D3 dan K2. D3 ini kalau hanya untuk kesehatan tulang, 1000 IU juga cukup. Tapi dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, diketahui bahwa vitamin D3 ini juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Sehingga kita harus melihat berapa IU yang harus kita konsumsi. Nah, orang dewasa normal ya perlu 5000 IU sebagai dosis awal. Nah, kalau kita bisa mengetahui berapa kadar D3 kita, lebih bagus lagi. Sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak yang harus kita minum D3-nya. Kemudian apa lagi? B-kompleks, boleh. B-kompleks itu ada B1, B6, B12, B3, B7, jadi satu. Boleh kita konsumsi juga. Tapi tadi yang isinya cuma 7, saya nggak tahu apa isinya.
1: Dan kalau untuk tensinya, Bu Dokter, normal ya?
0: Tensinya bagus ya, nggak masalah.
1: Baik, itu dari Bunda Aisyah.
0: Hanya saja yang 137 itu yang atasnya harus turunkan. Maksimal 130. Bawahnya 75 bagus.
1: Baik, Bu Dokter, ada juga yang bertanya lewat jalur chat ini tentang apa penyebab kurangnya hemoglobin, katanya Bu Dokter, dan penyebab kaki tiba-tiba kram dan kebas.
0: Iya, jadi kalau kita HB-nya kurang, berarti HB kurang kan, hemoglobin dan HB-nya kurang. Biasanya karena kalau perempuan, gampang itu, perempuan itu masih mens, ya. Kalau mens pasti akan darah keluar. Kalau kita tidak menggantinya dengan sesuatu yang bisa meningkatkan jumlah HB, contohnya zat besi yang biasanya ada di dalam sayur-sayuran yang berwarna hijau, pada hati daging merah. Nah, kalau dia kurang memakan itu, makanya harus kita tambahkan suplementasi. Tapi sih, tambah dengan asam folat, tambah lagi dengan B12. Jadi akan memperbaiki jumlah HB-nya. Makanya kenapa kalau anak-anak yang sudah haid ya, yang perempuan, itu dianjurkan untuk minum 10 tablet tambah darah sejak saat dia haid, sampai 10 hari ke depan. Kemudian kalau kaki suka kram, berarti biasanya karena kekurangan magnesium. Makanya perlu ditambah lagi dengan magnesium. Magnesium yang dipilih, magnesium glisinat. Jangan magnesium yang lain.
1: Magnesium, apa namanya Bu Dokter?
0: Glisinat.
1: Oh, glisinat.
0: Glisinat, karena dia akan diserapnya bagus. Penyerapan magnesium glisinat itu lebih baik ketimbang magnesium citrat ataupun magnesium sulfat. Biasanya memang yang sulfat lebih murah, yang citrat lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena penyerapannya yang kurang. Akhirnya kalau secara hitung-hitungan, ya sama aja.
1: Baik, Bu Dokter. Bu Dokter, sambil menunggu penelpon satu atau dua penelpon lagi, kita kembali ke THT. Nah, apakah selalu ini flu itu ditandai dari permulaannya dari hidung dulu atau ada yang bermula dari tenggorokan, artinya radang tenggorokan kemudian menjadi flu atau flu kemudian jadi radang tenggorokan, Bu Dokter?
0: Bisa mana-mana, kadang-kadang bukan dua-duanya juga. Bisa disertai dengan awalnya dengan rasa nyeri tubuh yang luar biasa, nyeri sendi, semua badan pegel, itu satu tanda ada sesuatu yang salah. Yang nanti bisa masuk ke flu atau batuk ya. Ini semuanya karena kondisi tubuh yang turun, imunitas yang turun, maka perlu untuk meningkatkan imunitas itu dengan memperbaiki pola yang tadi. Pola makan, minum, pola gerak, pola tidur, dan pola pikir.
1: Baik, Bu Dokter, berapat kita ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Closing statement Bu Dokter itu ke malam hari ini.
0: Iya, saya kira untuk semua ya, yang kita perlu perbaiki adalah tadi yang 4 pola tadi ya. Pola makan minum, pola gerak, pola tidur, dan pola pikir itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Baik anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia. 4 hal tadi harus betul-betul diperbaiki ya. Supaya kita tetap sehat.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Dokter untuk sharingnya di malam hari ini. Sehat terus dan semoga semua informasinya ini bisa kami serap dan diserap oleh pendengar dengan baik, dan kemudian paling penting juga bisa diterapkan dalam kehidupan yang lebih sehat, Bu Dokter ya.
0: Ya, amin.
1: Terima kasih sekali Bu Dokter, sampai jumpa di dokter kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, itu tadi dokter kita di hari ini, Senin 13 Juli 2026 bersama dengan Dr. Reni Bunyamin ya. Dan sudah ada beberapa penelpon tadi yang bertanya seputar dunia kesehatan. Ya, semoga dengan adanya program dokter kita, ini semakin membuka wawasan kita tentang dunia kesehatan dan juga semakin menambah pengetahuan kita tentang bagaimana menjalani kehidupan yang lebih sehat dan menjaga kesehatan untuk hidup yang lebih baik pastinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Selamat malam mendengar, kembali Ruang Rindu. Di hari ini, hari Senin 13 Juli 2026, bersama saya Beding Pratama. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Sepertinya sedang berteman dengan dingin ya di wilayah masing-masing. Tapi meskipun tentunya dengan cuaca yang seperti sekarang, kita harus tetap bersyukur. Kemudian juga tidak boleh mengeluh ya, namanya juga perubahan cuaca. Ini bagian dari siklus alam pastinya. Baik pendengar, seperti biasa kami ajak Anda untuk berbagi rindu di 646-521 atau di 634-823 ya. Kita sapa penelpon pertama di malam hari ini.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Belum terdengar suara ya. Baik, kita coba kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bunda Hil, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, kebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, alhamdulillah. Kalau lagunya pilih masa nanti agak ya.
0: Oke, Bunda Hil siap.
1: Menterin dan Mas Benny kita sehat selalu.
0: Amin.
1: Antara kita tetap rukun bersama keluarga di rumah ya. Terus ada Bang Kocar, ada Mas Rogi, ada Kendo, ada Bunda Isa, Bunda Masnya. Ada aku, Bunda Kar, ada Ila, Pak Irwan. Sehat selalu keluarga. Sampai mingki Mas Dandi.
0: Terima kasih Bunda Hil.
1: Sehat selalu, selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas. Waktu Bunda Hil tunggu lagunya. Sampai api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil. Salam untuk keluarga di rumah juga Angki. Di belakang Bunda Hil. Iya, belum. Masih tut.

0: Selamat malam dulu untuk Anda yang ada di wilayah Mataram, kemudian yang di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur. Tidak lupa juga menyapa yang ada di Pulau Sumbawa dan di luar daerah ya. Halo, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu.
0: Halo Pak Jamiluddin. Anggih ya. Pak Jamiluddin, ikan gih. Apa kabar Pak Jamiluddin?
1: Alhamdulillah, sedang menunggu-nunggu Bang Rindu.
0: Anggih, sampun ngopi Pak Jamiluddin?
1: Ngopi?
0: Anggih.
1: Belum, kalau ngopi kalau malam.
0: Oh, takutnya enggak bisa tidur. Takutnya enggak bisa tidur Pak Jamiluddin, nggih.
1: Iya. Baru habis makan aja.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat sama siapa yang masuk persahabatan itu?
0: Bunda Hil.
1: Oh, iya, selamat buat Bunda Hil. Kalau bisa nanti kita ada komunitas kalau ingin kalau nanti ada gajang-gajang proses hari dengan Siti Aisyah, Siti Hajar hingga apa proses ya yang ada di gerung proses cuman yang sedang itu ada yang masuk menonton selama anak
0: dia Pak Jamiluddin
1: asal dapat laporan ini aja
0: siap
1: ya. Selamat berkata, mudah-mudahan sehat, selamat. Salam ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin ya, di Bebia Lombok Tengah. Salam untuk keluarga juga Pak Jamiluddin, mudah-mudahan sehat semuanya pokoknya ya. Di belakang Pak Jamiluddin. Halo, selamat malam, Bang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayukah ini?
2: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, Ayu apa kabar?
2: Saya ngapanya ambil baik bersama keluarga dan pulau
0: Seram
2: berada
0: di Lombok. Oke, ini di Mataram dan Lombok Barat sama ya. Masih beberapa minggu ini belum ada hujan.
2: Hujan ya. Mm-hmm. Kita sih panas tapi anginnya kencang di sini gitu ya. Pengaruh anginnya kencang di wilayah Pulau Seram, Maluku dan sekitarnya.
0: Oke, ini lagunya Indonesia tahun 2000-an. Mau cek-cek ada list apa aja, Ayu?
2: Kalau 2000-an dari Anima Bintang masuk enggak ya?
0: Ini yang ada Rip Cinta Adalah, ada Tofu Biarkan Saja, ada Reza Artemafia Aku Wanita.
2: Oh iya, ini aja Reza Artemafia, baik ya.
0: Oke, okay. Ayu Wanita.
2: Iya ya.
0: Oke. Okay. Salamnya untuk siapa Ayu?
2: Saya menyapa buat Pak Widi yang ada di Tokyo ya, lagi menterinya beliau. Saya selalu sana, salam rahayu. Kita untuk Mbak Maya ya, Mbak Kinja. Mbak Ila yang ada di Lombok Utara, Pak Marissa. Ada Mbak Kinanti, Mbak Aisyah, Abang Alvin, Abang Fajar juga. Tadi yang barusan gabung siapa tuh Bang?
0: Bunda Hil.
2: Yang penawan pertama sama kedua.
0: Kan Bunda Hil pertama, kemudian Pak Jamiluddin kedua.
2: Oh iya, Pak Jamiluddin sama Bunda yang tadi yang bangun ya. Saya selalu salam kenal. Abang Alda juga, Bunda Mas Mia. Mbak Maya dan semua dokter tanpa kecuali yang juga buat Yola di Makassar. Atau mungkin Pak Widi ada di Manado yang memonitor sama saya juga dari Mataram. Bang Bini, terima kasih dan selamat atas kembali atas sehat Maya, selamat berhati-hati dalam perjalanan. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam Ayu. Terima kasih untuk Ayu di Maluku ya, sehat-sehat selalu pokoknya untuk Ayu dan keluarga di Maluku. Di belakangnya Ayu satu lagi ya, baru kita ke lagu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.

0: Halo, selamat malam Rong Tindu.
1: Selamat malam Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Bang Goni?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bang Fajar? Tadi kita ketemu di dokter kita ya.
1: Iya, tapi belum jelas Bang Ben. Karena yang saya alami itu, jika saya bangun mengulang apa-apa saya itu, kalau itu saya kepada saya itu sakit.
0: Banyak
1: mengapaan dengan berpikir dengan suatu perkara anu apa-apa.
0: Cuma kayaknya tadi poinnya dari Bu Dokter Bang Fajar itu bagaimana tetap mensugesti diri agar apapun yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang positif, begitu katanya.
1: Tapi kan menghafal itu kan positif.
0: Enggih, makanya
1: ketika saya mengulang hafal-hafalan saya
0: mungkin biar lebih jelas besok di pekan depan bisa ditanyakan kembali Bang Fajar. Enggih, amin.
1: Salam-salam sedikit Bang In.
0: Sila.
1: Di Budaisah tadi, ada Budaisah di Teripa, ada Bunda Matiah, Bunda Kartini, Bunda Siti Hajar, Siti Nanti, Piola, Cahaya, Maya, Mbak Ila. Ada Bang Yogi, Putra Majapahit, Bang Raja, Pak Tere, Bang Oles, Bang Tengyo, Mbak Jirza. Ada Pak Jamiladen tadi, Bang Alvin. Ada Bang Jion, Bojang Laya, Pak Malin, Pak Maidin, Pak Maidin, Pak Madit. Terus ada Bunda Widya atau Widya dan Bunda Elektrik, ada Mbak Nani, ada Bunda Gobe, dan semuanya itu. Kita nampak berkata-kata banyak dan tetap sehat. Dan untuk Bang Yonis keluarga dan semua keluarga besar RI, tenaga sehat, panjang umur, marah, dan bersih. Semoga kita dijaga, dijaga dan semua aman.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Amin. Terima kasih dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raja di Mangkung Lombok Tengah ya. Tadi sudah terhubung dengan Bang Widi juga, tapi nggak ada suaranya. Nanti dicoba lagi Bang Widi ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut. Kita mulai dengan Reza Artamevia dengan Aku Wanita.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bang Tenggo.
1: Ya, salam sedikit ya.
0: Iya, silakan.
1: Salam buat Pak Demi Lidin, Pak Haji Herman, Bunda Kartini, Bunda Maya, Bunda Isa. Kinantinya gimana ini?
0: Yang dari Lombok Utara ini enggak tahu ini. Lama sekali tidak ada kabarnya. Semuanya yang dari Lombok Utara belum ada kabarnya ini.
1: Kok Kinanti menghilang ini?
0: Mbak Kinanti, Mbak Ila, Pak Mawiin, Bang Alvin.
1: Salam sama Kinanti juga. Sama Mbak Alvin juga. Salam kenal dari saya Pak Jamal Ujung dan semua orang. Iya, Kinanti yang bertular nih. Jauh-jauh kita datang, kok dia menghilang. Ayo Kinanti, masuk Kinanti. Oke lah Bang Bena, sehat men.
0: Oke, terima kasih Bang Tenggo.
1: Oke lah, ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sembawa tadi ada Bang Tenggo ya. Selamat malam untuk warga Sembawa juga, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Di belakang Bang Tenggo, selamat malam Rong Rindu.
2: Rong Rindu, Rong Rindu. Mari lewat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ordes, bagaimana kabarnya?
2: Ya, Bang Beni.
0: Nggih.
2: Anu itu di saya itu kan sinyalnya enggak ada loh. Ya, soal mabuk sinyalnya jadi nggak bisa masuk. Kayak di rumah tengah ini kurang dia.
0: Oh, gih. Soalnya
2: dia tadi itu nggak bisa soalnya.
0: Sudah beberapa malam ini nggak pernah ada yang masuk dari Lombok Utara.
2: Kemarin nggak dengar informasi kawan itu kan sinyalnya emang hilang. Itu makanya itu jadi masalahnya dia. Nanti pas tinggal
0: ini sinyal providernya atau sinyal RRI-nya, Bang Ordes?
2: Ya, sinyal di sana.
0: Sinyal
2: HP-nya mereka itu.
0: Oh, sinyal provider sinyal HP-nya, bukan sinyal RRI ya?
2: Iya, bukan.
0: Oh, enggih.
2: Kalau RRI ini jelas dan terang dia. Seperti saya.
0: Bang Ordes, masih sibuk itu?
2: Masih sedikit lagi nih.
0: Mudah-mudahan cepat. Sambil
2: mendengar pembeli dari dokter saya dan tempat ya. Guru-guru mau menceritakan Bang Benny malah sudah waktunya habis.
0: Enggak.
2: Apa lagunya Bang Benny?
0: Ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Coklat Jauh, Dewa 19 Cintailah Cinta.
2: Itu yang tadi apa? Coklat ya?
0: Coklat Jauh ya?
2: Iya ya.
0: Enggak.
2: Salam ya.
0: Sila.
2: Salam senam Elisari yang di Maluku Utara. Kemudian Bang Benny ya, Bang Genzo, Mbak Hingga, Bang Fajar, Bang Raja, Mbak Ila, Pak Jinanti, kemudian Mami Rian, Bunda Lale, kemudian Bunda Sejajo, Bunda Saya, Bunda Isa, Bunda Merodin tadi, kemudian Bunda Kartini, Bumur Timur, kemudian apa lagi? Pak Selirin, kemudian Pak Mariki. Dan setelah disaksikan video yang bangganya, semoga bangganya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan dapat lagi sama perjalanan dia sampai ke bangguannya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes ya. Nih kalau bukan weekend seginian masih kerja pokoknya beliau di belakang Bang Ordes. Selamat malam Rang Rindu.
3: Selamat malam Rang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lale.
3: Gimana kabarnya Mas Ben?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Lale, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Ih, kayaknya season terakhir kayaknya ini baru monitor.
0: Belum, masih setengah sebelas.
3: Oh gitu.
0: Karena
3: aku tadi cepet belanja pagi sama anak. Salam-salam, Bu.
0: Sila.
3: Yang pertama buat semua keluarga, semua penjual berada. Moga-moga kita bisa kesehatan. Banyak umur mana

0: haji, terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menguruskan orde, maka setelah juga ada Pak Mawiin, Pak Tahir, Pak Andi Gunung Tari, Bunda Caya, Bunda Sejajar, Mas Raja, Pak Pajar, terus Mbak Tenda, Pak Tenzo, Mbak Sakarawi ya. Terus ada Mbak Rian, Jadi Kondisin, Bapak Haji Sahabudin, ada Pak Jenazan, ada Pak Marita, terus siapa ya, Putra Majak Pahit. Tau banyak kayangan itu kok menghilang, cukup lama gak menghilang.
1: Iya banyak ini ya, yang tidak terdengar suaranya sudah lama, pendengar-pendengar iya. Kita.
0: Buat semuanya jadi dari asam kerja sampai terkecuali dalam tempat persahabatan maksudnya selalu buat Mas Yuen Ganteng, moga-moga Mas Yuen tetap berikan kesehatan,
1: amin,
0: banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya,
1: amin,
0: dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Yuen sampun ngajengan,
1: sampun
0: ngewedan, sampun
1: nggih,
0: alhamdulillah. Mas Yuen ngelanjar enggak?
1: Apa itu?
0: Melanjar, tahu melanjar itu?
1: Tidak tahu.
0: Merokok?
1: Oh, enggak, sudah 5 bulan enggak ngerokok.
0: Oh, gitu. Sampun gitu deh, hati-hati ya Mas Yandi.
1: Anggih.
0: Kalau pulang hati-hati di dalam, kemudian Mas Yandi selamat dalam perjalanan sampai ke dengan Tulunggu.
1: Terima kasih.
0: Sudah lagi, atas sampiasi atas waktunya. Sirang rangkung, sisi yang ngepala senat empuri, agung alis nampurun, gini. Sajinya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lalu di Lombok Tengah. Salam untuk keluarga juga di sana ya. Satu menelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Rindu.
1: Halo, selamat malam Pak Haji. Halo Pak Haji.
2: Halo Pak Haji.
1: Bagaimana kabarnya Pak Haji Sabudin?
2: Sehat-sehat. Lagunya digabung mobilnya.
1: Siap Pak Haji.
2: Siap Pak Haji. Boleh boleh
1: boleh. Nggih.
2: Buat Pak Lala Ratu, pasalnya Pak Lala Ratu lagi kenal itu. Terus Bang Orde, Mbak Lina, sama Pak Mariin, Pak Mokudin, dan Pak Yadisa, yang semua sudah sebenarnya.
1: Enggih.
2: Oke, Bang Benny, saya mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sahabudin di Gerung Lombok Barat. Semoga sehat selalu Pak Haji ya. Baik, benar kita ke coklat dulu dengan jauh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar kita ada di sesi terakhir ya Ruang Rindu di malam hari ini. Sisa 10 menit kurang ya kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Sambil menunggu pendengar yang bergabung di sesi terakhir, tentunya selamat malam untuk semuanya di malam hari ini. Untuk anda pendengar yang sudah bersiap-siap untuk istirahat, semoga istirahatnya bisa memulihkan semua tenaga ya, dan juga pikiran kembali segar untuk kemudian beraktivitas kembali esok hari. Buat yang masih belum bisa tidur, ada rencana mau begadang karena mungkin kebetulan besok tidak ada aktivitas ya, anda masih bisa mendengarkan kami di Pro 1 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih tentunya ya, tadi sudah ada Bunda Hil dari Lombok Tengah, kemudian Pak Jamiludin juga Lombok Tengah, kemudian ada Ayu di Maluku, Bang Wajar Lombok Tengah, kemudian Bang Tenggo di Sumbawa, ada Bang Ordes, ada Mbak Lale, dan Pak Haji Sahabudin. Untuk semua pendengar tentunya mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya, meskipun beberapa malam terakhir ada banyak yang absen ini ya, mulai agak jarang terdengar, mudah-mudahan di Ruang Rindu selanjutnya ini bisa berkesempatan ya untuk saling bertegur sapa tentunya. Baik, benar sampai di sini dulu jumpa kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Mudah-mudahan kesehatan dan kebahagiaan selalu menyapa hari-hari kita. Dan lagu penutup untuk Ruang Rindu malam hari ini ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi.

berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata. Padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temui Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, Program 1 kembali mengudara hari ini, Selasa 14 Juli 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah hari ini kembali kami menyapa pagi Anda ya. Untuk hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, tentunya patut kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita kembali diberikan nikmat untuk menjalani ya segala rutinitas, segala kegiatan-kegiatan ataupun pekerjaan sehari-hari ya untuk hari ini. Saya Andi Suhandi, ditemani rekan operator ada Mbak Amel yang akan menemani ruang dengar Anda ya untuk menyapa pagi Anda di hari ini. Mengawali menyapa pagi Anda, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islami untuk kita sama-sama menyimak atau mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Waton Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kami informasikan untuk azan subuh hari ini nanti akan berkumandang di pukul 5:11 waktu Indonesia Tengah. Mutiara Islami di pagi hari ini kami akan hadirkan hingga mendekati waktu suruk ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami akan ajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti rangkaian ibadah subuh dari Masjid Raya Hubul Waton Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang diawali nanti dengan kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian salawat tarhim, azan subuh berkumandang, kemudian kita ikuti juga sholat subuh berjamaah, dan ditutup nanti dengan kajian subuh hingga mendekati waktu suruk. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami menuju Masjid Raya Hubul Waton Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat.
1: Pro 1 RRI.

long fuck bump. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا

0: kami persilahkan kepada para jemaah yang masih berada di belakang untuk sama-sama merapat ke sumber kajian kita, karena insya Allah kajian akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man awha alaihi azza wa jal, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah, amma ba'du. Hadirin hadirat Jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari yang berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan i'tikaf kita dengan mendengarkan tafsir Al-Quran sebagai penambah khazanah keilmuan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia dan investasi kita di akhirat. Kemudian salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para keluarga, para sahabat sahabiah dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Doa dan harapan kita bersama semoga kelak kita mendapat syafaatul udhma di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tafsir Quran surah Al-Ahqaf ayat 26 sampai dengan 28. Kami persilakan untuk para hadirin dan para pendengar untuk bisa membuka mushaf Quran surah Al-Ahqaf ayat 26 sampai dengan 28. Dan insyaallah nanti kajian akan disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Bapak Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu.
1: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: artinya, dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertobat. Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka, dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
1: Baiklah, untuk liburkannya marilah kita buka kajian kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana mustafa muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa stanna bisunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Mukarramun, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan hidup, masih diberi hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita bersama-sama bangun dari tempat tidur kita, bergerak menuju ke masjid musalla untuk melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu sebab Allah mengkelompokkan kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang beriman, yang tunduk dan taat setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini kita tadi sudah bersama-sama membaca 3 ayat dari surah Al-Ahqaf, yaitu ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayat yang ke-26 ini masih ada rangkaiannya dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak, atau Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir Quraisy yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriman, untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan tuntutan dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang paling pokok adalah mengikuti ajaran tauhid. Namun orang-orang Arab Quraisy yang di Mekah itu sebagian besar itu mengingkari atau tidak mau mendengarkan ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah melalui nabinya menurunkan ayat-ayat yang memberikan pembelajaran kepada bangsa Arab Quraisy pada saat itu, termasuk di antara pembelajarannya itu adalah bagaimana umat-umat sebelum bangsa Arab yang hidup pada masa itu, yang juga ada di sekitar mereka. Jadi orang Arab ini atau orang-orang Arab Quraisy yang ada di Mekah itu kan dia biasa berdagang, pergi berdagang ke Yaman dan ke Syam. Maka di setiap perjalanan mereka melakukan perdagangan itu, mereka melihat sisa-sisa peradaban kaum Ad, kaum Tsamud, baik itu yang ada di wilayah Yaman maupun yang ada di wilayah Syam. Nah, karena itulah Allah kemudian memerintahkan mereka memperhatikan itu, belajar dari pengalaman kaum sebelumnya. Di mana kaum sebelumnya Allah ceritakan di dalam ayat ke-26 ini, walaqad makkannahum fima in makkannakum fi. Kami telah memberikan mereka kemampuan-kemampuan, termasuk kemakmuran-kemakmuran yang tidak pernah kami berikan kepada kalian, kata Allah. Jadi artinya kaum yang Allah ingin mereka perhatikan itu kaum yang justru jauh lebih maju dari segi peradaban, jauh lebih maju dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, jauh lebih kuat secara fisik dari bangsa Arab sendiri, Arab Quraisy dan lain-lain. Misalnya kaum Ad itu terkenal karena mereka memiliki fisik yang sangat-sangat kokoh dan kuat, sehingga mereka itu punya kemampuan untuk yang mengukir gunung. Jadi bukan sekedar mengukir batu-batu kecil, gunung itu dibuat jadi bangunan, gunung-gunung yang ada di wilayah mereka, sehingga menjadi tempat tinggal. Tapi karena mereka sekalipun dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa, dengan teknologi yang di masa

0: diiringi dengan tunduk taat kepada Allah, artinya menggunakan semua kekuatan fasilitas itu untuk mentaati, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi tidak ada artinya. Maka bangsa Arab, mumpung kalian gitu kira-kira gitu, masih diberi kesempatan, ada nabi rasul yang akan membimbing kalian. Sekalipun kalian juga tidak memiliki kehebatan-kehebatan seperti halnya kaum Ad, kaum Samud, asal kalian mengikuti nabi, beriman, maka apa yang dialami oleh kaum-kaum sebelumnya tidak akan mungkin terjadi pada kalian. Nah, ini ayat yang ke-26. Jadi walaqad makannahum fima immakannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa bangsa sebelum Arab Quraisy yang hidup semasa dengan Nabi itu sudah jauh sebelumnya diberikan kehebatan-kehebatan oleh Allah, tapi karena tidak mengikuti ajaran Nabi dan Rasulnya, maka mereka juga dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai pengalaman yang sama juga terjadi pada kalian, maksudnya begitu. Ayo ikuti Nabi, ikuti ajaran-ajarannya. Nah, apakah kaum sebelumnya itu tidak memiliki kemampuan untuk memahami ajaran-ajaran Allah, menguasai tanda-tanda kebesaran Allah? Tidak. Mereka itu dikaruniai oleh Allah sam'an wa absaran wa afidatan. Nah, Allah menyebut ada tiga sumber ilmu bagi siapapun yang mau menggunakannya dengan baik. Pertama, pendengaran. Kita punya pendengaran, maka seharusnya pendengaran ini dimanfaatkan, digunakan untuk kita bisa semakin mengenali tanda-tanda kebesaran Allah. Karena banyak hal yang bisa kita dengar, termasuk ya kalau kita diingatkan, dinasihati, ya tentunya karena kita dengar itu harusnya menjadi bahan kita untuk kemudian berpikir. Tentu bukan sekedar didengar ya, tapi bagaimana yang kita dengar itu kemudian kita olah, kita pikirkan, kita renungkan untuk kemudian itu menjadi satu di antara cara kita menguatkan, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Ad, Samud ini tidak memanfaatkan itu. Mereka juga diberikan penglihatan oleh Allah. Semua ulama sepakat bahwa yang namanya penglihatan ini salah satu sumber ilmu, salah satu wasilah kita gitu untuk mendapatkan ilmu. Wasilah jadi media kita untuk mendapatkan ilmu. Betapa banyak hal yang bisa kita bisa kita lihat yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Gunung, laut, kita di Indonesia misalnya bisa melihat kebesaran, keagungan Allah dari semua yang kita lihat, baik itu yang berupa alam, ya alam yang ada di darat, di laut, di gunung-gunung dan seterusnya, itu kalau dilihat dan dipelajari, ya tentu bukan sekedar dilihat, sama seperti halnya pendengaran, bukan sekedar didengar, tapi diperhatikan, dipikirkan, maka kita tidak akan bisa menemukan apapun yang kita lihat kecuali di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa afidah, dan hati. Nah, fuad, hati ini adalah kalau di dalam dunia tasawuf salah satu media yang paling valid, yang paling kuat informasinya tentang kebenaran. Makanya kita disuruh banyak-banyak merenung supaya kita bisa melihat apa kata hati kita, yang belum dipengaruhi oleh penglihatan, belum dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Jadi masih murni dia, masih pada fitrahnya. Tapi kita ini disuruh merenung begitu, kadang ya tidak pernah melakukannya, atau tidak pernah kita mencoba memperhatikan, misalnya mikirkan apa yang ada pada diri kita. Kita terlalu fokus hanya pada yang bisa dilihat. Hanya pada yang bisa dilihat. Misalnya kalau lagi ingin apa, pasti itu yang kelihatan enak, kelihatan nyaman, kelihatan-kelihatan. Jadi yang kelihatan aja. Akhirnya kita kurang memperhatikan sisi diri kita yang lain. Begitu juga dengan pendengaran. Informasi, berita, cerita, kita sibuk mikirin berita, cerita yang kita dengar. Jarang kita mencoba melakukan inner journey, ya namanya. Ya, tamasa ke dalam diri kita sendiri. Jadi harusnya kita juga sering-sering bertamasa untuk merenungkan diri kita. Satu di antara yang perlu direnungkan itu adalah untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Apa sekedar kita ada saja? Sekedar kita begini-gini gitu? Setelah itu mati selesai? Tanda. Allah mengingatkan kita di dalam Quran bahwa keberadaan kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah, tugas utamanya itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Berarti kita semua ini kan hambanya Allah. Nah, yang namanya hamba, tidak ada yang dia lakukan itu kecuali yang menghambakan diri. Melakukan apa yang disuruh. Menghindarkan diri dari segala hal yang tidak dibenarkan oleh Tuhan kita. Itulah tugas pokok kita. Baru kita disebut sebagai manusia yang benar. Nah, tapi apa yang terjadi dengan kita hari-hari? Seringkali kita justru melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan keberadaan kita itu. Makan minum kita hanya mengikuti hasrat. Hasrat kita sendiri. Hari-hari kita, apa yang kita lakukan, ya berdasarkan kehendak kita saja. Tidak pernah kita mengkonfirmasi apakah kehendak kita itu cocok atau tidak dengan perintah-perintah Allah. Nah, harusnya kalau sebagai hamba kan tidak begitu. Harusnya kita fungsikan hati kita sebagaimana kita memfungsikan penglihatan kita, pendengaran kita. Kita gabungkan, kolaborasikan hasil pengamatan, hasil pendengaran dengan hasil perenungan kita. Nah, agar kita tidak mengalami situasi yang sama sebagaimana yang dialami oleh kaum Ad dan kaum Samud. Nah, yang terjadi pada kaum Ad, kaum Samud, dia itu sangat berbangga dengan apa badannya yang kuat dan kokoh. Sangat berbangga dengan hasil-hasil pembangunan fisiknya yang luar biasa. Bisa membangun bangunan-bangunan yang hebat-hebat di masanya. Mereka juga diberi oleh Allah tanah lahan yang subur, yang sumber airnya tidak habis-habisnya. Nah, kayak Indonesia ini. Nah, tapi dia berbangganya ya sekedar dengan yang begitu-gitu. Berbangga punya jalan yang besar-besar misalnya. Berbangga dengan punya gedung yang tinggi-tinggi. Berbangga dengan hasil pertanian, hasil peternakan yang luar biasa. Tapi hanya itu, tidak ada dalam pikirannya bahwa itu semua sesungguhnya adalah karunianya Allah, bukan hasil yang mereka bisa berbangga bersombong-sombong dengannya. Tapi itu tidak lain adalah walaqad makkannahum, Allah yang memberikan mereka kemampuan-kemampuan itu sehingga mereka bisa mewujudkan itu. Jadi hakikatnya sebenarnya kan bukan hasil dia, tapi karena hanya menggunakan mata, ya kalau secara kasat mata yang kerja yang manusianya, kalau secara kasat mata yang kelihatan bercocok tanam ya petaninya, kalau secara kasat mata yang kelihatan membangun ya arsiteknya, tukangnya, dan seterusnya. Tapi kalau direnungkan semuanya itu dengan lebih baik, dengan berpondasi kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya, maka seharusnya tidak ada kita punya pikiran bahwa itu adalah hasil saya, itu adalah hasil manusia-manusia. Tapi itu merupakan karunia dari Allah, ya, yang memberi dia tubuh yang kuat dan kokoh, siapa? Sehingga dia bisa ngangkat yang berat-berat, bisa mengukir gunung, batu, dan seterusnya. Itu kan tubuh dari Allah. Yang membuat lahan subur siapa? Yang menjadikan sumber air yang tidak habis-habisnya itu siapa? Memang manusia yang nurunkan hujan. Memang manusia yang membuat sungai-sungai. Memang manusia itu yang... Mereka kan hanya ya mempertemukan air dengan tanah. Di mana dia bercocok tanam. Dia kan hanya mempertemukan biji-bijian itu dengan tanah yang subur itu. Tanah suburnya sendiri sudah ada dari awal. Nah, begitu juga dengan penguasaan-penguasaan manusia di bidang apapun. Sehingga yang seharusnya mereka besarkan, agungkan, junjung tinggi, ya yang menjadi sumber semuanya. Bukan malah mereka menyombongkan diri. Nah, yang terjadi pada kaum sebelum Arab Quraisy itu, ini Allah menceritakan ini agar orang-orang Arab jangan sampai meniru, mengikuti macam kaum Ad, kaum Samud itu. Sehingga peringatannya adalah, ya jangan sampai kejadian yang terjadi pada bangsa ini berulang pada diri kalian. Berulang pada diri kalian. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, ya tentu bukan hanya orang Arab Quraisy yang sehidup semasa dengan Nabi saja, ya termasuk sekarang kita ini yang sedang membaca ayat ini, bahwa apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia ini, apakah itu berupa harta benda, kaya sekaya-kayanya, atau kalau kita memiliki ilmu, ilmu yang setinggi-tingginya yang kita dapatkan hari ini pada diri kita masing-masing, atau termasuk juga misalnya kalau diberi karunia fisik yang kuat, kokoh, yang gagah, ganteng, cantik, dan seterusnya, itu semuanya adalah pemberian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang benar dalam dalam melihat, menggunakan apa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu adalah yang menggunakannya untuk menjadi fasilitas kita taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agar kita menjadi tambah baik caranya beribadah kepada Allah. Uang, harta benda harusnya juga menjadi fasilitas kita untuk lebih memudahkan kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan demikian juga dengan kekuasaan. Itulah yang seharusnya terjadi pada hamba yang tahu dirinya sebagai hamba. Dan itulah hakikat bersyukur. Itulah yang namanya bersyukur. Bersyukur dikarunai ilmu, maka ilmunya diamalkan. Ilmunya digunakan untuk lebih bermanfaat, karena itu yang Allah mau dari kita. Untuk lebih banyak kita punya manfaat bagi makhluk Allah yang lain. Kalau kita diberi kekuasaan oleh Allah, jangan berbangga dengan kekuasaan itu. Karena itu karunia Allah, Allah yang punya. Maka gunakanlah kekuasaan itu untuk semakin mendekat kepada Allah. Dengan menggunakannya untuk membantu menolong makhluk Allah yang lain yang tidak punya kekuasaan. Nah, harusnya kayak begitu cara kita berpikir. Tidak justru dijadikan alas untuk bersombong, berbangga, mengungguli orang, merendahkan orang, apalagi sampai menzolimi orang. Nauzubillah min zalim. Jadi harusnya itu semua semakin mengokohkan tauhid, semakin mengokohkan keyakinan kita kepada Allah yang ada di dalam hati, semakin memperkuat amalan, tindakan-tindakan kita yang selalu sejalan, seiring dengan kehendaknya Allah. Kemudian kita juga semakin menyadari kedudukan kita sebagai orang yang hanya diberi amanah. Jadi hanya diberi amanah oleh Allah untuk dimanfaatkan, digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bumi Allah. Kemakmuran bumi Allah yang menyangkut manusianya, menyangkut juga selain manusianya. Nah, itu yang seharusnya terjadi kalau kita tidak mau mengulang kesalahan yang dilakukan oleh kaum 'Ad dan kaum Samud. Dan tidak hanya kaum 'Ad, kaum Samud, termasuk juga kaum-kaum yang lainnya. Tapi kenapa ini yang menjadi episode cerita dari ayat Al-Ahqaf ini? Karena bangsa Arab yang di Mekah itu, dia kan belum kenal Fir'aun. Nah, dia belum tahu peradaban di luar yang ada di wilayahnya. Jadi ya, cara Allah mengingatkan sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan wawasan yang mereka miliki. Wawasan orang Arab Mekah itu ya negeri Syam, negeri Yaman, itu yang biasa mereka pergi berdagang. Nah, maka Allah menunjukkan, ya ini loh bangsa-bangsa besar dulu. Coba kamu lihat sisa-sisa peninggalannya luar biasa. Bendungan airnya luar biasa yang di Yaman. Kemudian bangunan-bangunannya luar biasa. Tidak ada di Arab itu. Di Mekahnya maksudnya. Kalau di Mekah itu, bangunan itu bentuknya kayak Ka'bah semua. Jadi kalau pelunggu perhatikan Ka'bah itu kan bentuknya segi empat aja. Bangunan ya kayak gitu aja model bangunan zaman itu. Jadi bangunannya kayak itu. Enggak ada yang bundar-bundar begini, landa lengkungan-lengkungan, enggak ada. Ukir-ukiran apalagi enggak ada. Mereka belum mengenal terlalu jauh kemampuan-kemampuan untuk. Nah, ketika dia jalan-jalan ke Yaman, jalan-jalan ke Syam, itu dia melihat hasil-hasil peradaban umat-umat sebelumnya. Wih, bengak. Dan bahkan patung asnalnya, sembahan-sembahan yang mereka buat itu awalnya berasal dari negeri Yaman. Jadi dibawa dari sana. Karena mereka tidak bisa buat. Belum punya keahlian. Nah, tapi ya lambat laun karena mulai belajar, akhirnya juga mereka sedikit demi sedikit bisa. Nah intinya bahwa ini loh kaum-kaum yang hebat-hebat sebelum kalian itu akhirnya dihancur leburkan. Kan sisa-sisa saja yang kalian lihat. Mana lagi manusianya? Mana lagi dulu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah? Hancur semuanya. Bangunan-bangunan tinggal sisanya saja. Kemakmuran yang dulu yang pernah Allah berikan mereka tinggal sisa-sisanya saja. Nah kenapa mereka bisa kayak begini akhirnya? Inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyatakan walaqad ahlakna ma haulakum minal Qur'an wasarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Idz kanu yajhaduna bi ayatillah, itu jawabannya. Sekalipun mereka hebat kayak begitu, apa yang membuat dia akhirnya hancur? Idz kanu yajhaduna bi ayatillah. Karena mereka itu tidak pernah mengakui, selalu mengingkari bahwa di dalam kehebatan-kehebatan itu ada ayat-ayat Allah, ada kekuasaan Allah di dalamnya. Nah ini pentingnya tiang pelungguh, setiap melihat apapun, belajar melihat sisi kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah yang ada di dalamnya. Belajar biologi, yang ahli biologi, jangan hanya belajar biologinya. Akhirnya malah nggak ngaku kalau di situ ada kekuasaan Allah. Dianggap seluruh alam ini bekerja berdasarkan kayak mekanik gitu. Ini ada yang gini, ini dia yang gini, ini dia ada yang giniin, dan selesai di situ yang kelihatan aja. Kalau nggak kelihatan, nggak ada. Jadi kenapa misalnya kita bisa hidup? Oh karena ada ini, ada darah, ada macam-macam. Terus di mana kekuasaan Allah sih? Enggak ada. Orang enggak ada kelihatan di situ. Ya karena dia hanya menggunakan matanya. Karena dia hanya menggunakan pengalaman empirisnya, pengalaman nyatanya. Nyatanya itu ya nyatanya yang bisa diindra. Dia tidak pernah mau masuk ke menggunakan hati pikirannya untuk melihat kekuasaan Allah yang ada di dalamnya. Dia lebih senang menghabiskannya sudah sampai situ gitu. Ya sudah sampai situ aja. Kalau enggak bisa dilihat berarti enggak ada. Ya, gitu selalu. Nah, akhirnya karena mereka selalu mengingkari, enggak mau percaya bahwa di situ ada kekuasaan Allah, itulah yang menghancur leburkan mereka. Sekalipun capaiannya dari sisi ilmu pengetahuan teknologi luar biasa canggihnya, harusnya kalau menurut akal dengan ilmu yang mereka miliki dengan badan yang kokoh kuat itu mestinya mereka terus hidup beranak turunan dan terus maju kayak itu, karena tidak ada alasan mereka untuk harusnya kalah. Tapi nyatanya kalah, nyatanya binasa, nyatanya habis mereka. Terus siapa yang habisin kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bilang dia dihabisin oleh manusia lain lebih lemah dari dia. Nah sekarang misalnya kita berada di era kita ini, negara-negara besar, coba diperhatikan negara-negara besar yang kita anggap besar dan maju teknologinya hari ini. Itu kan sedikit demi sedikit mereka itu mengalami situasi yang semakin turun gitu. Misalnya dulu Uni Soviet. Nah, kita contoh Uni Soviet. Uni Soviet dulu negara yang hampir semua orang meyakini dia akan teruslah mestinya. Karena ya kekuatan militer segala macamnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi kemudian hari ini dengan Uni Soviet? Udah enggak ada Uni Soviet itu. Sudah enggak ada. Yang ada ya negara-negara yang kemudian pecah-pecah kecil-kecil jadinya. Nah itulah cara Allah menunjukkan kuasanya kepada umat manusia. Jadi semaju apapun kita, Semaju apapun kita di bidang apa saja, kalau kita tidak pegang apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, habis kita, binasa kita, selesai kita. Karena semuanya tergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kalau umat Islam mau kuat, ya kembali. Kembali kepada ajaran-ajaran Allah. Nah inilah ayat yang selanjutnya. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wasarrafnal ayat la'allahum yarji'un. Allah menunjukkan semua fenomena itu, termasuk fenomena bangsa kaum yang hancur lebur binasa itu, padahal mereka sudah sangat canggih, sudah sangat maju, tapi ya akhirnya hancur binasa juga, adalah la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah maka gunakan tidak hanya penglihatan kita, tidak hanya pendengaran kita, tapi juga pikiran kita, hati kita, iman kita untuk melihat semua itu. Agar kita akhirnya diantar oleh hasil perenungan-perenungan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah karena kalau tidak begitu, ya kita tidak akan bisa terus selesai kita, sekalipun kita memiliki segala macam kekuatan yang ada di dunia ini. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah yang akan bisa membawa kita terus mencapai kemakmuran sampai bahkan setelah kita mati. Jadi hasanah fid dunia dapat, hasanah fil akhirah juga dapat. Itu bagi orang yang memegang teguh ajaran Allah. Ini juga tidak berarti Allah menganggap tidak penting kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kekuatan fisik, dan lain-lain itu. Tidak. Allah hanya ingin menunjukkan bahwa sehebat apapun kita secara lahiriah, tapi kehebatan-kehebatan itu tidak akan punya makna yang banyak kalau itu tidak digunakan untuk melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Nah maka kuncinya adalah apapun yang kita miliki, keutamaan, kelebihan yang kita miliki, mari mulai belajar menggunakannya untuk menjadi cara kita mendapatkan nilai kebaikan dari Allah, pahala dari Allah. Apapun yang kita miliki, punya harta benda, ya jangan dipegang aja hartanya, tapi coba manfaatkan agar mendatangkan pahala. Memanfaatkan harta benda untuk pahala kan tidak artinya kita buang-buang gitu. Ya gunakan dengan baik untuk diri kita, untuk anak istri kita, keluarga kita, untuk juga sedekah ke tetangga, sedekah ke masjid, musola yang membutuhkan bantuan. Selama masih ada ya teruskan begitu. Kalau kita punya ilmu, gunakan ilmu itu untuk kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi sekeliling kita. Tidak hanya untuk diri kita saja, untuk membesarkan diri kita saja. Karena kalau itu yang terjadi, ya binasalah kita. Sebagaimana Allah membinasakan kaum-kaum sebelumnya.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh yang tadi ditutup dengan kajian subuh ya. Kajian subuh yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MAG dengan kajian Tafsir Quran Surah Al-Ahqaf ayat 26 hingga ayat 28. pendengar Pro 1 RRI Mataram. Selanjutnya kami akan menemani Anda dalam NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Pagi dan tentunya selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Anda di pagi ini, di hari ini ya, Selasa 14 Juli 2026. Semoga hari ini segala aktivitas berjalan dengan lancar. Semoga apa yang menjadi harapan di hari ini bisa Anda capai ya, dari pagi hingga sore nanti. Bersama saya Andi Suhandi, menemani Anda di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kami ketengahkan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026, untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya awali dari wilayah ujung timur NTB, ya, ini dari Kota Bima. Kota Bima hari ini diperkirakan ada akan cerah berawan dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 43 hingga 98%. Sementara untuk Kabupaten Bima, hari ini cerah dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 47 hingga 97%. Sementara untuk Dompu, terpantau udara kabur dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban 51 hingga 94%. Kita beralih ke wilayah Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa Besar. Ini kedua kabupaten ini diperkirakan akan cerah sepanjang hari dengan suhu 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 45 hingga 97%. Kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Kami awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini udara kabur, begitu juga dengan Lombok Barat. Terpantau udara kabur dengan suhu 17 hingga 27 derajat Celcius untuk Lombok Timur dan kelembabannya 45 hingga 86%. Sementara untuk Lombok Tengah hari ini terpantau cerah-cerah saja dengan suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 39 hingga 92%. Seperti yang kami sampaikan tadi, Lombok Barat hari ini udara terpantau kabur dengan suhu 19 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 44 hingga 95%. Kita beralih ke Lombok Utara. Lombok Utara terpantau kabut, ya, untuk hari ini. Lombok Utara suhunya 17 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban 57 hingga 85%. Sementara untuk Kota Mataram hari ini udara kabur dengan suhu 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 49 hingga 88%. Demikian informasi perakhiran cuaca kami ketengahkan untuk Anda untuk hari ini, ya, hari Selasa 14 Juli 2026 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Warta Berita NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.
0: Informasi cuaca hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ada yang baru masuk sekolah, ada yang sudah sekolah lebih dulu di situ gitu kan. Jadi tolong diperhatikan agar mereka tidak ada bullying di situ gitu ya.
2: Sudah sounding ke presiden, sudah sounding ke menteri-menteri terkait lah. Menteri-menteri terkait sudah terlibat dalam pembahasan pot-pot itu.
0: Pemerintah Kota Mataram meminta seluruh sekolah memperkuat pendampingan terhadap peserta didik selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mencegah perundungan atau bullying. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan rencana pembangunan jalan port-to-port yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Nusa Tenggara Barat hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pemerintah Kota Mataram meminta seluruh sekolah memperkuat pendampingan terhadap peserta didik, khususnya siswa baru, selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Lingkungan atau langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan bullying, sekaligus membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak sejak awal tahun ajaran baru. Fatmawati melaporkan.
1: Ini kan ada yang baru masuk sekolah, ada yang sudah sekolah lebih dulu di situ gitu kan. Jadi tolong diperhatikan agar mereka tidak ada bullying di situ gitu ya. Anak-anak yang baru harus menghormati kakak-kakaknya.
3: Wali Kota Mataram Haji Muharrol Iskana saat meninjau pelaksanaan MPLS di sejumlah sekolah menegaskan bahwa interaksi antara siswa baru dan siswa lama harus mendapatkan perhatian serius dari pihak sekolah. Mohan menilai keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari terciptanya rasa aman dan bahagia bagi peserta didik. Ia mengingatkan guru agar tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, melainkan juga menjadi pembimbing yang peka terhadap perubahan perilaku siswa.
1: Termasuk guru juga tadi saya sampaikan supaya perhatikan tumbuh kembang anak ya. Terutama atensi terhadap perubahan-perubahan perilaku anak-anak itu penting gitu ya. Saya sampaikan juga karena memang kalau guru hanya bertugas untuk mentransfer ilmu, yang tentu peran itu bisa digantikan oleh apa namanya oleh teknologi informasi yang jauh lebih kaya, ya kan? Tetapi kalau soal adab, soal keikhlasan, akhlak itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Nah di situ saya harap peran guru juga bisa tetap menjadi tauladan lah di anak-anak.
3: Selain sekolah, Mohan juga mengajak orang tua untuk aktif mendampingi anak, terutama pada masa awal masuk sekolah. Ia mengapresiasi banyaknya orang tua yang mengantar anak hingga ke sekolah dan berharap kebiasaan tersebut terus dilakukan sebagai bentuk dukungan emosional. Ia menambahkan anak-anak pada usia sekolah membutuhkan perhatian dan kasih sayang agar tumbuh dengan rasa percaya diri serta nyaman menjalani proses belajar.
0: Sementara itu, program Jaksa Masuk Sekolah dilaksanakan Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai langkah mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Yunia Herawati melaporkan.
4: Perundungan atau bullying itu sangat berbahaya. Bisa membuat karakter anak menjadi traumatik.
5: Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, terutama memasuki tahun ajaran baru. Program yang rutin dilaksanakan tersebut menyasar sekolah-sekolah dan pesantren dengan memberikan edukasi hukum kepada para siswa agar memahami bahaya perundungan atau bullying, kekerasan terhadap anak hingga pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur Ugi Ramantio mengatakan, salah satu kegiatan terbaru dilaksanakan di MAN 1 Selong dengan menyasar peserta didik baru. Dikatakan Ugi, bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal maupun melalui media digital. Seiring perkembangan teknologi, perundungan di media sosial dinilai semakin berbahaya karena dapat berdampak pada kondisi psikologis korban seperti trauma, rasa takut, rendah diri, hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan. Melalui program JMS, Kejaksaan mengedukasi siswa, guru, dan orang tua mengenai langkah yang harus dilakukan apabila menemukan tindakan perundungan.
4: Menganjurkan, memberikan edukasi terhadap siswa-siswa baru, jangan melakukan perundungan, jangan melakukan istilahnya bahayanya bullying. Nah, seperti itu karena itu bisa diancam oleh undang-undang, ancamannya juga pidana penjara seperti itu. Walaupun itu anak, bisa nanti di undang-undang pidana itu tetap bisa di pidana penjara. Makanya sedini mungkin diberikan edukasi bahwa perundungan ataupun bullying ataupun perlindungan anak, nah itu sangat-sangat diberikan atensi kepada para siswa.
5: Sementara itu, salah seorang wali murid Abdian mengapresiasi pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah. Menurutnya, edukasi hukum sangat penting bagi siswa, terutama peserta didik baru, agar memahami bahaya bullying maupun berbagai bentuk kekerasan dan mengetahui cara melindungi diri. Ardian berharap kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lombok Timur dapat dilaksanakan secara rutin.
6: Program Jaksa Masuk Sekolah menurut saya sangat baik sekali bagi siswa, terutama yang baru masuk seperti anak saya. Pengetahuan hukum yang diberikan dapat menjadi bekal untuk menghindari aksi bullying atau kekerasan, termasuk menjadi korban kekerasan di situ. Harapan kami agar kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejari dapat rutin dilakukan di sekolah.
5: Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Edukasi hukum sejadi ini juga diharapkan mampu membentuk karakter pelajar yang disiplin, termasuk saling menghormati serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan.
0: Hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Lombok Barat berlangsung penuh semangat dan antusiasme. Selain menjadi momen penyambutan siswa baru, sekolah juga menjadikan hari pertama sebagai langkah awal menanamkan karakter, kedisiplinan, serta memperkuat upaya pencegahan bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan. Reporter Rian Mukhdar melaporkan.
7: Alhamdulillah, tadi yang wali murid yang kelas baru antusias sekali untuk mengantar anak-anaknya.
8: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Lombok Barat langsung memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan budaya disiplin dan pencegahan bullying sejak hari pertama masuk sekolah. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sekaligus membangun karakter peserta didik sejak dini. Kepala SDN Tiga Rumah, Roaini menegaskan, sekolah memusatkan perhatian pada implementasi program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, SDN Tiga Rumah juga memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan bullying.
9: Karena di sini kan kita sudah ada program terkait tentang bullying, sehingga kita juga betul-betul bagaimana terhadap anak itu supaya jangan terjadi sama teman sebaya atau antar kelasnya ada yang saling ngejek atau saling hina lah istilahnya. Maka dari itu kita tanamkan terutama bagaimana tentang sikap, tingkah laku, akhlaknya, itu yang paling kita utamakan di sekolah.
8: Sementara itu, Kepala SDN 1 Gerung Utara, Baik Marzanah menyampaikan, sekolahnya juga mengawali tahun ajaran baru dengan menanamkan disiplin dan edukasi anti-bullying melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari.
7: Kita mengadakan MPLS tadi selama 5 hari. Jadi untuk hari pertama tadi mereka perkenalan antar dirinya, kemudian mereka mengenal kelasnya, ya, semua ruangan yang ada di sekolah ini. Untuk sementara kita masih hanya sebatas info dulu ke anak-anak. Pelaporannya biasanya kalau ada terjadi dan ditemukan, maka anak-anak akan melapor ke guru karena kita punya pengaduan.
8: Menurut Marzana, materi disiplin dan edukasi anti-bullying menjadi bagian penting selama MPLS berlangsung. Ia menambahkan SDN 1 Gerung Utara juga telah menyiapkan mekanisme pengaduan apabila ditemukan dugaan perundungan di lingkungan sekolah.
0: Antisipasi bullying mulai diterapkan di semua sekolah hingga tingkat sekolah dasar. Seperti di SDN 16 Sumbawa, para siswanya diperkenalkan membuat coding untuk mengantisipasi terjadinya bullying. Randy Pratama melaporkan.
10: Seperti coding sekarang kan.
11: SD Negeri 16 Sumbawa mulai memperkenalkan pendidikan pencegahan perundungan atau bullying kepada peserta didik melalui pendekatan yang disesuaikan dengan jenjang usia. Salah satu programnya, siswa kelas tinggi akan dikenalkan coding untuk membuat poster dan kampanye digital anti-bullying. Kepala SDN 16 Sumbawa, Hatifah mengatakan program tersebut menjadi bagian dari pembelajaran kokurikuler. Tujuannya agar siswa tidak hanya memahami dampak perundungan, tetapi juga mampu menyampaikan pesan positif melalui media digital. Materi pencegahan bullying juga mulai diperkenalkan kepada peserta didik baru dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang MPLS, serta Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 198 Tahun 2026 tentang uraian materi dan rujukan pelaksanaan MPLS ramah.
10: Di sini mungkin nanti melalui program kurikuler itu, nanti anak-anak akan sama kan seperti intrakurikuler juga. Kurikuler ini punya modul. Nah, di sini disusun nanti anak-anak sesuai tingkat pasenya, pase kelasnya itu. Ya kalau yang di kelas tinggi mungkin mereka nanti membuat seperti himbauan melalui seperti coding sekarang kan.
11: Hatifa menjelaskan, seluruh rangkaian MPLS disusun sesuai pedoman pemerintah, mulai dari pembukaan yang melibatkan orang tua, pengenalan lingkungan sekolah, hingga penyampaian materi wajib selama 5 hari. Ia menegaskan, sekolah tidak menambahkan materi luar ketentuan kementerian, sementara program sekolah hanya diperkenalkan sebagai bagian dari budaya sekolah. Hatifa memastikan, pelaksanaan hari pertama MPLS di SD Negeri 16 Sumbawa berlangsung lancar.
0: Bullying di sekolah bukan lagi persoalan sepele yang dapat dianggap sebagai bagian dari dinamika pergaulan anak-anak. Beberapa warga merasa prihatin melihat masih banyak kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Menurut mereka, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi setiap anak untuk belajar serta mengembangkan potensi dirinya. Berikut komentar mereka.
12: Sajudin, ya cukup miris melihat perilaku tindak anak-anak sekarang ini yang sudah di luar dari moral. Kalau kita bisa lihat, mungkin kedepannya peran orang tua sama guru harus ditingkatkan.
13: Saya Hidayatul Rahman, ini sudah sampai di level yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Sekarang itu kalau sudah kita lihat berita itu kayak sudah banyak sekali di media-media. Jadi kita harus sama-sama meningkatkan kepedulian kita, pendidikan moral. Jadi orang tua yang utama di sini, waktu mereka tuh lebih banyak dengan anak-anak. Jadi kalau dibebankan kepada guru ya tidak akan bisa maksimal gitu.
14: Yang Bu Erni, kalau kita sih maunya dari semua pihak itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama ini kan. Saya sangat berharap kepada kita semua pihak untuk saling menjaga agar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan, apalagi dengan kasus-kasus yang marak sekarang, kekerasan pada anak ya, tetap kita saling menjaga.
15: Saya Nadira, sangat memprihatinkan ya pendidikan karakter yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah, dan kedua, kontrol dari orang tua untuk tidak mencontoh atau menonton perilaku-perilaku di sosial media yang tidak baik. Bagaimana mereka melihat di luar sana anak-anak yang kurang ajar atau berperilaku tidak baik.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi ajang silaturahmi siswa ke sekolah barunya. Namun MPLS tahun ini dibayangi dengan isu perundungan atau bullying yang tahun-tahun sebelumnya sempat mencuat beberapa sekolah. Untuk itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, mewanti-wanti pihak sekolah untuk meningkatkan kembali pengawasan siswa agar mengurangi potensi bullying. Berikut petikan wawancara Joko Jumadi dengan reporter Adilan.
16: Baik. Pak Joko Jumadi, kita sudah memasuki tahun ajaran baru Pak ya, dan anak-anak sudah mulai bersekolah dan sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah Pak Joko. Kemudian muncul ketakutan Pak Joko dan kekhawatiran di kalangan orang tua bahwa anaknya akan menjadi korban bullying dan sebagainya. Nah, menurut Pak Joko sendiri gimana sih LPA Kota Mataram memandang fenomena bullying di saat MPLS ini Pak Joko?
17: Ya, ini yang harus menjadi perhatian dari teman-teman di sekolah gitu loh. Bahwa sekolah harus memastikan bahwa masa-masa MPLS itu masa-masa yang kemudian pengawasan diperketat sehingga ruang untuk terjadinya kasus bullying di lingkungan anak apa di kalangan anak-anak terutama antara senior dan junior itu bisa diantisipasi lebih cepat. Di sisi lain, saya pikir masa MPLS ini sekolah bisa kemudian mengenal kami sebagai apa siswa baru, bagaimana lingkungan sekolah yang aman, kemudian bebas dari kekerasan.
16: Tapi mungkin Pak Joko bisa kita bedakan dulu nih Pak Joko, tindakan-tindakan seperti apa sih yang terkategori dalam bullying itu Pak Joko?
17: Bullying itu kan kekerasan ya. Nah, kekerasan yang berulang-ulang itulah yang seperti bullying. Kekerasan yang terjadi karena adanya relasi kuasa itu adalah bullying. Kasus-kasusan ini kan bisa macam-macam. Bisa fisik, bisa psikis, bisa dalam bentuk pengusilan, itu juga bisa terjadi. Jadi cukup banyak lah teori dari bullying sendiri.
16: Yang paling penting Pak, apa sih langkah pencegahan yang dilakukan sekolah dalam hari ini Pak?
17: Dari sejak awal mereka masuk, mereka sudah dikenalkan soal sudah aman, sehat, dan nyaman di lingkungan sekolah. Salah satu materi itu kekerasan dan bullying. Sejak dari awal, anak-anak diberikan pemahaman soal itu. Apa risiko kemungkinan ketika mereka melakukan, apa risiko ketika mereka menjadi korban, bagaimana kalau mereka jadi korban, apa yang harus dilakukan. Itu betul-betul terinternalisasi di dalam diri masing-masing anak didik. Itu tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan. Nah, di penanganannya saat sekarang ini memang sangat penting kemudian pengawasan dilakukan. Satu, selain pengawasan dilakukan, paling tidak juga penanganan ketika kemudian terjadi kasus. Harus tetap penegakan disiplin harus dilakukan. Tapi jangan sampai penegakan disiplin dilakukan dengan melanggar juga atau proses perlindungan anak. Nah, ini harus hati-hati betul dalam penyelesaiannya.
16: Kemudian Pak, gimana sih orang tua atau murid-murid ini bisa melapor Pak kalau mereka misalkan menjadi korban perundungan, bullying?
17: Pertama ada Sapa 129, itu yang seluruh Indonesia ya. Kemudian di Kota Mataram atau di NTT bisa melalui hotline 081-775-1222, 2-nya 3 kali, 3-2. 081-775-1222.
16: Kemudian Pak, apabila nanti perundungannya sudah dalam kategori ekstrim gitu, bisa nggak dilaporin ke polisi Pak?
17: Iya, tergantung dari apa case-nya seperti apa. Nah, tapi kalau sampai case-nya menimbulkan luka berat, kematian, atau kekerasan seksual, maka biasanya memang proses hukum itu menjadi pilihan terakhir.
16: Apa pesan LPA kepada sekolah, kepada wali murid untuk meninggalkan budaya-budaya perundungan Pak, dalam mata MPLS?
17: Ya, yang pertama untuk sekolah, sekali lagi hentikan, jangan sampai kemudian ada kasus-kasus kekerasan, termasuk bullying selama MPLS. Bangun suasana MPLS yang betul-betul humanis, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Sedangkan untuk siswa apa sekolah, saya pikir pengawasan menjadi PR yang harus dilakukan oleh sekolah saat sekarang ini. Bagi orang tua, ajak ngomong anaknya, diskusi, jangan sampai kemudian mereka tidak menyampaikan atau tidak memberitahukan orang tua kalau terjadi kekerasan. Nah, ketika kemudian terjadi kekerasan, segera laporkan ke pihak terkait, baik ke sekolah maupun ke lembaga perlindungan anak.
16: Baik, terima kasih Pak Joko Jumadi. Selamat beraktivitas kembali.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan rencana pembangunan jalan port-to-port yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan. Tahun ini, pemerintah provinsi memfokuskan penyusunan desain teknis sebagai persiapan pembangunan yang ditargetkan mulai 2027. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Sudah sounding ke Presiden, sudah sounding ke menteri-menteri terkait, sudah terlibat dalam pembahasan port-to-port itu.
18: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pembangunan fisik jalan port-to-port Lembar Kayangan dimulai 2027. Saat ini, pemerintah daerah memprioritaskan penyusunan detail engineering design atau DED setelah studi kelayakan proyek tersebut rampung pada 2025. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, usulan pembangunan jalan yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur itu telah dibahas bersama pemerintah pusat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait sudah mengetahui serta mulai membahas rencana tersebut.
2: Sudah sounding ke Presiden, sudah sounding ke menteri-menteri terkait lah. Menteri-menteri terkait sudah terlibat dalam pembahasan port-to-port itu. insya Allah kita tetap maju lah. Nggak nyampe 100 km kalau pot to pot itu. Dan selebih besar kan modifikasi aja. Sebagai yang terase barunya mungkin sekitar 15 kilo yang terase yang sama sekali baru. Yang selebihnya modifikasi pelebaran jalan yang ada, kemudian kita pokoknya revitalisasi lah. Tapi insya Allah ini DED-nya juga lagi sedang disusun gitu. Studi kelayakannya udah selesai tahun lalu. Tahun ini kita fokus ke DED.
18: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat ditemui di Bendungan Meninting mengatakan, pemerintah pusat masih melakukan survei untuk menentukan konsep pembangunan yang paling efektif, apakah pembangunan jalur baru atau melebarkan jalan yang sudah ada. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar sebelum proyek memasuki tahap penganggaran dan konstruksi.
19: Itu lagi kita survei sih, apakah kemudian memang lebih efektif menggunakan tol yang port-to-port itu, atau lebih efektif kita melebarkan aja jalannya sudah ada gitu. Itu aja. Ini lagi dikerjakan sama teman-teman balai jalan.
20: Sudah disurvei ya?
19: Sudah proses lagi proses.
21: Kalau konstruksi kapan mulai pak?
19: Jadi kita lihat dulu prosesnya. Prosesnya belum kelar kok konstruksi. Ntar dulu lah, sabar, tenang. Kita survei dulu. FS nanti dulu, di dulu, baru kita bicara penganggarannya seperti apa gitu.
18: Jalan port-to-port Lembar Kayangan diharapkan memperkuat konektivitas antar pelabuhan di Pulau Lombok, sekaligus memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Program yang menjadi inisiatif Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal ini bertujuan mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
22: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
23: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
22: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis. Sehingga ketika mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
23: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarte, mengatakan bibit disiapkan di 3 lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
24: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
23: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap Gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
1: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
0: Metode tanam pertanian modern Advanced Agriculture System atau PAAS mulai dikembangkan di Lombok Tengah. Metode di atas merupakan metode budidaya yang memodifikasi sistem tanam agar hasil panen lebih tinggi dibandingkan cara konvensional. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Jadi kalau itu terjadi, itu meningkat 2 kali lipat. Itu minimal yang terjadi 8 ton, tapi harus disiplin.
4: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah mulai menggencarkan penerapan metode tanam pertanian modern Advanced Agriculture System atau PAAS sebagai inovasi budidaya padi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani. Program tersebut pun diperkenalkan Menteri Pertanian RI saat meninjau lahan persawahan di Desa Bungkati Kabupaten Lombok Tengah akhir pekan lalu. Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah Zainal Arifin menjelaskan, metode PAAS merupakan metode budidaya yang memodifikasi sistem tanaman agar hasil panen lebih tinggi dibandingkan cara konvensional. Metode ini pun menggunakan sistem tanam benih langsung atau tabela tanpa melalui persemaian. Benih ditebar menggunakan alat sederhana berbahan pipa sehingga proses tanam menjadi lebih cepat dan efisien.
6: Kalau berbicara tentang bagaimana teknologi yang kita pakai adalah sebenarnya penanamannya itu tanam benih langsung, tidak melalui persemaian. Jadi istilahnya PAAS itu adalah benih langsung ditanam, kemudian di dalam barisannya itu tidak teratur jaraknya, tetapi dalam antar barisan itu jaraknya teratur. Istilahnya tapi tabela, tanam benih langsung. Tidak menghitung biji, dia pakai alat itu, tinggal tarik, nanti akan keluar sendiri deh, kayak orang mau ngampar itu, tapi dilarikan. Dalam baris itu tidak ada jarak, tapi antar baris ini ada jarak.
4: Sementara itu Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan, metode tanam baru ini berpotensi meningkatkan produktivitas padi hingga 10 sampai 12 ton gabah per hektar, bahkan minimal 8 ton per hektar apabila diterapkan sesuai standar budidaya. Peningkatan hasil diperoleh melalui perubahan sistem tanam, penambahan populasi tanaman serta pemupukan yang tepat dengan pendampingan penyuluh pertanian.
3: Program baru adalah bisa meningkatkan pendapatan petani 2 kali lipat. Bisa 10 ton, bisa 12 ton. Jadi kalau itu terjadi, itu meningkat 2 kali lipat. Itu minimal yang terjadi 8 ton. Tapi harus disiplin. Pupuknya, ureanya sekarang 300 kilo per hektar. Bertambahkan populasi. Intinya gini, ini populasinya bertambah dari 320.000, 360.000 menjadi 1 juta.
4: Lebih lanjut dikatakan, untuk mendukung pelaksanaan program, Kementerian Pertanian juga menyiapkan bantuan benih. Ia menegaskan tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran bantuan benih untuk lahan seluas 1 juta hektar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mempercepat peningkatan produksi dan mewujudkan swasembada pangan nasional.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengingatkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak hanya berfokus membangun venue baru dalam persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON. Menurut Taufik, fasilitas olahraga yang dibangun harus memberikan manfaat jangka panjang dan tetap digunakan setelah PON berakhir. Ia menilai banyak venue PON di sejumlah daerah terbengkalai karena tingginya biaya perawatan. Karena itu pemerintah daerah diminta memaksimalkan fasilitas yang sudah ada dan hanya membangun venue baru jika benar-benar diperlukan. Pembangunan sarana olahraga juga harus disesuaikan dengan potensi cabang olahraga unggulan daerah untuk mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.
20: Daerah itu hanya ingin membangun, tapi setelah PON banyak yang terbengkalai. Makanya sekarang ada NTT, NTB, penyangga itu di DKI yang sudah siap. Dan itu sudah keputusan dari Bapak Presiden. Karena kita tahu PON-PON yang lama kan di Papua, di Palembang. Kasihan nanti APBD-nya, Pak. Hanya untuk perawatan itu aja. Jadi nanti mungkin dari KONI, dari pemerintah juga benar-benar difilter apa yang fasilitas sudah ada di sini itu dipergunakan. Jangan sampai nanti setelah PON mereka nggak ada yang pakai.
0: Selain infrastruktur, Wamenpora menekankan pentingnya membangun ekosistem olahraga. Pengembangan cabang olahraga seperti padel di Mandalika perlu didukung koordinasi dengan pengurus cabang olahraga nasional untuk menyiapkan perangkat pertandingan, wasit, dan sistem pembinaan atlet akhir. Menurut Taufik, Olahraga tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga dapat menjadi industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saudara, cabang olahraga catur menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB ke-12 tahun 2028 yang mulai berlangsung di Balai Latihan Koperasi Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Persaingan antara kabupaten dan kota berlangsung ketat seiring semakin meratanya kualitas atlet dari seluruh kontingen. Ketua Pengprov Percasi NTB, Raihan Anwar, menilai peningkatan kualitas atlet terlihat pada nomor catur kilat. Menurutnya seluruh kontingen menunjukkan persiapan yang baik dengan perpaduan atlet muda yang semakin berkembang dan atlet senior yang masih mampu bersaing terutama pada nomor beregu.
5: Setelah melihat di nomor catur kilat ini, kemajuan para pemain kita luar biasa. Persiapan rata-rata dari seluruh kontingen, 10 kabupaten kota, semua baik. Ada beberapa pemain muda yang makin matang, ada juga pemain-pemain yang sudah uzur, yang masih tampil, dan persaingan cukup ketat. Saya melihatnya terutama sekali di kelompok beregu. Nah, mudah-mudahan ke depannya akan muncul banyak pemain-pemain muda lagi kita yang bisa kita orbitkan, baik itu untuk persiapan PON maupun untuk event-event Porprov yang akan datang.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Mataram meminta seluruh sekolah memperkuat pendampingan terhadap peserta didik selama pelaksanaan masa pengenalan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Di hari ini pendengar, di Selasa 14 Juli 2026, semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pagi yang dingin tapi disambut dengan cuaca atau mentari yang cerah di pagi hari ya. Sangat tepat bagi kita untuk sedikit berjemur untuk mendapatkan vitamin di luar vitamin yang biasa kita konsumsi begitu. Dan pendengar, di pagi hari ini ada satu topik yang kita ketengahkan. Mungkin Anda juga tadi menyimak warta berita daerah tentang tahun ajaran baru 2026-2027 ya, di mana kita melihat di hari pertama masuk sekolah kemarin ya, sebagian besar sekolah juga sudah mulai masuk di hari pertama kemarin. Itu nampak antusias ya dari para orang tua yang mengantar putra-putrinya, bahkan ada gerakan ayah antar anak sekolah. Ini juga cukup ramai di media sosial. Bahkan anak-anak ada yang begitu ceria, ada yang ya ada juga yang nangis karena baru mengenal sekolah. Ada juga yang begitu semangat, bahkan anak-anak sekarang lebih pagi bangunnya hanya untuk menyambut tahun ajaran baru. Karena mereka juga anak baru dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang juga menjadi khawatiran ketika proses masa orientasi yang sekarang namanya MPLS kalau nggak salah ya, atau masa orientasi siswa dulu di era kita MOS atau pengenalan siswa intrasekolah, banyaklah namanya dulu. Nah, yang menjadi khawatiran dari beberapa kalangan adalah ketika terjadi bullying ya atau perundungan, hal yang saat ini menjadi sorotan dan banyak menjadi perbincangan juga, karena tidak sedikit dari perundungan ini berakibat fatal. Ada yang sampai meninggal dunia, nauzubillah ya, ada juga yang sampai cedera, ada yang sampai cacat total dan lain sebagainya. Ini tidak terlepas dari perundungan. Kita semua sepakat bahwa tahun ajaran baru ini tidak ada hal-hal seperti itu. Kita ingin melihat bahwa siswa yang masuk sekolah, siswa baru yang masuk di lingkungan satuan pendidikan benar-benar ingin atau benar-benar mendapatkan layanan yang prima di tingkat satuan pendidikan. Tidak ada alasan, karena memang satuan pendidikan tempat mereka atau rumah kedua bagi para siswa sendiri. Tapi sekali lagi yang tadi ya, bahwa ketika perundungan terjadi atau bullying terjadi, maka semua kita berpikir kembali, apakah memang dunia pendidikan masih menjadi tempat ternyaman bagi mereka, bagi anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan? Atau sekolah masih menjadi rumah kedua mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak? Ya, tentu Anda juga bisa menyampaikan pendapat atau mungkin hasil survei atau mungkin hasil pantauan Anda tentang bagaimana kondisi satuan pendidikan di tahun ajaran baru saat ini. Apakah masih Anda juga praktek-praktek misalnya peloncoan, praktek-praktek senior, senioritas ya, yang senior bisa berlaku berbeda dengan juniornya ya. Ya, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama di sekolah-sekolah yang memang saat ini mungkin jauh dari informasi-informasi, yang jauh dari pengetatan aturan-aturan di tingkat kabupaten kota. Apa komentar Anda pendengar? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-46-521. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-46-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh. Atau mungkin Anda melihat salah satu sekolah yang memiliki cara kreatif dalam menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Halo, selamat pagi. Baik, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
1: Pak Rahim,
0: ALU. Pak Rahim di Lombok Utara ya, silakan.
1: Ya, terima kasih menanggapi kehebatan pemerintah, terutama sekali Bapak Jaksa turun ke sekolah mengenai tentang perundungan, kekerasan di sekolah ini. Alhamdulillah, berarti pemerintah ini betul-betul memperhatikan, menyayangkan rakyatnya. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan syukur kepada pemerintah yang begitu peduli kepada masyarakatnya. Yang kedua, saya berharap kepada semua wali murid supaya memberitahukan anak-anaknya supaya tidak melakukan kekerasan di sekolah. dengan dia ketemu teman pertama kali barangkali di sana anak-anak melakukan kekerasan karena jiwa anak-anak itu suka berkelahi. Di sini supaya orang tua mengasih tahu kepada putra putrinya supaya tidak saling meje, tidak saling apa itu di sekolah. Ini barangkali harapan saya. Saya kemarin pada saat itu saya masuk sekolah, saya perlu saya kasih tahu supaya tidak melakukan kekerasan terhadap teman-temannya. Itu cara saya mendidik itu saya. Jadi kita di sini ada pengawasan dari pemerintah terutama sekali. Saya berharap kepada Pol PP ke apa itu harus ada satu orang di tiap-tiap sekolah itu untuk mengawasi.
0: Ikut mengawasi ya.
1: Kerakan anak-anak yang ada di sekolah.
0: Baik.
1: Supaya tidak terjadi seperti tahun lalu. Tahun lalu kita membuat berita bahwa anak-anak sekolah ada yang meninggal di rumbungi oleh teman. Tahun ini moga-moga tidak terjadi seperti itu. Jadi itu harapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim di Lombok Utara ya. Kalau bisa Pol PP juga harus standby di sekolah-sekolah ketika masa orientasi seperti saat ini begitu. Terima kasih Pak Rahim di Lombok Utara. Di belakang Pak Rahim di 0818-02056000 dan juga di 0370-646521. Apa tanggapan Anda? Saran, kritikan, atau mungkin juga ada informasi terkini tentang temuan Anda atau hal-hal yang berkembang di masyarakat kaitan dengan tahun ajaran baru 2026-2027 ya. Saya bacakan pesan singkat yang masuk di redaksi kami pendengar dari 0818052465 sekian. Apa ya nih? Oh ya, banyak program sekarang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah jaksa masuk sekolah. Ya ini untuk memperkuat edukasi hukum cegah bullying. Jadi sudah ada program ini ya. Oke, terima kasih. Ya apa JMS ini nama programnya juga ya. Sekarang jaksa ikut melakukan edukasi agar jangan sampai terjadi bullying. Benar, ini juga banyak informasi yang beredar. Ya dari 0853392599 saya bacakan pesan singkat yang masuk di redaksi kami. Semoga tahun ajaran baru 2026-2027 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai ada praktek perundungan dari senior. Oke, ya ini juga sudah kita bahas tadi ya. Ini ada lagi pesan singkat dari 081, tapi ada pendengar yang bergabung di 0818-02056000. Halo, selamat pagi. Baik, terputus. Silakan mencoba kembali di 0818-02056000 dan juga di 0370-646521. Dari... Baik, ini dari 081-237-34-sekian. Masa orientasi saat ini berbeda dengan masa orientasi 15 atau 20 tahun lalu ketika semua siswa begitu semangat masuk di hari pertama sekolah. Ya, mungkin harus dijelaskan juga bedanya apa ya. Tapi memang beda. Dulu kalau kita misalnya masuk sekolah itu sudah mulai apa ya, pakaian baru, kemudian juga kita berjalan kaki bareng-bareng. Ya, mungkin karena kendaraan waktu itu juga tidak seramai saat ini ya. Dan aktivitas-aktivitas dulu juga terasa banget ya ketika misalnya tahun ajaran baru dimulai, semua kita sudah siapkan, buku juga kita beli lebih awal, kemudian sudah membayangkan siapa kerabat baru yang akan kita temui, siapa teman baru yang akan kita temui di sekolah. Guru-guru juga begitu sumringah ya menyambut siswa baru. Tapi saat ini juga saya lihat ya, di beberapa sekolah punya cara berbeda untuk menyambut siswa-siswa baru kalau di lingkungan madrasah, namanya mata muda. Ini masa orientasi di tingkat madrasah. Tapi sama kayaknya ya, semua sekolah juga namanya itu. Tapi OMPLS kalau yang lain. Tapi kalau yang di madrasah itu mata muda. Dan itu cara-caranya juga sekarang lebih apa ya? Lebih kedekatan emosional dengan sekolah, dengan lingkungannya juga, siswa dengan lingkungannya juga begitu terlihat di situ. Dan ini menjadi hajatan besar ketika mereka sudah mulai mengenal sekolah, mereka sudah mulai familiar dengan semua yang ada di lingkungan sekolah, mereka nanti akan bisa belajar dengan baik, kemudian mereka akan berprestasi, ditambah dengan program makan bergizi gratis yang mereka peroleh di sekolah, itu juga akan menambah tujuan dari dunia pendidikan kita menjadi lebih baik. Silakan mendengar di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-46-5521 ada pendengar yang bergabung. Silakan di dua line telepon yang kami siapkan. Saya bacakan, baik, pesan singkat juga nih ya, dari Aziz di Sukarare. Selamat pagi RRI. Tahun ajaran baru memang sangat dinanti oleh siswa, terutama sekolah dasar, tapi tidak bagi sekolah menengah atas, karena mereka sepertinya sudah terbiasa. Apa nih, ke sekolah, apa maksudnya ya? Ya mungkin karena siswa biasanya akan lebih banyak datang ke, kalau yang udah SMA kan udah biasa ya, mereka jalan-jalan, jadi tidak begitu antusias mungkin. Tapi bagi anak SD yang baru selesai PAUD, kemudian masuk sekolah dasar, ini yang biasanya bikin repotnya sangat banyak ya, mulai dari pagi, bekal, dan lain sebagainya, ditunggu lagi sama orang tua, tapi begitulah. Jika ingin putra-putri kita menjadi lebih baik, ya kita harus siap melakukan hal-hal yang seperti yang tadi digambarkan juga ya. Baik, pendengar, nanti kita akan jumpa di sesi kedua di acara opini publik dan klarifikasi. Kami juga berencana hadirkan salah satu kepala sekolah, kepala madrasah, ya, nanti untuk menceritakan apa yang mereka lakukan di masa orientasi saat ini. Kemudian apa yang beda dengan tahun sebelumnya, jangan sampai siswa juga karena orientasinya kurang bagus, kemudian mereka tidak betah dan tidak mau belajar dengan baik di sekolah. Nanti kita akan coba hadirkan di sesi kedua selepas warta berita dari Pur 3 RRI. Kita akan jumpa di sesi kedua, pendengar.
2: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.